0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, ngapain langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Komisi
2: sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, nah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Ajeng, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: kasih masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Kalau informasi dan inspirasi, saatnya kita simak informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.

0: Dengan itu, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada Mari yang akan melaporkan dari kantor BMKG Pekanbaru. Selamat pagi, Mari.
1: Baik, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa, 12 Mei 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan jaringan pengamatan BMKG, terpantau terjadi kekaburan udara lembab di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Untuk wilayah lain, pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, diperkirakan secara umum cuaca di Provinsi Riau akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terjadi secara tidak merata, diperkirakan terjadi

diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Dumai, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru, terutama pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 39 hotspot, di mana terpantau 3 hotspot di wilayah Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di summitstripriau.bmkg.go.id, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau, serta sosial media kami Instagram @infocuacariau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro. Masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan informasi mengenai hantavirus yang terdeteksi di Indonesia ya. Kabar ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, apa ini sebenarnya hantavirus dan bagaimana penularannya serta apakah virus ini berbahaya? Dan yang terpenting, bagaimana cara kita melindungi diri dan juga keluarga? Di mana hantavirus ini merupakan virus yang umumnya ditularkan melalui tikus, katanya ya, terutama melalui urin, kotoran atau air liur, hewan pengerat yang terhirup manusia. Nah, meski belum banyak dikenal masyarakat, infeksi ini dapat menyebabkan yang namanya gangguan serius pada sistem pernafasan maupun ginjal. Nah, untuk membahasnya secara lebih dalam, pagi ini kita akan membahas dalam dialog interaktif Riau Menyapa yang akan membahas tentang hantavirus yang terdeteksi di Indonesia dan seberapa berbahayanya. Dan tentu saja nanti kita akan hadirkan narasumber yang akan memberikan informasi terkait tema kita di pagi hari ini. Nantinya ada Dr. Yuli Via dan juga ada Bapak Raju Nitrigo Epid ya, sebagai pengurus perkumpulan ahli epidemiologi Indonesia wilayah Riau. Dan Dr. Yuli Via ini dokter ahli madya balai kekarantinaan kesehatan kelas 1 Pekanbaru. Nah, untuk itu pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian program Riau pagi hari ini dan di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah. Kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: 59,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, segera kita ikuti dialog Riau Menyapa yang akan membahas hantavirus terdeteksi di Indonesia. Seberapa berbahayanya? Tetap di sini.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dan masih dalam rangkaian program Riau Pagi hari ini, dan Anda sedang mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa, di mana dengan topik yang akan kita bahas pagi hari ini seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan informasi-informasi mengenai hantavirus ya. Nah, di perbincangan pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam dan juga apa itu hantavirus ini sebenarnya bagaimana, dan kemudian penularannya seperti apa. Dan saat ini sudah hadir di studio narasumber kita yang tentu saja akan memberikan informasi dan inspirasi terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Ada Dr. Yulivia yang pertama, di mana beliau ini adalah dokter ahli madya Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pekanbaru. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Sehat Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Dan juga yang kedua ada Bapak Raju Nitrigo M.Epid. Ya Bapak ya. Pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Wilayah Riau. Selamat pagi Bapak.
3: Ya, selamat pagi Bapak.
0: Ya, siap untuk memberikan informasi ya Bapak Ibu.
3: Insya Allah. Siap.
0: Ya. Dan juga sebelum memulai perbincangan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan baik melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga yang mengikuti di live TikTok RRI Pekanbaru, atau mungkin sedang mendengarkan kami di mana saja Anda berada, nantinya bisa ikut berpartisipasi untuk bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya. Dan kita mulai perbincangan kita pagi hari ini mungkin diawali dengan Dr. Yulivia terlebih dulu. Nah, kita terkait dengan tema itu virus hantavirus. Apa sih Ibu, mungkin bisa dikenalkan, didefinisikan terlebih dulu. Hantavirus ini virus seperti apa dan sejak kapan ini dikenal di dunia medis sebenarnya? Silakan Ibu.
2: Baik, sebenarnya hantavirus ini sendiri ya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Virusnya sendiri itu sudah mulai diketahui itu sekitar tahun 1950. Itu kalau enggak ini ya, Pak Raja, sekitaran itu gitu. Lalu juga tipenya sebenarnya juga ada di wilayah tertentu juga. Artinya kita memang harus waspada, tapi meningkatkan kewaspadaan ya. Tapi kan juga harus dilihat daerah-daerah asal virus tersebut. Kalau untuk di Indonesia sendiri, untuk reservoirnya itu atau tempat tinggal, tempat hidupnya virus ini sendiri, bukan yang jenis yang di kapal pesiar ya. Nah, ini ada berbeda jenisnya, jenis virus yang di Indonesia reservoirnya itu untuk yang bukan tipe yang di kapal pesiar tersebut. Jadi kita sebenarnya sudah ada reservoirnya atau hewan pengerat ya biasanya dia sumbernya gitu, dari sumber virus ini.
0: Dan gitu. Untuk wilayahnya sendiri seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu seperti apa gambaran wilayahnya Ibu?
2: Kalau untuk wilayah itu dari terakhir survei vektor ya Pak Raja ya, di 2018 atau 2019 itu sudah ada di 29 provinsi.
0: Di Indonesia.
2: Kalau dari kan resmi dari Kemenkesnya, dari riset vektor namanya. Mungkin nanti Pak Raju bisa melengkapi lagi gitu.
0: Iya, baik.
2: Sudah ada di 29 provinsi, tapi jenis tipe virusnya sendiri bukan yang kita ketahui seperti yang di kapal pesiar tersebut, berbeda tipenya.
0: Gitu. Kalau hantavirus ini Bu, apakah sama ya dengan apa yang namanya COVID-19 atau influenza itu, ada apa perbedaannya di mana Ibu?
2: Sebenarnya dia berbeda ya. Dia virusnya nggak sama ya. Dari asal, dari klasifikasi jenis virusnya sendiri itu dia berbeda. Kalau hantavirus ini dia secara DNA, secara genetiknya itu dia hanya rantai tunggal. Kita mengenal istilah medisnya itu dia virus-virus jenis RNA gitu. Berbeda dengan COVID, dan juga selain itu tingkat tingkat dia untuk penularannya itu juga berbeda. Kalau di Hanta ini harus ada cara penularannya itu, kalau tidak dengan kontak langsung dengan sekret atau dengan cairan atau kotoran hewan pengeratnya itu yang menjadi tempat hidup virus tersebut gitu. Dia juga bisa terinfeksi dengan inhalasi. Maksudnya kalau kita ke daerah yang kumuh atau apa gitu, misalnya pergudangan gitu ya, atau di tempat-tempat kalau apa ya pekerja konstruksi yang memang lingkungan komunitas jumlah hewan pengerat atau rodensia ini kan tinggi gitu ya. Nah itu kita inhalasi itu bisa gitu. Kalau untuk COVID dia itu airborne disease namanya. Jadi di udara ini melalui kita batuk saja atau berbicara seperti ini udah infeksius gitu untuk COVID. Berarti sebenarnya kalau diimbang-imbang mana yang ini ya lebih inilah lebih COVID, bahaya COVID. Cara penularannya mereka lebih COVID lebih ini ya, lebih berat gitu, lebih cepat dia penularannya karena dia airborne.
0: Beda kalau Hanta ini secara langsung ya.
2: Iya. Biasanya dia kontak langsung gitu.
0: Kalau Pak Raju Nitrigo ini, menurut sudut pandang epidemiologi Pak, untuk kemunculan virus ini sendiri, menurut Bapak bagaimana?
3: Ya, dari segi epidemiologi ya, kita melihat bahwa virus ini yang dahulunya ada tahun 1950 ya, kemudian tiba-tiba muncul, ya memang bukan di daerah kita ya, jenis virusnya juga seperti Dr. Yuli bilang, ini adanya di Amerika ya, di daerah Amerika, Eropa ya, ataupun di Asia. Mungkin itu Asia pun hanya di Korea Selatan, kemudian di Cina ataupun Taiwan gitu ya. Jadi yang ini yang harus kita bagaimana cegah ya, jangan sampai ke kita. Apalagi kalau kita lihat secara global itu tidak ada lagi batas-batas wilayah kan. Sebuah penerbangan itu ataupun dari kapal itu ya, transportasi itu semua bisa berpotensi untuk sebagai jalur penularan ya. Seperti COVID-19 yang anggap kita masih jauh waktu itu, masih di Wuhan ya, tiba-tiba udah sampai di Indonesia. Tapi seperti Dr. Yuli bilang bahwa ini tidak seperti COVID-19 ya, yang mungkin cara penularannya ya yang agak berbeda dan mungkin memerlukan kontak erat yang cukup lama.
0: Dan virus Hanta virus ini berarti bukan berasal dari negara lain gitu ya Pak ya? Atau bagaimana?
3: Ya, jadi Hanta virus itu secara klasifikasinya itu ada dua jenis ya. Ada yang HVRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ya. Itu tuh juga yang ditemukan di Indonesia seperti itu. Dan ada juga yang sifatnya HPS, Hanta virus pulmonary syndrome. Jadi dia ada sesak nafas ya, ada berhubungan dengan jantung. Itu yang terjadi di kapal pesiar itu, tadi ya. Di MV Hondius gitu.
0: Tapi di antara dua itu yang lebih bahaya mana?
3: Yang HPS.
2: Ya, di kapal pesiar itu. Kapal pesiar.
0: Kenapa bisa dikatakan lebih bahaya?
3: Ya. Kita menilai bahaya itu dari jumlah penularannya, berapa cepat virus ini menular, kemudian angka kematiannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang Hanta virus yang ada di Indonesia yang ada 23 kasus ya, dari 2024 sampai 2026 itu 23 kasus. Itu yang positifnya ya, dari 255 itu hanya sekitar 13% artinya kan. Kemudian kematiannya hanya 3 ya dari 23, artinya 13,37% itu ya. Sementara yang jenis Hanta virus yang ada di kapal pesiar itu ya, dari 8 kasus yang positif ya, 6 yang positif dan 2 probable, itu kematiannya ada 3. Jadi 37,5%. Jadi angka kematiannya juga lebih tinggi. Jadi itu membedakan ya antara yang di kapal pesiar dengan yang di Indonesia.
0: Baik.
2: Secara klinisi juga dia berbeda kan, jatuh cepat ke dalam perburukan itu lebih cepat yang tipe HPS yang ada di kapal pesiar itu. Gitu.
0: Nah tadi Ibu sampaikan ini kan tergantung wilayah ya Ibu ya.
2: Iya.
0: Tergantung wilayah. Kalau untuk Pekanbaru sendiri ini bagaimana, termasuk wilayah yang ada apa ya, ada gambaran atau mungkin ada kemungkinan besar ini bisa terjadi di sini, atau ada sudah ada kasus yang terjadi di Pekanbaru?
2: Pak Raju, kalau untuk ini mungkin kalau di Pekanbaru belum ya, kita belum. Untuk kasus confirmnya belum ya. Cuman kalau binatang pengeratnya itu reservoirnya ya ada. Tikus, tikus perumahan, tikus hutan God. Itu ya udah kalo udah ada
0: masuk
2: gitu,
0: ya?
2: Iya, gitu. Cuman kan salah satunya juga penyakit ini bisa apa hanta ini bisa ini kan harus ada kontaknya lah riwayatnya gitu. Mungkin lebih tepatnya kita sebagai masyarakat awam ya khususnya harus lebih meningkatkan inilah promkes atau hygiene-nya pribadi sama tempat-tempat sama lingkungan gitu ya Pak Raju ya. Selain itu juga nanti mungkin bisa secara bersama-sama diperbaiki kebersihan lingkungan kita lah gitu.
0: Tapi mungkin bisa lebih dispesifik kan Bu, kontak yang seperti apa nih? Apakah makanan yang mungkin mereka si tikusnya sudah makan dan kita makan dimakan manusia seperti itu atau bagaimana?
2: Kalau dari cara dia kita terkontaminasi ya terpapar itu ya mungkin salah satu kontak langsung seperti itu.
0: Yeah,
2: gitu. Misalnya kita ada di pekerja bangunan atau pekerja konstruksi atau petugas kebersihan gitu ya, nggak pakai alat pelindung diri atau masker atau sarung tangan. Jadi bisa berkontak dengan pipisnya binatang pengerat ini atau urin ya kita bilang urin terus atau kotoran tikus gitu ya. Terus mungkin kita terinhalasi atau terhirup gitu saat kita membersihkan gudang atau apa atau juga sama teman-teman atau orang-orang yang biasa untuk camping gitu. Camping kan di daerah terbuka mungkin ada hewan pengerat di situ. Ada kotorannya, ada urinnya gitu. Nah, mungkin kontak langsung seperti itu.
0: Artinya dari
2: kalau dari makanan bisa. Ya dari kotoran bisa, dari itu namanya kotoran. Kontak langsung gitu ya.
0: Artinya jika terhirup, kalau tersentuh bagaimana?
2: Kalau tersentuh misalnya kita harus ada ininya lah. Kalau enggak kita makanan yang tercemar digigit gitu ya bisa ya para juga bisa ada dari luka, itu. Ya. Ada luka. Kalau kita kontak langsung selain apa namanya? Harus ada luka dulu permukaan tubuh kita gitu. Dia sebenarnya mirip-mirip ini kasusnya seperti kasus kalau kita habis banjir gitu ya tapi infeksinya berbeda itu bakteri yang kita bilang leptospirosis gitu mirip karena hewan pembawanya itu sama gitu tikus gitu.
0: Lalu untuk penyebarannya sendiri Bu ini kan seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya beda sama mungkin virus corona dan juga influenza yang penyebarannya itu lebih cepat dibandingkan virus ini. Mungkin kalau kontak langsung yang penyebarannya antara manusia yang sudah terjangkit dengan manusia yang lainnya seperti apa?
2: Kalau kontak langsung dengan manusia itu ya untuk tipe HPS ini dimungkinkan sebenarnya. Karena ada banyak tipenya ya Pak Raju ya untuk virus hanta ini sendiri banyak tipenya gitu. Ibarat keluarga ya banyak anaknya gitu. Mungkin sekitar ada 50-an lebih tipe varian virusnya sendiri. Lalu yang kita ketahui bisa menginfeksi dari manusia ke manusia itu sekitar 20-an lebih. Cuman artinya untuk bisa menginfeksi human to human atau manusia ke manusia itu perlu kontak erat yang lama, gitu, cukup lama gitu, cukup lama, lalu juga dalam satu close lingkungan yang cukup tertutup gitu. Jadi ini mendukung juga pergerakan ya, penyakit yang di kapal pesiar itu ya kan karena dia di tempat yang close kontak gitu ya, close kontak kan kontak eratnya dalam cukup waktu yang cukup lama, lalu juga di tempat yang tertutup gitu. Kita kan kalau di kapal pesiar mungkin tempat-tempatnya ya ruang makan gitu ya atau tempat berkumpul itu kan banyak orang terus nggak di area terbuka seperti itu.
0: Begitu. Nah ini sendiri Bu untuk kalau virus corona dan influenza mungkin ada hal-hal yang mungkin wah ini kayaknya nih tanda-tanda nih sepertinya tanda-tanda. Nah kalau untuk hanta virus ini sendiri ada tidak yang menjadi tanda-tandanya orang tersebut terjangkit gitu? Karena kan terkadang seperti yang Ibu sampaikan udah kita bersihkan biasa dan mereka nggak paham tentang hal itu gitu. Nah ada tanda-tanda khususnya nggak seseorang terjangkit hanta virus?
2: Kalau secara klinisi maksudnya gitu ya. Kalau klinisi memang untuk hanta virus ini sendiri dia cenderung banyak miripnya gitu. Karena kita kalau klinisi kan melihatnya dari gejala ya, gejala. Gejalanya sama seperti misalnya, makanya dia sering bisa terinfeksinya itu sama seperti apa kita kenal istilah koinfeksi, bersamaan infeksinya atau dia kita sandingkan infeksi apa diagnosanya bersama mirip dengan kasus demam berdarah misalnya. Kalau kita ambil gejala demamnya biasanya karena dia infeksi virus itu demamnya tuh tinggi di atas 38. Nah kalau nanti ada lagi gejala-gejala yang menyertai misalnya, kalau untuk hanta ini kan dia ada kelasnya ya, berbeda tipenya. Kalau untuk yang tipe dengan gangguan ginjal itu yang AFRS yang ada di kita di Indonesia gitu ya, bukan yang di kapal pesiar itu. Selain demam, nanti juga akan ditemukan gejala-gejala yang khas dia itu adalah ada penurunan jumlah urinnya tuh sedikit gitu. Dari klinisi ya. Tapi kalau yang untuk di kapal pesiar itu biasanya klinisinya dia sama-sama demam, tapi nanti perburukan pernapasannya jauh lebih cepat gitu, dia sesak. Makanya dia disebut dengan hanta pulmonary syndrome, ada gangguan paru.
0: Berarti
2: gitu.
0: ada kesamaan dengan COVID.
2: Iya, mirip.
0: Sesak juga ya.
2: Nanti yang kita bisa bedakan adalah melalui pemeriksaan penunjang laboratoriumnya.
0: Organ gitu. Tubuh yang diserang itu yang bagian mana, Bu?
2: Kalau yang sesak
0: maksudnya yang udah terkena
2: antivirus kan ada dua dia tadi kan. Ada yang tipe dengan hemorrhagic fever dan renal syndrome. Artinya seperti kasus apa? Istilahnya hemorrhagic fever itu seperti demam berdarah. Jadi ada perdarahan itu baik di bawah kulit, mirip-mirip seperti demam denggi gitu. Nah, atau kalau yang dengan sindrom yang HPS ini tadi yang ada strain yang mirip yang ada di kapal pesiar itu dia menyerang paru memang. Dan itu makanya perburukannya lebih cepat. Dan kalau saya nggak salah secara epidemiologi juga kasus HPS ini dia masa inkubasinya lebih cepat ya, lebih pendek gitu.
3: HPS justru lebih lama ya. Iya. 1 sampai 8 minggu.
2: Paling lama 8 minggu ya, paling lama.
0: Kalau untuk penyebarannya sendiri, Pak, misalnya untuk wilayah Pekanbaru ya. Mungkin perubahan iklim ada pengaruhnya nggak, Pak? Apalagi kan iklim saat ini di Riau nih khususnya kan suka tidak menentu ya. Apakah itu bisa menjadi ini juga faktor?
3: Ya, kalau faktor-faktor itu semua bisa ya jadi memperberat ya. Tapi kalau kita melihat yang seperti yang disebutkan Dr. Yuli itu pada survei Ricus Vectora itu tahun 2017
2: ya.
3: Kita lakukan di Bengkalis, Meranti dengan Dumai, itu memang sudah kita temukan virus hanta itu di hewan pengerat, di tikus. Itu di daerah perumahan ya, dekat dengan perumahan dengan daerah jauh dari pemukiman. Itu sudah kita temukan ya. Jadi seperti tadi, apakah ini bisa menular dari tikus ke manusia? Ya, tadi kan penularannya bisa dari tikus ke manusia. Cuma yang kalau yang di kapal pesiar itu kan udah dari manusia ke manusia. Ini yang jadi berat ya, jadi masalah, jadi berat gitu.
2: Cuman secara kalau nggak salah informasinya itu ya, Pak Raju ya, kita baca kalau dari kanal resminya WHO ya, perjalanan infeksi di kapal pesiar itu kan mulainya dia berlayar dari Argentina tuh April 2026 April
0: kemarin ya.
2: Laporan apa gejala itu laporannya diumumkan ada yang sakit di penumpangnya itu. Itu di Mei sekitar tanggal 2 ya baru dilaporkan. Artinya dari perjalanan April itu kalau menilik dari informasinya mereka sudah berlabuh itu di beberapa tempat gitu, jadi kita nggak tahu terinfeksinya dari mana gitu ya. Dan case pertama kematiannya itu dilaporkan itu sekitar tanggal 4 atau tanggal 6. Artinya kalau dia berlayar dari tanggal 1 mulainya gitu dari Argentina itu ya. Kan bisa saja ya dia terinfeksinya memang di kapal itu makan waktu 1 minggu kan, 1 sampai 6 tanggal 6, atau bisa saja dia sebelumnya karena ada riwayatnya yang meninggal ini kalau saya tidak salah ada informasinya dia sudah pernah traveling sebelumnya sebelum naik ke kapal itu. Nah, di mana kontraknya gitu, maksudnya terkenanya itu di mana, kan kita harus diteliti lagi. Dan ini masih ongoing, masih diteliti sama WHO. Dan selama perjalanan dari tanggal April ke Mei itu mereka udah singgah beberapa kali dan juga ada informasi mereka melihat pertunjukan di alam bebas gitu atau apa kayak apa ya namanya, kita bilang kayak marga satwa, kayak kebun binatang atau apalah gitu. Jadi bisa jadi terinfeksinya dari situ gitu ya. Mereka turun kan banyak orang mampirnya ke beberapa tempat dan itu masih diselidiki. Kan kita mau cari, kalau epidnya kan mau cari sumber awalnya itu dia dapat dari mana, kan gitu. Ini masih ongoing, masih dipelajari gitu.
0: Iya. Kalau untuk apanya sendiri Pak, proses pelacakan dan mungkin investigasinya, bagaimana cara mengetahui dari Bapak sendiri apa indikatornya bahwasannya suatu wilayah itu rentan gitu, bagaimana Pak?
3: Iya. Jadi kita dari Kementerian Kesehatan itu sudah mensurati ya seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, kemudian Puskesmas, Rumah Sakit, bahkan di Balai Karantina Kesehatan tertanggal 10 Mei 2026 agar melakukan kegiatan namanya pengawasan, Pak. Ya, pengawasan itu kalau yang untuk dari Dinas Kesehatan kita mengaktifkan lagi namanya surveillance sari. Itu yang kasus-kasus dengan demam yang tinggi ya. Kemudian apakah ada ISPA atau pneumonia, itu kita lakukan surveillance. Jadi dari apakah tadi yang miripnya gejala seperti HPS ya, baru nanti kita lakukan nanti pemeriksaan spesimen. Dan ini kan dilaporkan juga dari jaring Puskesmas, rumah sakit ada di Indonesia gitu kan. Kemudian kita pantau kasusnya ya, kalau misalnya dia sakit berat ya, tiba-tiba sakit berat dan dia dirawat ya, mungkin kita kan sudah ada COVID-19 itu rumah sakit rujukan ya. Jadi dibawa rumah sakit rujukan, dilakukan tata laksana di sana ya. Ya, kemudian kita juga melakukan juga namanya pengendalian faktor risiko. Jadi seperti kalau di BKK ya Bu ya, ada alat angkut ya, itu kan juga ada tikus-tikus ya, kalau di masyarakat juga tikus-tikus, itu kita lakukan pengendalian risiko ya. Kita lakukan promosi kesehatan, kemudian kita juga lakukan kalau ada kasus gigitan dari hewan pengerat, kita lakukan investigasi ya, seperti apa kronologisnya ya, kejadian seperti apa. Juga selain itu juga kita dari kesehatan juga melakukan penguatan sumber daya ya. Jadi kita lakukan salah satunya seperti ini juga, sosialisasi bagaimana kegiatan kita pencegahan, deteksi ataupun respon ya. Kemudian juga kita lakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan gitu.
0: Baik. Kalau untuk wilayah Pekanbaru sendiri, apalagi kan ini terkait dengan hewan pengerat, kan perkembangbiakannya cukup cepat ya Pak ya.
3: Iya.
0: Nah, biasanya kan paling banyak ini kan di pasar atau di mana. Nah, kalau untuk itu kan masyarakat tidak tahu nih Pak, apakah barang yang mereka beli pernah terkontaminasi dengan tikusnya atau apa? Itu bagaimana cara mungkin mengedukasinya Pak?
3: Iya. Ya. Artinya kalau kita mengedukasi ya, pertama kita bagaimana kita memutuskan dari agent tadi ke host ya. Artinya ya kita mencuci tangan ya. Kemudian misalnya barang-barang yang dibeli ya, misalnya kita cari juga tempatnya bersih atau tidak gitu ya. Sehingga kita bisa memutus. Kalau misalnya daerahnya itu banyak tikus ya, ngapain kita pergi beli ke sana gitu ya. Otomatis kita mencari barang-barang yang tidak bersinggungan dengan tikus gitu Pak. Misalnya ini kadang-kadang Indomie nih, kita kan sering kadang-kadang Indomie itu yang udah bocor gitu ya, yang kita beli lagi di sana gitu. Artinya kita dari masyarakat, kita edukasi juga masyarakat untuk membeli barang-barang yang kemasannya bagus ya, tersimpan dengan baik, tidak ada tikus di sana.
0: Baik.
2: Ya, boleh izin menambahkan sebentar.
0: Boleh, silakan.
2: Untuk BKK kelas 1 Pekanbaru sendiri ya, kegiatan untuk pengawasan orang lalu lintas baik di pelaku perjalanan luar negeri atau juga domestik, juga alat angkutnya misalnya apakah itu pesawat atau kapal, udah menjadi tupoksi dari BKK sebenarnya setiap hari pengawasan. Contohnya kita setiap hari di bandara saja kita untuk pelaku perjalanan internasional itu mereka kalau begitu landing harus lewat thermal scanner kita gitu. Jadi itu kita penapisan pertama gitu. Lalu juga nanti di backup sama data All Indonesia atau Satu Sehat Health Pass namanya ya. All Indonesia itu aplikasinya adalah harus wajib diisi untuk pelaku perjalanan luar negeri yang mau masuk ke Pekanbaru. Jadi dari situ kita untuk screening pertamanya kita udah bisa tahu apakah mereka isian dari All Indonesia itu, salah satunya nanti bertanya dia originnya dari mana, asal bandara yang terakhir dikunjunginya sebelum dia masuk ke Pekanbaru, itu kita sudah terinfo. Lalu juga adakah nanti dia mengalami gejala-gejala seperti flu-like syndrome gitu. Jadi penapisan pertama kita udah backup di situ. Setiap hari kita BKK kerjaannya pengawasan itu.
0: Oh, artinya di bandara sudah
2: itu sudah selalu setiap hari. Iya, itu menjadi tupoksinya BKK. Yeah. Di teman-teman BKK yang di pelabuhan juga seperti itu. Melakukan pengecekan untuk kapal. Kalau misalnya nanti ditemukan gitu ya kotoran tikus atau apa, kita nanti ada tindakan sanitasi namanya gitu.
0: Baik, mungkin sebelum lanjut Ibu, mungkin di ujung telepon sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Bran.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini bicara tentang virus ya, Pak?
0: Iya, hantavirus, Pak Dedi.
4: Gini, Bran.
0: Iya,
4: mungkin dulu ada tetanggaku, dia terkena penyakit TBC.
0: TBC.
4: Baunya itu udah naik, Bran. Nah, tapi dia sering kontak dengan binatang. Dia punya ayam, punya anjing. Sering dipegang-pegangnya. Bahkan tikus pun banyak di situ, Bran. Nah, kalau dia batuk, apakah itu virusnya TBC-nya itu bisa menularkan ke binatang, Bran?
0: Baik.
4: Nah, kayaknya gitu aja sih, Bran. Makasih, Bran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Pak Dedi di Labersa. Ibu, mungkin bisa ditanggapi langsung, Bu, pertanyaannya.
2: Okay. Ini sebenarnya kita bahasnya hanta gitu, hanta ya, tapi ya. Cuman karena Bapak yang nanya tuh bahasnya virus bakteri TBC ya. Kalau secara penularan ya TBC ya bisa kalau dia batuk atau apa. Cuman kan kalau untuk hanta ya, karena dia berkontak dengan binatang itu ya harus ada memenuhi kriteria ininya dulu lah, diagnosanya dulu gitu.
0: Tapi kalau untuk pengidap TBC atau mungkin mohon maaf HIV kan sangat rentan terdampak atau mungkin penularan gitu ya, Pak ya, Ibu. Apakah itu bisa juga?
2: Bisa terjadi koinfeksi, bisa-bisa aja. Cuman artinya ya makanya kita punya kalau masyarakat itu seharusnya lebih meningkatkan ininya perilaku hidup bersih sehat gitu ya.
0: Hidup sehat.
2: PHBS-nya ditingkatkan. Makanya yang paling bisa kita kontrol untuk pengendalian faktor risikonya itu adalah lingkungan, sanitasi lingkungan gitu, dan perilaku kita gitu ya kan. Kalau terinfeksi karena reservoirnya ada gitu, virusnya bisa hidup di hewan pengerat itu ya otomatis kemungkinan untuk terinfeksi kan bisa. Cuma kan itu bisa dihindari dengan perilaku kita, dari etika kita batuk, bersin gitu ya, yang hal-hal umum standar seperti itu. Lalu juga menyimpan makanan atau menutup makanan itu dengan baik gitu. Lalu kalau untuk bersih-bersih, baik ke kebun atau ke ladang, ya pakai masker atau sarung tangan gitu. Kalau udah keliat ada apa namanya kotoran tikus atau apa gitu ya, dihindari lah gitu, yang kontak langsung kita pegang kan seperti itu.
0: Iya. Kalau untuk pengobatannya sendiri, Bu, jika ada mungkin masyarakat yang sudah terkena dampaknya nih, apakah ada vaksinasi sendiri seperti COVID atau mungkin penyakit yang lainnya?
2: Untuk sejauh ini untuk virus hanta belum ada ya vaksinnya. Kita pengobatannya kalau ada memang itu ditegak diagnosa untuk infeksi hanta, biasanya karena dia virus infeksi, kita simptomatik sifatnya. Simptomatik itu artinya kalau kita ketemukan gejala demam ya kita perbaiki demamnya, kita usahakan pemberian obat demam. Lalu kalau misalnya dia sesak ya kita kasih perbaikan ini untuk sesaknya gitu.
0: Artinya ada langkah awal yang bisa dilakukan.
2: Oh, iya.
0: Tidak harus ke rumah sakit atau bagaimana?
2: Sebenarnya langkah awal mungkin kita ini dulu ya, kalau untuk dalam lingkup keluarga ya Pak Raju ya, kalau misalnya kita ngalamin seperti demam tinggi gitu ya, sesak, ada sesak napas perburukan ya, jangan tahan di rumah gitu. Tapi kalau misalnya demamnya masih nggak terlalu tinggi, karena khas untuk infeksi virus ini adalah demamnya memang tinggi gitu. Biasanya di atas 38,
3: 39,5.
2: Iya, malah bisa 40.
0: Itu naik turun gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi juga, iya, apa namanya?
2: Untuk,
0: seperti DBD.
2: Iya, seperti DBD.
0: Naik turun.
2: Iya, benar.
0: Jangka waktunya berapa lama itu, Bu? Kalau tidak sembuh-sembuh.
2: Oh, kita harus ini ya. untuk gejala demamnya itu bisa dari 1 mingguan lah, 3-6 hari gitu, 1 mingguan. Nanti berbeda dengan perbedaan tipe virusnya, nanti kan berbeda manifestasi klinisnya. Kalau untuk yang ada di kita itu yang dengan gangguan hemorrhagic fever itu, demamnya biasanya sekitar 3-6 hari, mirip gejala demam denggi ya. Lalu nanti setelah demam itu penderitanya jatuh dalam ini, dalam hipotensi. Maksudnya tekanan darahnya rendah karena ada kebocoran plasma. Mirip perjalanannya, mirip dengan denggi gitu.
0: Dengan denggi. Dan kasus terberat atau apakah ada yang menyebabkan kematian sejauh ini di Indonesia sendiri?
2: Kalau perbaikan sejak Indonesia belum ada ya. Ya
3: kalau di Indonesia dari 2024 sampai 2006 kan dari 23 kasus konfirmasi yang kita dapat dari Kemenkes itu ada 3 kasus kematian ya. Tapi kalau kita melihat dari kasus yang di kapal
2: pesiar
3: tadi, itu kan lansia, kemudian yang ada komorbid gitu, yang ini memperburuk ya, memperburuk penyakitnya itu.
0: Artinya belum ini ya Pak ya, belum ada kasus yang lebih serius ya.
2: Kalau kematian
0: ini
2: serius.
0: Iya, enggak, maksudnya belum pernah terjadi di Indonesia sendiri.
3: Iya, yang di Indonesia itu 23.
2: Yang dari 23 yang kasus
3: 23
2: itu.
3: 23 kasus, 3 kasusnya itu meninggal.
0: Meninggal dunia ya, Pak ya. Artinya ini tidak main-main ya, Pak. Bapak Ibu.
2: Iya.
0: Untuk kasus ini sendiri. Baik, mendengar ini sangat edukasi yang sangat penting sekali ya, karena mungkin barangkali selama ini kita hanya merasa demam-demam biasa dan tidak ada niat untuk ngecek ke lebih detail ke rumah sakit atau apa, apakah ini memang demam biasa atau mungkin ada virus lain yang ada di tubuh kita. Kami juga mengundang Anda sekali lagi mendengar untuk yang ingin bergabung bersama kami di 0761251111 atau di 0761245955, atau mungkin bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga live TikTok RRI Pekanbaru. Kami akan kembali lagi pendengar di obrolan Riau, Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan tentu saja nanti kita masih akan membahas tentang hantavirus. Tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Dialog Riau Menyapa dan kita masih membahas tentang topik yang sangat menarik ya, mengenai hanta virus yang terdeteksi di Indonesia dan seberapa bahayanya. Tadi kita sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita ada Dr. Yulivia dan juga Bapak Rajuni Trigo M. Epit. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0761251111 atau di 24595 dan juga melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru atau mungkin di live TikTok RRI Pekanbaru. Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali. Bapak dan juga Ibu, kita ada dua pertanyaan ini yang masuk di live TikTok ya. Yang pertama

0: daripada dahulu. Ditambah lagi media-media sosial ya. Kemudian ditambah lagi kita tidak ada batas wilayah kan. Orang-orang Pekanbaru sering main ke Thailand, sering main ke luar negeri juga ya. Kadang-kadang hanya bawa yang traveling murah aja kan, sekarang lebih banyak gitu ya. Sehingga penyebaran kasus tadi yang seperti kayak hantavirus yang ini ada di Amerika ya, yang di Argentina, Chili itu, itu mudah saja, bisa aja menyebar ke kita gitu. Tapi alhamdulillah kan, kalau Indonesia itu terutama di Pekanbaru itu, kalau penerbangan mau ke Pekanbaru itu dia melewati beberapa negara ya, seperti Singapura ya. Jadi kalau Pekanbaru itu biasanya dia nggak bisa dari Argentina langsung ke Singapura, langsung ke Pekanbaru nggak bisa. Dia pasti melewati Singapura. Dan kita kan setiap negara itu punya sistem surveillance yang kuat, gitu ya. Jadi di Singapura juga thermal scannernya juga cukup bagus ya, sehingga kadang-kadang untuk sampai masuk ke Indonesia itu juga susah. Apalagi kalau di sana juga Australia ya. Kalau misalnya mau masuk ke Indonesia ya, dimasuk ke Australia dulu baru ke Indonesia. Jadi setiap negara itu punya
1: penapisannya,
0: screening awal yang kuat. Tambah lagi kalau di dalam pesawat kita juga harus mengisi kan, ada demam atau tidak, gitu kan. Sehingga dari luar itu agak susah ya untuk masuk ke dalam. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi ya. Tambah lagi kita gaya hidup ya, kemudian pola makan kita juga sekarang ini kan juga banyak makanan-makanan yang ya kurang sehat ya, tidak tidak sehat, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang rentan obesitas, hipertensi dan lain-lainnya kan itu.
2: Berarti pola makanan itu juga menyebabkan mutasi virus-virus ini jadi beda dengan di tahun 2000-an kemarin ya Pak ya.
1: Mobilitas ya, transportasi mobilitas kita juga tinggi ya, ada konsekuensinya gitu. Jadi cepat perpindahan itu dari nggak cuma orang yang cepat berpindah ya, kumannya juga ke bawah gitu ya kan. Terus juga ditambah lagi kita akses sosial media, informasinya itu kan masif sekarang. Dulu kan terbatas ya. Siapapun dia bisa mengupload. Makanya kita harapkan untuk kita semua lah, masyarakat awam ya khususnya, kalau mau dapat informasi itu ya kanal resmi lah gitu. Seperti RRI gitu ya kan, Kemenkes atau sosmednya kan gitu ya. Maksudnya jangan, boleh aja sih sekarang zaman sekarang orang berbagi informasi itu sah-sah aja, tapi harusnya yang dibagi tuh yang ada basic ilmunya gitu, educated base-nya gitu ya, ada dasarnya. Jangan kalau dia nggak tahu dia sampaikan jadi hoax gitu kesannya.
2: Memang penyebaran informasi masif sekali itu ya. Masif ya. Iya.
1: Carinya yang benar lah di kanal resmi gitu, bertanyanya. Misalnya ya kalau mau tentang kesehatan mungkin ya kita ke Kemenkes lah gitu, atau kalau untuk kabupaten provinsi kita ke dinkesnya. Lalu kalau misalnya juga ada bantuan untuk sosmednya pemerintah, RRI gitu ya, yang memang di approve gitu ya. Kita nggak kasih yang sumbernya kan, narasumbernya bisa diketahui gitu.
2: Baik. Sekali lagi pendengar, obrolan menarik kita di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bertanya kembali, kami masih membuka line telepon di 24595 dan 25111. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mas Pram.
2: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Nada Sumber.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini pertanyaannya gampang aja. Kita ini selama ini divaksin semuanya, vaksin A, bermacam-macam vaksin di dalam tubuh kita ini ya. Ini yang selalu saya pertanyakan, kenapa virus-virus yang dari luar gampang aja masuk ke Indonesia ini, padahal kita ini sudah divaksin, termasuk vaksin yang belakangan ini corona ini ya. Nah, karena gini, kita kan sudah divaksin, maunya kita kebal dari virus-virus yang tadi, yang seperti narasumber yang ngomong tadi itu. Itu yang selalu saya bingungkan, kenapa terjadi di Indonesia terjadi seperti itu. Lagi pula ya, kalau kita tengok jalur-jalur tikus, contohnya antara Malaysia, katakanlah satu daerah lah saya kenal benar ya, jalur-jalur tikus itu Malaysia, itu penyakit-penyakit orang dari luar sana gampang masuk ke Indonesia. Mau penyakit apa pun gampang dia, saya tengok itu. Karena kenapa? Enggak ada pengawasan. Enggak ada pengawasan itu. Saya sudah perhatikan itu. Karena sampai di Indonesia sakit apa malaria tropika tuh. Dari mana asalnya? Dari sana sebenarnya. Nah, itu aja. Baik. Tolong dipenjelaskan bagaimana caranya mengatasi virus-virus yang selama ini yang kita sudah divaksin ini, bagaimana kekebalannya? Apakah berfungsi selamanya atau hanya sebatas 5 tahun aja sudah itu kembali dia bereaksi kembali. Itu aja, terima kasih.
2: Baik, Bang Simpson, terima kasih.
3: Mas Simpson.
2: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam. Mungkin ini bisa diluruskan lagi nih Bu Dokter ya mengenai vaksin. Silakan.
1: Mungkin Bapak ini cukup lelah ya di vaksin ya. Terakhir
0: buat COVID-nya terus ya.
1: Berapa kali ya gitu. Sebenarnya banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi. Jadi satu strain virus atau penyakit tertentu kita tentu ada vaksinnya gitu. Seberapa jauh efektivitas sama efikasi vaksinnya itu sendiri kan sudah melalui prosedur yang cukup panjang ya gitu. Seperti COVID gitu atau seperti vaksin yellow fever kalau untuk yang pelaku perjalanan gitu dan beberapa jenis vaksin lainnya. Ada yang memang dia bertahan seumur hidup seperti yellow fever itu vaksin untuk demam kuning itu seumur hidup berlakunya hanya sekali. Peruntukannya juga tentu berbeda ya. Jadi vaksin itu sampai sekarang masih efektivitasnya untuk melindungi kita dari penyakit ya masih cukup tinggi gitu. Artinya kenapa harus banyak vaksin ya karena banyak jenis varian sakitnya juga gitu ya disesuaikan. Jadi nggak ada satu untuk semua tuh nggak ada gitu.
0: Artinya dan, vaksinasi ini disesuaikan dengan sakitnya.
1: Iya.
0: Kalau berhubungan dengan virus yang ini antivirus ini sendiri. Apakah orang-orang yang ingin ke luar negeri atau yang orang yang baru pulang dari luar negeri itu mereka harus vaksinasi secara khusus lagi?
1: Kalau untuk Hanta sampai saat ini belum.
0: Belum.
1: Cuman kalau untuk jenis vaksin tertentu dengan tujuan negara tertentu kita mau kemana itu sudah ada permintaan khususnya. Misal ini kalau orang luar aja ya yang mau masuk ke kita. Salah satu vaksin yang diwajibkan itu dari kedutaan mereka itu mereka harus dapat tipoid gitu. Vaksin demam tipoid. Artinya karena kalau di kita ini sudah endemis istilahnya kita ya mau makan di kaki lima, mau makan di restoran bintang lima, kita udah kebal tuh sama kuman ini sama tipoid. Tapi kalau sama orang luar karena mereka tuh udah infeksi tropis atau penyakit menular infeksi ini sudah persentasenya udah kecil gitu.
0: Tapi apakah ini tidak efektif kalau diberlakukan juga untuk orang-orang Indonesia ini, Pak atau Ibu?
1: Artinya kalau?
0: Iya jika ke luar negeri kan kita tidak tahu nih ya untuk
1: Hanta ini.
0: Betul. Atau untuk virus-virus yang mereka bawa dari luar sendiri untuk antisipasi gitu.
2: Jadi memang sedikit menambahkan memang imunisasi itu kan memberikan kekebalan untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Misalnya imunisasi campak, rubella hanya untuk campak rubella bisa penyakit antivirus juga itu. Jadi hanya penyakit-penyakit tertentu. Sementara kalau kita lihat antivirus itu belum ada vaksinnya gitu.
0: Belum ada.
2: Sekarang kita masih tahap pencegahan ya seperti tadi Bu Yulvia kalau kita mau ke aneh haji ya sekarang kan udah ada tiga tuh vaksinnya tuh polio ya
1: meningitis
2: dengan satu lagi apa ya
1: influenza
2: satu. Ya jadi karena di negara tersebut endemis itu atau ada berisiko kemungkinan terjadi itu jadi makanya divaksin untuk mencegah itu ya.
0: Baik.
2: Jadi tidak untuk semua satu bukan satu vaksin kita divaksin itu untuk semua penyakit tidak seperti itu.
0: Karena sudah bosan kayaknya di suntik-suntik terus ya Bapak Ibu ya. Baik kembali kami sapa Anda. Halo selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya selamat pagi Ibu dengan Ibu siapa?
3: Sama Iza di Arengka Bang.
0: Ya Mbak Iza di Arengka silakan Bu Iza. Ya.
3: Selamat pagi Bapak Ibu narasumber.
1: Selamat pagi Bu.
3: Apakah penyakit virus hantavirus ini bisa menyerang semua usia? Atau hanya untuk misalnya usia lanjut.
0: Oh baik.
3: Dan bagaimana pencegahan utamanya Bu? Apa kita ke fasilitas kesehatan atau bisa dari rumah saja?
0: Baik.
3: Terima kasih
0: Mbak Iza. Ada Mbak Iza di Arengka. Pertanyaannya bagus banget ini Ibu ya. Hantavirus ini ke siapa aja nih yang diserang? Apakah semua umur atau di golongan umur tertentu saja dan bagaimana pencegahannya?
1: Kalau untuk siapa saja yang bisa terserang, ya siapa saja mungkin bisa, kemungkinannya bisa, ya. Artinya siapa yang bisa, siapa yang berkontak langsung nanti dengan kotoran, urin atau pencemaran di makanan itu, ya, atau akses tempat penyimpan makanannya yang tidak baik, atau akses pembuangan sampah yang tidak baik, seperti itu bisa saja semua orang kena gitu. Cuman artinya ada beberapa kelompok tertentu yang memang kita harus waspadai untuk penyakit-penyakit infeksi. Biasanya itu lansia, ya, orang-orang dengan lanjut usia, itu juga dengan penyakit-penyakit bawaan sebelumnya, misalnya ada sakit diabetes mellitus dan lain-lain, atau juga anak-anak, mereka lebih rentan memang untuk penyakit infeksi. Untuk pencegahannya, memang saat ini yang paling untuk promkes, ya, yang paling untuk pengendalian faktor risiko kita, yang paling bisa kita giatkan saat ini untuk penyakit infeksi adalah peningkatan promkes kita gitu, ya, promosi kesehatan. Artinya mari sama-sama kita masyarakat itu perilaku bersih, hidup bersih sehatnya itu ditingkatkan gitu, ya. Misalnya kalau mau, ya, kerja ke kayak seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau mau ke ladang atau bersih-bersih gudang, atau dia memang pekerja konstruksi bangunan, ya, Pak Raju, ya, minimal pakai APD lah gitu, maksudnya masker atau sarung tangan gitu, hal seperti itu. Kalau ada gejala-gejala yang timbul nanti, ya, tinggal kalau misalnya memang kita kan di rumah udah terbiasa juga, misalnya anak demam atau kita demam gitu, kok nggak enak gitu, ya, apakah ini flu biasa atau apa, kan nanti kita bisa lihat dari demamnya gitu. Makanya kalau standar, ya, saya kalau di sama pasien-pasien tuh kalau punya anak kecil, ya, minimal punya termometer sendiri gitu, terus di rumah. Lalu kalau misalnya untuk anak gitu, atau apa, ya, ada persediaan inilah, kita kan yang tahu gitu, ya, kondisi anggota keluarga kita. Kalau anak-anak misalnya dari kecil itu dia sudah ada bawaan, kalau demam dia mungkin kejang atau apa, ya, jangan sampai tunggu dia demam gitu kan. Kalau anak udah mulai rewel gitu, ingusan sedikit tuh kemungkinan nanti kan demamnya naik tuh, ya. Kasih dulu demamnya, terus sampai di terus sambil diawasin, kan kita bisa lihat kok anaknya rewel, nggak bisa tidur, terus napasnya aneh, jangan-jangan dibiar di rumah gitu.
0: Tapi kalau dari segi nafas, apakah bisa kita deteksi juga itu, Bu? Mungkin nafasnya yang seperti penderita TB atau yang lain gitu kan, gini. Ngap-ngapan gitu.
1: Oh iya, iya, gitu. Kalau ada gangguan pernapasan biasanya ngap-ngapan, ya,
2: juga napas.
1: Sesak napas gitu.
0: Tapi penanganannya kalau untuk balita, Bu, apakah beda atau sama dengan
1: kalau terinfeksi kanta? Sama. Protokolnya sama. Perbaiki keadaan umumnya kalau balita, sama-sama seperti infeksi ke manusia dewasa. Makanya dia pengobatannya simptomatik sampai saat ini. Itu saya jelaskan simptomatik, kenapa dibilang simptomatik, ya, sesuai kalau demam, ya, perbaiki demamnya, disembuhkan demamnya. Biasanya anak-anak dengan demam atau kita juga dewasa dengan demam itu ada lebih cenderung cepat kita dehidrasi gitu, ya, kekurangan gangguan cairan, itu diperbaiki seperti itu.
0: Tapi walaupun sudah minum banyak, tapi bisa kita deteksi dengan urin yang kita buang itu tidak banyak.
1: Iya, kalau untuk minum banyak juga berhati-hati. Kalau misalnya khusus untuk hanta gini, ya, kita kan belum sampai jatuh untuk minum ini. Kalau minum banyak demam, ya, memang dianjurkan. Cuman kan kalau kita kecurigaannya sudah sampai ke layanan kesehatan atau faskes, justru untuk pengguna masukan cairan ini, ya, dibatasin juga gitu, dilihat dengan gejala klinisnya. Gitu.
0: Baik. Dan mudah-mudahan jawaban yang baru saja didengar Mbak Iza sudah bisa membantu, ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya.
1: Mungkin Pak Raju ada yang mau nambahin, ya.
2: Ya, kalau tadi, ya, kalau kita misalnya ada gejala demam, ya, demam suhunya tadi udah di termometer di atas 38,5, kemudian ditambah sakit kepala, ya, kemudian nyeri badan gitu, ya, kemudian ada badannya lemas, ya. Kemudian kalau tubuh menguning itu juga, atau sesak napas, ditambah lagi sesak napas, ya,
0: itu tubuh menguning itu sebagai salah satu tanda
1: dari hanta ini, ya, yang tipe yang ada di Indonesia
0: bisa itu, dilihat, ya. Apakah bisa dilihat dari tangan, kan ada
1: bisa,
0: penyakit kuning
1: bisa,
0: namanya,
1: iya,
0: ibu, ya,
1: bisa, mirip,
0: itu bisa dilihat itu dari mata, iya, atau dari tangan
1: kulit, bisa, ya, bisa.
2: Jadi apakah dia ekterik, kan, kalau di mata, ya, matanya kuning, atau jaundice, ya, di kulitnya kuning, ya. gitu. Jadi
1: ada bercak-bercak perdarahan seperti kita apa di kulit tuh kayak kalau pasien demam berdarah ya. Kan ada kayak gigitan nyamuk tapi banyak gitu.
0: Tapi ada pembedaannya enggak, Bu? Oh, ini sakit kuning, ini hantavirus itu tidak ada.
1: Kalau pembeda ininya dari lab nanti kita.
0: Oh, dari lab.
1: Kalau gejala tuh makanya sama.
0: Pokoknya gejalanya sama. Kalau badan sudah
2: ya, tapi itu juga Bang Frans, kita juga nanti ketika di pelayanan kesehatan biasanya petugas itu nggak nanyakan dalam satu bulan terakhir ini ada perjalanan ke daerah wilayah bersiku nggak gitu ya. Kalau HPS ini kan di daerah Argentina, Chili itu ya, atau juga di daerah-daerah yang wilayah-wilayah bersiku terjadi hanta. Kemudian apakah ada tergigit tikus ya? Kan bisa terus jadi kan
1: kontak, ya,
2: apakah dia ada bertemu sama yang sakit, hanta, kontak yang lama, itu ya. Karena kan tidak hanya kita lihat setiap gejala, tapi kalau misalnya sudah mengarah itu ke hanta, misalnya kita dari puskesmas ya, ataupun dari rumah sakit itu kita ada pengambilan sampel. Jadi nanti sampelnya dikumpulkan di Dinkes, diperiksa di Jakarta.
0: Baik. Pak, mungkin bisa diberikan informasi kepada pendengar nih, Pak. Mungkin daerah-daerah yang ada di Indonesia menurut data yang Bapak dapatkan, atau mungkin ini daerah-daerah mana saja, Pak, yang mungkin beresiko atau mungkin besar kemungkinan bisa menyebarkan virus tersebut, dan ini sebagai bentuk antisipasi masyarakat sebelum keluar kota mungkin, Pak.
2: Ya, baik, Bang Fran. Jadi yang hanta virus tadi kan udah saya feedback dulu ya. Hanta virus itu kan ada HPRS, ada
0: dua, HPS, ada dua jenis tadi.
2: Yang di Indonesia itu kan HPRS ya.
0: HPRS.
2: Yang ada kayak demam dengue juga gejalanya, ada pemburukan ginjal juga ya. Jadi itu kalau di Indonesia dari 2024 sampai 2026 tuh ada sebanyak 23 kasus konfirmasi. Dan ini tersebar di 19 provinsi.
1: 9
2: provinsi ya.
0: 9 provinsi.
2: Jadi di DKI dengan DIY itu masing-masing 6 kasus. Kemudian juga ada dilaporkan di Banten 5 kasus, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, juga di tetangga kita juga ada Sumatera Barat ya, satu kasus.
0: Sumatera Barat
2: juga, Pak. Itu sepanjang 2024 sampai 2026 ya.
0: Baik, baik. Itu tadi daerah-daerah yang ini ya.
2: Yang
0: jadi jadi masyarakat bisa mengantisipasi juga. Baik, mungkin Pak di menit-menit terakhir dan juga Ibu sebagai pesan terakhir pada masyarakat ini ke depannya untuk mengantisipasi pencegahan agar virus ini tidak sampai ada di Riau khususnya ini seperti apa, Bu? Mungkin silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya infeksi virus ini kapan aja bisa terjadi gitu ya, tergantung jenis virusnya. Yang bisa kita upayakan adalah yang pertama masyarakat itu jangan panik gitu ya, jangan panik. Kalau kita panik cenderung kita berpikirnya nggak rasional gitu. Yang untuk kita yang bisa kita kendalikan adalah gaya hidup kita, perilaku kita yang pertama gitu. Lalu juga yang kedua yang kita bisa modifikasi itu adalah lingkungan gitu ya, lingkungannya ya diupayakan yang bersih. Kalau mau dibersihkan juga kita pakai APD lah yang seperti saya bilang itu. Upayanya seperti itu. Karena sampai sekarang pun kalau untuk vaksinasi ya nggak ada vaksinasinya gitu. Jadi lebih ke arah kebersihan pribadi lah. PHBS itu tadi diaktifkan terus ditingkatkan gitu.
0: Baik, dari Bapak sendiri?
2: Ya, kalau secara global ya WHO menetapkan bahwa hantavirus ini risiko rendah untuk seluruh negara, jadi risiko rendah. Jadi masyarakat jangan panik, tetapi kita bagaimana supaya hantavirus itu jangan sampai tertular pada keluarga kita, ya mungkin kita tetap laksanakan protokol kesehatan, yaitu kalau misalnya kita mau bersentuhan dengan sesuatu, kita cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian kita kalau misalnya batuk, kita terapkan etika batuk yang baik dan benar ya. Kalau bersin juga seperti itu. Kemudian kita hindarilah kontak langsung dengan hewan-hewan pengerat gitu ya. Kalau ada tikus jangan pula kita kejar-kejar tikusnya gitu ya. Kemudian kita juga seperti disampaikan Dr. Yuli tadi, jaga kebersihan. Jadi kalau misalnya daerah itu banyak kotoran tikus ya, kita bersih-bersihkan. Karena kan di tempat bersih tikus nggak akan nyaman di situ gitu.
0: Baik.
2: Ya, ditambah kalau ada misalnya kita makanan-makanan ya, mungkin itu jangan lupa ditutup ya. kalau misalnya ada celah-celah lubang misalnya kita di bunga, mungkin kan situ tikus sering masuk, itu ya ditutup, jangan sampai dia masuk ke rumah, kita biarkan aja tikus lewat depan kita gitu kan. Ya ditambah lagi kalau apa ya, kalau misalnya mengalami sakit ya, misalnya kita kontak tadi seperti yang kita jelaskan tadi, ya jangan lupa dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, karena di sana biasanya pusat pelayanan kesehatan sudah dapat ya, ini kan edarannya sudah sampai ke puskesmas. Biasanya mereka menapis-napisnya, kalau misalnya ini berkaitan dengan antivirus biasanya dilakukan pengambilan spesimen. Jadi jangan takut ya, tetap pola, jaga pola hidup sehat dengan perilaku hidup sehat lah.
1: Pembatasan perjalanan juga belum ada ya dari dari Kemenkes sendiri, dari WHO atau CDC, itu pembatasan perjalanan untuk ke daerah tertentu itu belum ada, belum keluar himbauan atau warningnya gitu. Jadi tapi kita tetap waspada gitu ya.
0: Baik, terima kasih. Ini sangat membantu sekali informasi yang disampaikan Dr. Yolivia dan juga Bapak Rajuni Trigo ya, tentang hantavirus. Yang terpenting adalah kembali ke pola hidup sehat dan juga tentang kebersihan ya Ibu, karena perkembangbiakan hewan-hewan pengerat itu sangat suka di berhabitatnya di tempat-tempat yang jorok ya, yang kumuh. Nah itu bisa menjadi, jadi mungkin kita bisa mulai dari saat ini kita bisa menerapkan pola hidup sehat dan juga bersih. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yulivia dan
1: sama-sama
0: juga Bapak
1: Rajuni Trigo, semoga bermanfaat ya, ada ilmu.
0: Mudah-mudahan
1: ya,
0: ini informasi yang sangat membantu ya, dan bisa mengedukasi semoga bagi pendengar kita di sana. Terima kasih juga pendengar yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di live TikToknya RRI Pekanbaru, dan sampai bertemu di dialog Riau Menyapa selanjutnya. Terima kasih Bapak sekali lagi, sehat-sehat selalu ya, Bapak
1: sama-sama,
0: Ibu.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik, tetap di RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Agar beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf yang memuat narasi mengklaim bahwasannya Kemensos secara brutal mengelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Melalui surat resmi dengan nomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial yaitu Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial itu mengandung informasi yang salah dan menyesatkan, sehingga bisa mengiring opini yang tidak baik pada instansi serta masyarakat. Dan selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax. Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax untuk membentuk narasi negatif. Lalu mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk progres sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Dan penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Untuk itu, informasi mengenai anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih bersama kami pendengar RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentu saja di pagi hari ini menjelang nantinya Riau Siang. Dan kali ini kami hadirkan informasi masih dari laman rri.co.id pendengar, di mana volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta meningkat selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Total pergerakan penumpang tercatat mencapai 213.751 pelanggan pada 13 hingga 18 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, menyebut jumlah tersebut terdiri dari 102.103 pelanggan berangkat dan 111.648 pelanggan tiba. Tingginya mobilitas menunjukkan meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali berdengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Selanjutnya mendengar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian menerbitkan surat edaran nomor 500.7.1/287/pertanian/2026 tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat dan wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar agar disosialisasikan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan dalam edaran itu ditegaskan hewan kurban wajib memenuhi syarat syariat Islam, yakni sehat, tidak cacat, tidak kurus, berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, serta cukup umur. Untuk kambing atau domba minimal berusia di atas 1 tahun, sedangkan sapi atau kerbau minimal berusia di atas 2 tahun yang ditandai tumbuhnya sepasang gigi tetap. Dan pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih ternak ruminansia betina produktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, pelaku penyembelihan ternak betina produktif dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Untuk ternak ruminansia kecil, betina produktif, ancaman hukumannya berupa kurungan 1 hingga 6 bulan dan denda Rp1.000.000 sampai dengan Rp5.000.000. Sedangkan untuk ternak ruminansia besar betina produktif dapat dipidana 1 hingga 3 tahun penjara dengan denda Rp100.000.000 hingga Rp300.000.000. Dan selain persyaratan syariat, hewan kurban juga wajib memiliki dokumen kesehatan berupa sertifikat veteriner atau SP atau surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH serta surat keterangan status reproduksi atau SKSR yang diterbitkan dokter hewan berwenang pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menghimbau masyarakat memastikan hewan kurban bebas dari gejala penyakit mulut dan juga kuku maupun lumpy skin disease. Gejala PMK diantaranya lepuh pada mulut, lidah dan juga kuku serta keluarnya air liur berlebihan. Sedangkan LSD ditandai munculnya benjolan pada kulit hewan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, karena ragam informasi dan musik masih akan menemani Anda dan mengisi ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

Masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, mendengar selanjutnya informasi masih dari laman rri.co.id di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada hari ini masih didominasi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sejumlah daerah sejak siang hingga dini hari. Forecaster on Dati BMKG Pekanbaru Yasir P mengatakan pada pagi hari kondisi cuaca di wilayah Riau umumnya udara kabur hingga cerah berawan, dan memasuki siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Riau. Dan dijelaskan hujan diperkirakan kembali terjadi pada malam hari di beberapa daerah seperti Kabupaten Bengkalis, Kampar, Kuantan, Singgigi, dan juga Pelalawan. Sementara pada dini hari kondisi cuaca diprediksi udara kabur hingga berawan disertai peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Pelalawan. BMKG Pekanbaru juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Riau. Secara umum suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 sampai dengan 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Dan untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Riau diperkirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau tergolong rendah. Selain perkiraan cuaca, BMKG juga mencatat adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat terdeteksi 39 titik panas di Pulau Sumatera. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi selanjutnya, di mana tes tetes darah atau heel prick test merupakan prosedur kesehatan penting yang ditawarkan kepada bayi baru lahir. Berdasarkan informasi dari NHS UK, tes ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan kondisi kesehatan langka namun serius yang seringkali tidak menunjukkan gejala fisik saat bayi lahir. Dan tes ini dilakukan melalui tetesan darah di tumit untuk mendeteksi gangguan tertentu yang dapat menyebabkan kerusakan permanen jika tidak ditangani sejak dini. Berdasarkan Dieck, heel prick test idealnya dilakukan saat bayi berusia 2 hingga 7 hari, namun pada kelahiran prematur dapat dilakukan sebelum usia 20 hari. Dalam keadaan khusus, jika bayi memerlukan transfusi darah, sampel darah harus diambil pada usia 30 hari. Dan tes ini dilakukan dengan menusuk bagian samping tumit bayi menggunakan alat khusus untuk mengambil sedikit sampel darah yang kemudian diteteskan pada kertas saring khusus. Alat khusus ini bernama lancet, berbentuk kecil dan tajam yang didesain khusus untuk membuat tusukan cepat dan dangkal pada tumit bayi untuk mengambil sampel darah kapiler. Dan tumit dipilih karena bagian ini sangat dangkal dan juga memudahkan petugas mendapatkan aliran darah yang cukup untuk kebutuhan analisis laboratorium. Dan terdapat berbagai kondisi serius yang dapat diidentifikasi melalui screening ini, diantaranya adalah penyakit sel sabit, fibrosis kristik, dan juga gangguan metabolisme bawaan. Salah satu fokus utama yang ditekankan oleh klinik dokter adalah deteksi hipotiroid kongenital, yaitu kondisi kekurangan hormon tiroid yang jika terlambat ditangani dapat mengakibatkan keterbelakangan mental dan gangguan pertumbuhan fisik yang berat. Dengan hasil tes tersebut, bayi yang terdeteksi memiliki kelainan dapat segera mendapatkan terapi hormon atau pengaturan diet khusus sebelum kerusakan sistem saraf terjadi. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih kuliah.
4: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.
5: Pernah enggak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega. Terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair, itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

administrasi sudah tidak relevan di era digitalisasi sekarang. Fotokopi EKTP itu menurut politikus PKB ini justru memperbesar risiko kebocoran data pribadi masyarakat. Ia pun menyinggung kesiapan sistem verifikasi digital di Indonesia yang belum terintegrasi. Jika EKTP sudah ada chipnya, seharusnya tidak perlu lagi ada drama fotokopi berulang kali. Nah, ini harus dipercepat demi kemudahan warga sekaligus perlindungan data. Dan EKTP yang dilengkapi chip digital, ia mempertanyakan kegunaan dan manfaat chip tersebut untuk masyarakat karena fakta di lapangan hampir seluruh instansi publik masih mewajibkan salinan fisik EKTP. Padahal EKTP dulu dibiayai dengan mahal oleh APBN dengan tujuan bisa diakses secara digital. Namun hingga sekarang masih saja perilaku layanan kependudukan masih bersifat analog. Tidak lupa diingatkan juga bahaya dibalik tumpukan lembaran fotokopi identitas masyarakat yang tersebar tanpa pengawasan data fisik tersebut sangat rentan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk tindakan kriminal digital. Dan sebelumnya diberitakan Kemendagri mengingatkan masyarakat mulai mengurangi penggunaan fotokopi KTP elektronik dalam layanan administrasi karena hal tersebut dinilai beresiko terhadap kebocoran data pribadi. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami RRI, Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Selanjutnya pendengar, pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sejumlah barang tambang dan mineral, namun hingga kini belum dipastikan kapan kenaikan tarif itu akan diberlakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah sebenarnya sudah selesai, mungkin mulai berlaku awal Juni 2026, dan Purbaya menambahkan kenaikan tarif royalti itu diberlakukan secara across the board atau berlaku untuk semua komoditas tambang. Namun pada saat bersamaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan kenaikan tarif tersebut ditunda. Menurutnya, hal ini dilakukan setelah melakukan exercise dan sosialisasi dengan pelaku usaha. Dan juga dikatakan penundaan kenaikan tarif royalti tambang tersebut sudah sesuai amanat undang-undang sebelum kebijakan diterapkan. Menurut Bahlil, formulasi yang baik itu artinya tidak merugikan pengusaha, tetapi juga mengoptimalkan pendapatan negara. Rencana kenaikan tarif royalti tambang dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Dan informasi yang baru saja Anda dengarkan sekaligus menutup kebersamaan kita. Namun jangan khawatir, kebersamaan kita di Riau Siang masih akan berlanjut. Nantinya akan dilanjutkan bersama rekan saya Dini Oktari. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Pranoto pamit undur diri, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shots.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez.

timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Bali United harus mengakui keunggulan Borne FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borne FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, play first half.
2: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol. Total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
0: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa keluar kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana bekas untuk bola dan jadi final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Yes, I did really good job. Luar biasa. Even in the before the lap, I struggled. Sebelum itu saya kesulitan dalam melakukan. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Dini Oktariani yang akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan langkah informasi dan musik di Riau Siang hingga Riau Sore nanti di pukul 18 waktu Indonesia

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Yang mendengar di kesempatan siang hari ini, waktu menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan mungkin kalau jam segini udah waktunya buat istirahat makan siang ya. Jadi Anda sudah mulai bisa mempersiapkan menu makan siang ataupun juga mungkin ide makan siang hari ini pendengar ya. Atau mungkin masih bingung ya, kayak kalau bingung dengan pilihan menu makan siang, rekomendasinya sudah cukup banyak di sosial media ya, tergantung pilihan, ingin yang berkuah, ingin yang digoreng, atau mungkin ingin makan siang yang tidak terlalu berat, seperti itu pendengar. Tapi pastinya ketika Anda memilih menu makan siang ya, pastikan mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh Anda. Dan jangan lupa untuk minum air putih ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik dan Anda bisa berkonsentrasi untuk melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ada satu lagu dari Dul Jelani featuring Tisa Biani dengan Dinda Dimana.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masuk pendengar pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
3: Huh?
5: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
6: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di rangkaian Riau Siang, saya ingin berbagi tips pola makan seimbang, rendah karbo tapi tetap kenyang dan sehat. Ya, mungkin ada di beberapa di antara Anda yang sedang berusaha mencoba untuk menurunkan berat badan tapi bingung dari mana mengurangi porsi makan nasi yang ada ujung-ujungnya lapar, malahan ngemilnya jadi banyak ya. Jadi menjalani pola makan rendah karbohidrat sekarang memang semakin populer ya, terutama untuk Anda yang ingin menjaga berat badan. Terus juga bisa menstabilkan gula darah atau sekedar menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Tapi nggak sedikit ya yang merasa ragu karena menganggap diet rendah karbo identik dengan rasa lapar berkepanjangan dan juga mungkin pilihan menu yang sedikit membosankan. Padahal jika diterapkan dengan benar, pola makan ini justru bisa membuat tubuh lebih puas dan juga berenergi, pendengar. Kunci dari pola makan rendah karbo yang berhasil bukan sekedar mengurangi nasi, roti, atau gula, melainkan menggantinya dengan sumber nutrisi lain yang lebih mengenyangkan ya. Jadi kombinasi protein berkualitas, lemak sehat, dan juga sayur rendah karbo dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih lama sekaligus dapat mencukupi kebutuhan gizi harian Anda. Jadi dengan cara seperti itu, diet tidak akan terasa seperti sebuah siksaan ya, tetapi menjadi kebiasaan makan yang lebih realistis dan juga berkelanjutan. Dan menariknya pendengar, konsep ini juga didukung oleh berbagai sumber kesehatan terpercaya, dan pola makan rendah karbo yang seimbang sudah banyak dikaitkan dengan manfaat kesehatan seperti kontrol berat badan dan juga kestabilan energi. Jadi yang penting sih kuncinya dilakukan dengan pemilihan makanan yang tepat dan tidak ekstrim, pendengar.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dengan karbohidrat memang sumber energi utama, tetapi bukan satu-satunya. Ya, jadi protein dan lemak memiliki efek mengenyangkan yang lebih lama jika dibandingkan dengan karbo sederhana. Jadi saat asupan karbo dikurangi, kemudian digantikan dengan protein serta lemak sehat, otomatis tubuh akan lebih stabil secara energi dan tidak mudah lapar. Selain itu pendengar, sayuran non tepung ya, yang kaya serat juga punya peranan besar dalam memberikan rasa kenyang tanpa menambah lonjakan gula darah. Jadi sebaiknya untuk Anda yang ingin mengurangi asupan karbo ya, Anda dapat prioritaskan protein di setiap waktu makan. Protein adalah kunci utama agar tetap kenyang saat menjalani pola makan yang rendah karbo. Anda dapat memilih sumber protein seperti ayam, ikan, telur, daging sapi, ataupun juga Greek yogurt tanpa gula. Jadi protein dapat membantu memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Dan usahakan ya selalu ada protein dalam menu makan Anda, baik itu sarapan, makan siang, ataupun juga makan malam agar tubuh tidak cepat merasa lapar. Selanjutnya juga pilih lemak sehat sebagai sumber energi pendengar, seperti alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa, keju, dan juga kacang-kacangan dapat menjadi pilihan yang baik untuk Anda.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Di era digital saat ini, kreativitas tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satu contoh perkembangannya adalah profesi konten kreator digital. Banyak anak muda Indonesia kini memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka. Mulai dari membuat video edukasi, ulasan kuliner, hingga konten hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Menariknya, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi. Seorang konten kreator bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

RRI Pekanbaru, pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, dan juga nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program 100% Indonesia Berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan saya masih akan selalu hadir, pendengar, menemani ruang dengar Anda, menemani rangkaian aktivitas Anda untuk hari ini, tepatnya di hari Selasa 12 Mei 2026, nanti hingga Riau sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

semua penyaluran demo yang satu bulan tadi atau berapa pun itu harus 35% ke Bulog. Nah itu yang mungkin bisa ini kan. Artinya Bulog sudah sangat luar

0: telah berjanji kepada masyarakat, kepada rakyat, ya, pada kampanye. Mudah-mudahan APBD kita semakin baik dan semua perencanaan yang sudah dituangkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan pada
1: pokok-pokok berita utama. Pendengar, masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. DPRD Riau minta bantuan keuangan ke kabupaten kota diperkuat demi pemerataan pembangunan. Warta Riau siang hari ini disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Pendengar, masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Di tahun 2026, masyarakat Riau dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa harus melaporkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasara Harja Riau di Pekanbaru Senin kemarin. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antar instansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Nino menuturkan kebijakan ini dapat menjadi stimulasi bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunggak karena alasan dokumen tidak lengkap. Nino mengharapkan program ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih antusias membayar pajak kendaraan sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang sangat bermanfaat untuk kesinambungan pembangunan di daerah.
2: Pemberlakuannya sebetulnya sih ini udah lama di Provinsi Riau, hanya penegasannya baru kemarin. Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja, dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang lebih meningkat.
1: Sementara Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menjelaskan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Samsat Nasional di Semarang. Kebijakan ini menjadi solusi atas banyaknya kendaraan yang berpindah tangan namun belum dilakukan proses balik nama sehingga identitasnya masih tertahan pada pemilik lama.
3: Ini merupakan tindak lanjut dari kita kemarin Rakor Samsat di Semarang yang dihadiri oleh Bapak Kakor Lantas dengan pejabat terkait. Kemudian juga kalau dari kami dari Direktorat Lalu Lintas berdasarkan arah dari Bapak Direkiden Korlantas Polri bahwa untuk penggunaan tanpa KTP ini bisa diberlakukan selama 1 tahun temporary. Dengan tujuan agar masyarakat membalik nama atau WBN kendaraan tersebut. Ya, ini juga untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Riau ini.
1: Sedangkan Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya kemudahan administrasi ini berkolerasi positif dengan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan raya.
4: Yang selama ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan kewajibannya tanpa adanya adanya tunggakan, kita apresiasi sebagai salah satu bentuk reward kepada mereka-mereka yang sudah patuh. Karena selama ini yang sering terjadi banyaknya tunggakan dan sebagainya, melalui pemberian apresiasi relaksasi atau pemutihan pajak.
1: Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat Induk, Samsat Tanja, Samsat Keliling, Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik, hingga layanan drive-thru. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Badan Pangan Nasional terus awasi pendistribusian minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Pemerintah terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi tersebut. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menjelaskan minyak kita sebenarnya tidak memiliki alokasi khusus untuk setiap daerah karena merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation atau DMO yang diproduksi produsen sebagai syarat untuk melakukan ekspor. Ia mengatakan pemerintah tidak bisa menentukan harus berapa alokasi di setiap daerah, tetapi melalui peraturan Menteri Perdagangan nomor 43, seluruh penyaluran DMO diwajibkan sebesar 35% disalurkan melalui Bulog.
6: Permendag 43 itu sudah menyampaikan bahwa semua penyaluran DMO yang 1 bulan tadi atau berapapun itu harus 35% ke Bulog. Nah, itu yang mungkin bisa ini kan. Artinya Bulog sudah sangat luar biasa. Saya melihat di Pekanbaru ini banyak sekali titik-titik distribusinya di dalam pasar ya, bukan di RPK tetapi di dalam pasar ada sekitar 15 atau 20 kios yang memang dipasok secara rutin, dan kita lihat tadi memang ya banyak yang tersedia seperti itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen agar distribusi minyak semakin tepat sasaran. Ia menjelaskan pemerintah daerah berharap sebagian distribusi dari kuota di luar penyaluran Bulog dapat diarahkan langsung ke pasar rakyat agar seluruh pengecer memiliki stok yang cukup dan masyarakat lebih mudah mendapatkan minyak kita sesuai harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter.
7: Mekanisme yang coba kita tindak lanjuti pun kami tetap minta pengawalan dari Pak Direktur, kita rapat via Zoom, kita dudukkan caranya sehingga nanti rekan-rekan produsen maupun desa itu juga lebih perhatianlah ke daerah. Karena memang kayak Bulog juga sudah punya mekanisme sendiri, kewajiban sendiri dari yang 35% dipenuhinya. Jadi kita lebih bermain ke yang di 65% ya Pak Direktur, yang berharap ya lebih kurang ada sedikit kuota yang diarahkan ke pasar rakyat tersebut sehingga seluruh pengecer juga ada di situ sehingga masyarakat bisa ngambil.
5: Pemerintah berharap melalui pengawasan distribusi dan penguatan koordinasi bersama produsen serta Bulog, ketersediaan minyak kita di Provinsi Riau tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: DPRD Riau minta bantuan keuangan ke kabupaten kota diperkuat demi pemerataan pembangunan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Ketua DPRD Provinsi Riau, Kadir Rismanto, menyoroti masih rendahnya realisasi bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau kepada pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Riau. Kadir Rismanto menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah harus tetap mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Ia juga mengingatkan bahwa program yang telah dijanjikan Gubernur Riau kepada masyarakat saat masa kampanye perlu diwujudkan secara bertahap melalui penguatan APBD.
9: Ketujuh, ada bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten dan kota, ini juga masih rendah. Kami kira pada RPJMD, Pak Gubernur juga telah berjanji kepada masyarakat, kepada rakyat, pada kampanye, mudah-mudahan APBD kita semakin baik dan semua perencanaan yang sudah dituangkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, serta keberlanjutan dalam jangka panjang.
10: Tentu perencanaan pembangunan ke depan harus diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas, pemerataan, keberlanjutan pembangunan secara menyeluruh.
8: Dengan adanya perhatian DPRD Provinsi Riau terhadap bantuan keuangan kabupaten atau kota, serta penegasan Pemprov Riau mengenai arah pembangunan lebih berkualitas, diharapkan APBD dan pembangunan Riau dapat lebih merata dan terjamin. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan juga sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu ayam broiler yang sebelumnya berkisar Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Selain ayam, sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi juga mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di pasar Terubuk, Joni, mengatakan kenaikan terjadi pada komoditas seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop yang dipengaruhi oleh faktor cuaca di daerah pemasok.
12: Cuaca hujan di sana tapi masih stabil lah. Macam bawang pre, daun sop yang naik dari Bukit Tinggi kan. Ini karena faktor cuaca bisa jadi.
13: juga.
11: Sementara itu, pedagang ayam di Pasar Terubuk Bagariang menyebutkan harga ayam naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan mulai berpengaruh pada daya beli masyarakat.
13: Naik seribu, biasanya seperti itu sih, tapi tak tahulah tahun ini, tapi kalau namanya Idul Adha itu pasti naik terus.
11: Pedagang berharap distribusi pasokan kembali lancar dan kondisi cuaca membaik agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ekspor melambat, belanja pemerintah jadi motor penggerak ekonomi Riau. Rodatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
14: Di tengah melambatnya kinerja ekspor luar negeri akibat dinamika global, sektor konsumsi pemerintah muncul sebagai penyelamat sekaligus motor penggerak utama ekonomi Riau pada triwulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, sektor ini mencatat pertumbuhan sangat pesat hingga 18,36%. Tingginya angka pertumbuhan ini menarik perhatian pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perwakilan OJK Riau Taufik dalam sesi rilis angka Badan Pusat Statistik mempertanyakan apakah lonjakan tersebut lebih didominasi oleh pembayaran gaji pegawai atau realisasi proyek dan pengadaan barang.
15: Peningkatan pertumbuhan ekonomi sumbangannya adalah di 18,36%. 18,36% ini itu dominasinya karena adanya belanja pegawai dan nilai penggajian atau di belanja barang non pegawai, Pak.
14: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Riau saat ini tidak hanya dipicu oleh pembayaran gaji atau TPP pegawai, namun juga didorong oleh masifnya penggunaan anggaran negara untuk kebutuhan operasional dan penggandaan di berbagai instansi.
16: Jadi untuk konsumsi pemerintah yang tumbuh 18,36%, ini fenomena yang terjadi adalah belanja pegawai yang mengalami peningkatan, Pak, belanja pegawainya, kemudian belanja barang yang bersumber dari APBN juga mengalami peningkatan. Gitu, Pak, ya. Jadi ini dua hal yang memang tadi Bapak tanyakan, apakah lebih cenderung ke belanja pegawainya? Ternyata dua-duanya meningkat. Meningkat istilahnya signifikan, gitu, Pak, ya.
14: Dengan kata lain, ketika sektor perdagangan luar negeri sedang lesu, aliran dana dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi bantalan agar perputaran uang di Riau tidak berhenti. Kedua jenis belanjaan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menambal celah defisi akibat kendala logistik internasional yang masih terjadi. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kenaikan harga ayam broiler di pasar tradisional Terubuk Bengkalis mulai berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pedagang mengaku penjualan menurun karena pembeli mengurangi jumlah belanja. Berikut laporan reporter Nur Fitriani.
11: Kenaikan harga ayam broiler di pasar tradisional Terubuk Bengkalis mulai berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Harga ayam yang sebelumnya sekitar Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram kini naik sekitar Rp30.000 per kilogram. Pedagang ayam di pasar Terubuk Bagariang mengatakan kenaikan terjadi secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan diperkirakan masih berlanjut menjelang Idul Adha.
13: Biasa 2 ekor tinggal seekor kan gitu.
11: Pedagang berharap harga ayam dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tidak terus menurun menjelang Idul Adha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Bengkalis sudah ditetapkan seharga Rp96 juta rupiah dengan berat sapi lebih kurang 1 ton. Proses pembayaran langsung pada peternak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Harga sapi kurban tersebut juga telah ditetapkan sejak Sabtu 9 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi kepada RRI. Ia menjelaskan proses pembayaran kepada peternak direncanakan dilakukan pada minggu ini sebelum sebelum tanggal 15 Mei 2026. Proses administrasi akan dipusatkan di kantor Gubernur Riau dan dihadiri langsung oleh perwakilan Sekretariat Presiden beserta bendahara terkait. Setelah seluruh administrasi selesai, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening peternak yang sebelumnya telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Suhairi juga mengatakan harga sapi kurban Presiden RI untuk Kabupaten Bengkalis telah disepakati sebesar Rp96 juta. Nilai tersebut sudah termasuk pajak sebesar 1,5% biaya transportasi dari Mandau ke Pulau Bengkalis, akomodasi hingga pemeliharaan sapi sampai ke lokasi penyembelihan.
18: Sebelum tanggal 15 biasanya dilakukan di kantor gubernur. Kantor gubernur langsung dihadiri oleh Satkas, Sekretariat Presiden, bendahara dan segala macamnya, juga peternaknya. Nah, biasanya langsung ditransfer oleh Sapras. Kemudian terlebih dahulu ada penandatangan, biasanya kwitansi-kwitansi yang harus diselesaikan administrasinya, itu langsung dibayarkan ke peternak.
17: Untuk pelaksanaan kurban sapi bantuan Presiden RI tersebut akan dipusatkan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Rencananya sapi akan tiba di Bengkalis satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan pemantauan kesehatan sapi dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur SOP guna memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas kesehatan hewan terus memantau kondisi fisik sapi karena penyakit pada hewan bisa muncul sewaktu-waktu. Menurutnya laporan dari peternak akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami sapi dan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, BPS selenggarakan Supas 2025 untuk memperbarui demografi nasional. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS kembali menyelenggarakan survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada tahun 2026 ini. Langkah ini diambil sebagai jembatan data kependudukan di tengah periode sensus penduduk 10 tahunan, yakni antara sensus 2020 hingga sensus 2030 mendatang. SUPAS tahun 2025 bertujuan untuk memperoleh indikator demografi yang akurat, mulai dari tingkat kelahiran atau fertilitas, angka kematian atau mortalitas, hingga mobilitas penduduk. Ketua BPS Asep Riyadi menjelaskan bahwa survei ini memiliki cakupan yang sangat luas dengan tingkat estimasi hingga skala kabupaten dan kota.
19: Yang dihasilkan ini terkait dengan karakteristik penduduk, kemudian fertilitas, mortalitas, mobilitas penduduk, disabilitas, dan data lainnya terkait lansia dan bahasa. Bapak-bapak sekalian, penduduk dan komponen pertumbuhannya adalah kita bahasakan di sini. Yang pertama, penduduk awal itu P0, kemudian kalau misalnya ada pertumbuhan penduduk, maka itu merupakan akumulasi dari kelahiran dikurangi kematian, kemudian ditambah migrasi masuk dan dikurangi migrasi keluar.
14: Data yang dihasilkan dari SUPAS ini nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan publik, termasuk isu disabilitas, lansia, dan karakteristik bahasa masyarakat. Menanggapi pendataan besar-besaran ini, sejumlah warga di daerah termasuk di Kota Pekanbaru memberikan tanggapan positif namun tetap menitipkan harapan. Fikri, salah seorang warga Pekanbaru, menilai bahwa akurasi data sangat krusial agar program pemerintah tepat sasaran.
20: Warga, saya tentu mendukung adanya survei ini asalkan datanya benar-benar digunakan untuk perbaikan layanan publik. Harapannya kalau data kependudukan kita akurat, bantuan atau pembangunan di daerah seperti di Pekanbaru ini bisa lebih merata dan juga tidak ada salah sasaran lagi. Kami siap membantu petugas saat pendataan nanti.
14: Pelaksanaan SUPAS 2025 diharapkan dapat memotret kondisi real masyarakat Indonesia di pertengahan dekade ini, sebelum nantinya sensus penduduk kembali digelar secara menyeluruh pada tahun 2030 mendatang. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, menyikapi persoalan penutupan Panglong Arang, anggota DPRD Kepulauan Meranti Mulyono tegaskan warga terdampak harus menjadi prioritas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
21: Setelah sekitar 2 pekan pasca penutupan Panglong Arang di Kepulauan Meranti, anggota DPRD Kepulauan Meranti Mulyono akhirnya mulai bersuara. Ia menegaskan sejauh ini DPRD Kepulauan Meranti terus melakukan sejumlah langkah koordinasi bersama sejumlah PD terkait guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, rapat dengar pendapat pun telah digelar Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Untuk tahap awal ini, Komisi 2 DPRD masih melakukan pengumpulan data, salah satunya mencari tahu berapa jumlah warga yang terdampak pasca penutupan Panglong Arang. Politisi Gerindra itu dengan tegas mengatakan warga yang terdampak harus menjadi prioritas utama yang harus jadi perhatian bersama. Di sisi lain, DPRD juga akan menindaklanjuti sejauh mana proses perizinan Panglong Arang. Apakah izin tersebut bisa diurus atau sama sekali tidak dibenarkan? Jika sektor usaha tersebut benar-benar dilarang, tentu solusinya harus ada lapangan pekerjaan baru yang disiapkan bagi warga yang terdampak.
2: Sebenarnya kami tadi sudah koordinasi dengan pihak koperasi, kemudian pihak KPH, tadi kita akan mencari solusi. Apakah mereka berizin tidak? Kalau memang betul-betul mereka berizin, mengapa tidak bisa dioperasikan lagi? Jadi kita sayang juga kalau betul-betul lapangan kerja itu bisa dilakukan lagi, ya silakan lakukan lagi kalau mereka berizin. Kan hari ini kita melihat perizinan mereka itu kan belum jelas, apakah perizinan mereka ada atau tidak. Itu yang harus kita periksa terlebih dahulu.
21: Mulyono menambahkan pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah alternatif usaha baru. Namun jika usaha Panglong Arang tersebut bisa kembali beroperasi, maka akan dilakukan penataan ulang terutama soal upah yang layak bagi pekerja serta perlindungan lingkungan terutama pelestarian kawasan mangrove turut jadi perhatian bersama. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, rencana kenaikan tarif untuk penyeberangan Bengkalis Sei Pak Ning akan terlaksana apabila kelancaran penyeberangan dengan menggunakan tiket elektronik nanti sukses. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Adiansa. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berencana melakukan penyesuaian tarif penyeberangan Roro Air Putih dan Sungai Selari setelah penerapan sistem e-ticketing diberlakukan secara penuh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Sardiansa mengatakan saat ini pihaknya masih fokus melakukan pembenahan fasilitas penyeberangan serta optimalisasi jadwal keberangkatan kapal Roro guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun setelah perbaikan di seluruh pelabuhan Air Putih dan Sungai Selari terlaksana serta digitalisasi berjalan maksimal, baru akan dilakukan kenaikan tarif. Ia juga menjelaskan rencana kenaikan tarif tersebut sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menyusul adanya pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Meski demikian, Dinas Perhubungan Bengkalis belum menerapkan kenaikan tarif karena fasilitas penyeberangan dan pelayanan publik masih dalam tahap pembenahan.
22: Itu juga akan menjadi pembahasan nantinya. Namun setelah perbaikan dari fasilitas Roro, sudah terlaksana dan digitalisasi telah terlaksana, baru kita akan melakukan kenaikan tarif. Kenaikan tarif ini sebenarnya sudah harus dilakukan secara nasional karena sudah ada pemberitahuan dari Menteri Perhubungan di bulan yang lalu, kenaikan sekitar 17%. Nah, kalau saya tidak salah. Nah, namun kita belum kita terapkan karena kita masih melaksanakan maksimal fasilitas dulu, jadwal dari keberangkatan Roro dulu, baru nanti kita akan melakukan kenaikan tarif.
3: Menurut Adiansa, penerapan e-ticketing secara penuh menjadi bagian upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan penyeberangan agar lebih tertib, transparan, dan efisien. Diketahui dalam 2 bulan ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis akan menerapkan sistem online atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis. Untuk pengelolaannya, pemerintah Kabupaten Bengkalis menggandeng PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia, GBSI, penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU telah dilakukan langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni bersama CEO PT GBSI Firdaus. Sebelum penerapan e-ticketing secara penuh, sejumlah fasilitas pendukung di pelabuhan penyeberangan akan dirampungkan terlebih dahulu guna memastikan sistem berjalan optimal dan memudahkan masyarakat pengguna jasa Roro. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Polisi beku pelaku pembobolan toko ponsel di Pekanbaru. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur puluhan handphone yang senilai ratusan juta rupiah. Santi Yunas melaporkan.
23: Inilah detik-detik tim Opsnal Polsek Bukit Raya menangkap seorang pemuda pelaku pembobolan toko handphone di Jalan Pahlawan Kerja, Marpoen Damai, Kota Pekanbaru. Pemuda berinisial D ini ditangkap saat berada di Marpoen Damai tanpa ada perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit handphone dan uang tunai sebesar 26 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya Ibtu Zamhur mengatakan, dari pengakuan tersangka sebelum beraksi, mereka telah mengintai dan memetakan lokasi toko tersebut. Pelaku berhasil masuk ke toko melalui plafon toko. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak 25 unit handphone iPhone berbagai tipe dengan total nilai kerugian mencapai 300 juta rupiah. Aksi ini baru ketahuan oleh pemilik pada pagi harinya setelah korban pulang dari masjid.
1: Jadi pembongkaran toko sekira pukul 3 pagi. Yang dibongkar adalah toko iPhone, khusus iPhone. Jadi pelaku masuk ke dalam toko. Dan menurut informasi 2 hari sebelum melakukan, pelaku sudah mengintai toko tersebut. Setelah itu dibobol dan berhasil mengambil 25 unit jenis handphone. iPhone berbagai merek. Setelah itu tim Opsional Polsek Bukit Raya melakukan pengembangan dan pada tanggal 16 kita berhasil mengamankan pelaku dengan inisial D. Dan di tangan pelaku kita berhasil mengamankan 2 unit handphone dan uang 26 juta hasil kejahatan.
23: Kini pelaku berinisial D telah ditahan di Mapolsek Bukit Raya untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti 4 unit handphone merek iPhone dan uang tunai 60 juta rupiah juga disita pihak kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Pembatalan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Riau 2026 akibat dari efisiensi anggaran APBD menuai kekecewaan dari kalangan pelatih dan juga atlet. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Pembatalan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA Riau tahun 2026 menuai kekecewaan dari kalangan pelatih dan atlet. Salah satu datang dari pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, yang menyayangkan pembatalannya ajang olahraga pelajar tersebut. Sebelumnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau memastikan POPDA dan PEPARPEDA 2026 dibatalkan akibat kebijakan efisiensi belanja dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Keputusan itu tertuang dalam surat resmi Dispora Riau nomor .2B/400.4/76/Dispora/2026 tertanggal 7 Mei 2026 yang ditujukan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, mengatakan kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan dua ajang olahraga pelajar tersebut. Selain faktor efisiensi anggaran, pembatalan juga dipengaruhi ditiadakannya agenda Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Prapopnas oleh pemerintah pusat.
2: Sampai hari ini kita masih punya problem ya tentang keuangan daerah. Nah, artinya sebetulnya kita sudah mempersiapkan POPDA ini mengacu kepada Prapopnas dan 4 cabang olahraga. Nah, ternyata seiring waktu berjalan, Prapopnas pun dibatalkan dengan dana APBN. Nah, termasuk kita dan keadaan keuangan kita seperti ini yang berimbas kepada ya harus dilakukan efisiensi. Dalam bahasa lainnya ya pembatalan-pembatalan kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin. Memang tidak mungkin akan dilaksanakan. Kalau uangnya nggak ada, apa yang mau dijadikan gitu.
1: Menanggapi hal tersebut, pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengaku kecewa karena POPDA sejatinya menjadi salah satu ajang penting untuk mempersiapkan atlet menuju level nasional. Meski demikian, ia memastikan para atlet tetap menjalani latihan rutin meskipun agenda pertandingan batal dilaksanakan tahun ini.
3: Awalnya kemarin POPDA katanya ada ya 4 dari 4 cabur itu nyatanya ya, dibatalkan ya, anggaran tidak ada ya, kami tetap semangat bukannya ya kecewa dan anak-anak semuanya kita persiapan POPDA gitu kan, jadi anak-anak ini kan semangat tapi pun kita tetap semangat walaupun POPDA tidak ada karena anak-anak kita dilatih di sini kan. Kata Pak, depan kan untuk pelajar ini kan memang ajarnya POPDA ini lagu karena POPDA ini nanti seleksi untuk POPNAS kan.
1: Sebelumnya, POPDA ke-17 Riau dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni basket, bola voli, sepak takraw, dan sepak bola. Jumlah cabang olahraga tersebut sebenarnya sudah mengalami pengurangan dibanding POPDA ke-16 tahun 2024 yang mempertandingkan 9 cabang olahraga, di antaranya atletik, bulu tangkis, renang, pencak silat, tenis lapangan, hingga sepak takraw. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. DPRD Riau minta bantuan keuangan ke kabupaten kota diperkuat demi pemerataan pembangunan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah Anda ikuti Warta Riau Siang, selanjutnya Anda akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pesan singkat. Di tahun 2010 muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011 ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017 muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
0: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
3: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
4: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
3: Cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
5: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: juga
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bagi Santarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Luar biasa ini kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantar aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa komposer ya?
2: Komposer
1: iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan. Jangan, itu salah ya. Aduh,
2: itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak. Harus pakai pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi gak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Gak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay. Yeah.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau entar dulu?
1: Entar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Affair Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya, betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu jadi, ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya. Iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Ya. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Amin. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresion karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdaus ya?
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo.
4: Kenal ya?
1: Iya, salam kenal. Halo.
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alat atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jangan banyak-banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Ini nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung tapi Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh. Okay.
3: Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh bilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya itu dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal dengan ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok
1: jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Tek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedbacknya tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin ada operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo Albert.
0: Halo Albert.
1: Putus ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
0: Iya. Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini. Apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk? Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitulah. Misalkan ya, itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Makasih Kak Yosi. Okay.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo. Halo.
1: Iya, barusan tuh.
0: Barusan tadi.
1: Pada saat angkat telepon tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser. Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi, atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi, kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama, itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini, gimana kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Iksan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Iksan.
0: Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh. Ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul album judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
0: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada Tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia ya. Tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke
5: pertanyaannya.
0: Betul.
5: Ya. Monggo. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Faris. Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
4: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh,
0: rata gitu. Ya.
1: Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario
4: challenge-nya.
0: Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
4: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah gitu.
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: udah sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Bahasa
4: Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontalo Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Ih, luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini enggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini enggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung betul.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Tadinda.
3: Halo juga.
1: Iya, Tadinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Tadinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan
1: deh. Ito enggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Tadinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi enggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh. Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih Teteh, selamat siang juga.
2: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita penelpon berikutnya.
1: Penelpon satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus ya. Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposers, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposers biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
0: bertiga baru. Bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau ke cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Isan ya contohnya.
0: Ada yang nah, contohnya kayak Isan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan. Ya enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya, kan? Amin. Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Teunggu Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing ya. Iya. Iya, benar.
1: Iya, benar.
0: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Indonesia. Halo.
0: Oke.
4: Sama Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan gimana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
1: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance

0: Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk, lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube, akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang lirik-liriknya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu, karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini, digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita, makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru, karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar nih jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting, sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa, it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu.
2: Iya.
0: Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap. Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan album judul tournya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert.
3: Indonesia.
1: Iya. Bang Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan Trio Liberals, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang sudah repot.
3: Iya. Ada 3 Tire, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
1: Oke.
3: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? Kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Ya. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi amin. Apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Bang
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita siap, ngobrolin siap, lagi siap. Lagu barunya. Masih. Ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti rangkaian 100% Indonesia berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk kesempatan sore hari ini Anda masih bersama saya Dini Oktariani. Pendengar, nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan menghadirkan majalah Udara Kentongan di ruang dengar Anda, pendengar. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya, terjadilah konflik antara manusia dan buaya, karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian, atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Baik, pendengar. Selanjutnya mari segera kita dengarkan bersama majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 dengan topik waspada fenomena MJO di Riau. Dan pendengar, saya juga informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya masuk pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah siaran mitigasi bencana, majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Selamat sore pendengar, salam jumpa bersama saya Khairan Januari ini dalam majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru mengingatkan masyarakat Riau untuk mewaspadai dampak fenomena Madden Julian Oscillation atau MJO yang saat ini masih aktif di wilayah Indonesia. Nah, fenomena MJO ini merupakan gelombang atmosfer tropis yang mampu meningkatkan pembentukan awan hujan. Akibatnya sejumlah wilayah di Provinsi Riau masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat meskipun saat ini mulai memasuki masa peralihan menuju musim kemarau. Hal ini juga seperti diungkapkan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Mary Fristin, kepada RRI Pekanbaru. Dia menjelaskan bahwa aktifnya MJO pada fase 2 hingga 3 menyebabkan suplai uap air di atmosfer meningkat sehingga memicu pertumbuhan awan hujan lebih cepat. Jadi kondisi ini pendengar membuat hujan masih berpotensi terjadi pada siang, sore hingga malam hari di sejumlah daerah seperti Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi hingga Rokan Hulu. Nah, untuk itu juga BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terutama pada saat aktivitas masyarakat masih cukup tinggi seperti wawancara berikut ini. Mbak Mary Fristin, ini kan untuk kondisi cuaca kita ini seperti apa nih Mbak? Dalam mungkin minggu ini atau pekan ini atau ya prediksi seperti apa nih Mbak? Di bulan ini mungkin boleh juga.
3: Kalau untuk bulan ini secara iklim Provinsi Riau itu sebenarnya sudah masuk musim hujan ya Mbak ya. Untuk skala globalnya itu seperti yang Mbak sebutin tadi ada MJO. MJO itu adalah osilasi ya, fenomena skala global di ekuator, karena Riau kan termasuk wilayah ekuator. Di kalau lihat di globe itu kita itu di tengah-tengah bumi gitu, di ekuator. Nah, jadi adanya MJO ini dapat menyebabkan terbentuknya awan-awan hujan dengan cara dia memicu pembentukan awan hujan. Jadi awan-awan itu bisa lebih banyak tumbuh jika ada si MJO ini. Bahasa Inggrisnya itu Madden Julian Oscillation. Jadi osilasi di atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan hujan. Nah, selain ada MJO itu sebenarnya ada lagi namanya gelombang Equatorial Rossby. Jadi sama terjadi di ekuator juga. Nah, gelombang ekuatorial Rossby ini juga dapat memicu pembentukan awan. Yang membedakan itu arah pergerakannya. Kalau MJO itu dia bergerak dari barat ke timur, kalau si Rossby ini dia bergerak dari timur ke barat. Jadi kalau dua fenomena ini bertemu itu bisa lebih menyebabkan hujan yang lebih lebat lagi. Nah, untuk MJO sekarang berada di fase 2 menuju 3. Fase 2 itu dia berada di Samudra Hindia Barat Sumatera. Dan pergerakannya itu akan menuju wilayah Sumatera dalam beberapa hari ke depan. Tapi secara spasial dia sudah berada di Sumatera memang. Jadi indeks untuk mendeteksi MJO ini ada banyak versi. Secara spatial dia sudah ada di Riau, tapi dari indeks RMM dia di fase 2. Nah, untuk gelombang ekuatorial Rossby ini juga akan diprediksi bergerak juga ke arah Sumatera. Saat ini terpantau dia berada di Laut Cina Selatan. Nah, diprediksi beberapa hari ke depan akan aktif di wilayah Sumatera, termasuk Riau.
2: Oke, okay. Berarti ada yang perlu dikhawatirkan tidak, Mbak Mary, kalau misalnya MJU ini terjadi di Provinsi Riau?
3: Yang pasti dia bakalan memicu terjadinya hujan, jadi untuk masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan angin kencang. Jadi untuk bepergian keluar juga diimbau untuk membawa perlengkapan hujan dan juga payung, khususnya kalau menggunakan motor gitu, Mbak. Kalau untuk potensi cuaca ekstrim itu, apalagi ada kejadian MJO dan Rosby ini, memang potensinya jadi lebih tertrigger, lebih berpotensi untuk cuaca hujan lebat dan ekstrim memang ada potensi. Tapi sekali lagi, cuaca selalu berubah-ubah memang tiap hari. Ada potensi hari ini belum tentu pasti kejadiannya, karena cuaca selalu dinamis ya. Kita juga sebenarnya, apalagi saat ini memang iklim sudah sangat dinamis, seiring iklim kita memang sudah berubah. Jadi sebisa mungkin kami BMKG akan mengupdate jika ada potensi cuaca ekstrim atau ada perubahan dari mungkin cuaca yang cuacanya diperkirakan lebih baik, kami akan selalu update.
2: Okay. Mbak Mary, izin kalau terkait dengan analisis data dari BMKG, ada nggak periode tertentu yang untuk jadwal perkiraan hujan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau nih, Mbak Mary?
3: Ada. Jadi kami mempublikasi cuaca mingguan di YouTube kami, BMKG Provinsi Riau. Jadi setiap hari Minggu, sore atau malam kami rilis video perkiraan mingguan. Jadi yang untuk minggu ini sudah dirilis hari minggu kemarin tanggal 10, bisa dicek video perkiraan cuaca Provinsi Riau mingguannya di YouTube kami.
2: Di YouTube ya.
3: Okay. Untuk satu harian juga kami juga rilis. Jadi setiap hari ada juga perkiraan setiap hari, itu lebih spesifik lagi untuk pagi, siang, sore dan malam di WhatsApp channel kami, BMKG Provinsi Riau, dan website kami juga di Skamet Kerpia untuk BMKG.id. Dan juga yang siaran pagi setiap jam 7 di RRI,
2: Mbak. Iya. Mbak Mary, kalau terkait dengan faktor cuaca ini dari MJO dan apa, tapi ini untuk musim peralihan sudah masuk apa belum nih, Mbak Mary?
3: Untuk musim peralihan, sebenarnya musim itu sebenarnya cuma ada dua ya, Mbak ya. Jadi kita sebenarnya sebutnya cuma musim hujan atau musim kemarau. Musim peralihan itu sebenarnya secara meteorologis dari BMKG juga kita tidak menyebut musim peralihan, tapi periode. Nah, periode peralihan ini antara musim kemarau dan antara dari kemarau ke hujan dan dari hujan ke musim kemarau. Nah, untuk saat ini wilayah Riau itu memang secara umum masih musim hujan, dan untuk perkiraan musim kemaraunya itu di wilayah Riau ini secara umum bulan Juli, bulan ya. Jadi wilayah Riau ini ada dua wilayah musim. Jadi kita sebutnya, kalau BMKG sebutnya itu ekuatorial 2 dan ekuatorial 4. Nah, sebagian besar wilayah utara dan pesisir utara di Provinsi Riau itu ekuatorial 4. Jadi dia ada dua musim kemarau dan dua musim hujan. Nah, untuk secara umum bagian selatannya Riau dan bagian timurnya perbatasan dengan Sumatera Barat itu dia sebut ekuatorial 2. Jadi dia cuma punya satu musim kemarau dan satu musim hujan. Ya, yang di ekuatorial 2 itu kan wilayah yang punya satu musim hujan dan satu musim kemarau, itu di wilayah Riau bagian selatan, jadi sekitaran Pelalawan, Kampar, sebagian wilayah Kampar, kemudian Indragiri Hilir, terus juga ada Kelantan Singini, sebagian wilayah Rokan Hulu, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang di perbatasan dengan Malaysia itu wilayah ekuatorial 2. Nah, dan ekuatorial 2 itu bulan Mei ini masih musim hujan. Jadi kalau secara klimatologis, secara rata-rata 30 tahunnya masih musim hujan. Nah, berdasarkan data klimatologisnya, masuk musim kemarau itu bulan Juni dan Juli. Nah, untuk ekuatorial 4 itu di wilayah utara Sumatera Riau, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, sebagian wilayah Bengkalis, sebagian wilayah Siak, sebagian wilayah Pekanbaru, sebagian wilayah Rokan Hulu, sebagian wilayah Meranti yang berada di pulau yang mengarah ke Sumateranya. Nah, itu termasuk ekuatorial 4, dan saat ini bulan Mei itu juga masih musim hujan, dan musim kemaraunya itu adalah bulan Juli, Agustus, dan September. Bulan Oktober masuk lagi musim hujan, makanya dia disebut musim hujannya 2 kali 1 tahun. Okay. Jadi saat ini memang masih musim hujan. Peralihannya itu kalau ada rata-rata ekuatorial 2 dan ekuatorial 4 itu berarti bulan Juni.
2: Bulan Juni ya, oke. Okay. Ya. Mbak Mary, tadi kan ada sempat mungkin di lo kabut tipis.
3: Oh, kabut. Tadi pagi juga ada ya Mbak yang memang. Jadi kabut itu ada 2 jenis ya kalau di Riau. Yang disebut kabut itu sebenarnya kalau secara meteorologis itu udara lembab. Jadi udara lembab yang terkondensasi, terembun, menjadi uap-uap air. Dan jadi kabut itu kalau bahasa sebenarnya anaknya itu awan. Awan di permukaan bumi gitu. Nah, karena memang kemarin itu beberapa hari yang lalu itu memang hujan nya cukup banyak di wilayah Pekanbaru, jadi hujan yang di permukaan bumi, yang air hujan yang di permukaan bumi itu, dia khususnya kalau malam hari itu awannya banyak, jadi biasanya kan secara normalnya air di permukaan bumi itu dia menguap pada malam hari gitu. Kemudian bukan pagi hari aja tapi malam hari dia juga bisa menguap. Nah, pada malam hari dia menguap sehingga atmosfer kita tetap dingin gitu. Nah, tapi untuk kejadian jika malam hari langit kita itu ketutupan awan yang banyak, jadi air-air di bumi ini belum bisa menguap, sehingga pada pagi hari awannya tiba-tiba menjadi cerah. Pada pagi hari itu dari subuh menjelang pagi sekitar jam 5 atau 6 pagi dan 7 pagi saat itu terjadi penguapan air, maka terjadilah kabut fog, kita sebutnya itu kabut embun pagi, kabut alimun gitu. Nah, ini menyebabkan tumbuhnya awan sebenarnya, itu awan di permukaan bumi. Nah, kalau untuk kabut asap itu beda lagi, dia bukan udara lembab tapi dia itu udara partikel-partikel pembakaran, dan itu udara kering gitu. Yang biasanya terjadi pagi itu umumnya udara lembab sih Mbak.
2: Oke, Mbak Mary, mungkin sekali lagi ya terkait dengan musim peralihan nanti pada bulan Juni dan Juli itu, ada yang perlu dikhawatirkan tidak Pak dari Provinsi Riau? Mungkin panas yang cukup ekstrim sehingga minim hujan, dan apa yang mungkin langkah yang akan dilakukan atau seperti apa nih Mbak Mary?
3: Oke, baik. Untuk dari peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu, secara umum memang lebih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim ya Mbak, seperti hujan lebat dan atau angin puting beliung dan juga petir. Jadi itu dapat memicu adanya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Jadi pada periode peralihan ini memang masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan lebih aktif untuk melihat untuk mengupdate informasi perakiran cuaca yang dirilis oleh BMKG, karena kami juga menyediakan adanya early warning, peringatan dini untuk cuaca buruk itu setiap diupdate setiap 3 jam sekali melalui WhatsApp channel kami dan juga Instagram kami di @info_bmkg_riau. Dan juga memang untuk karena kita akan beralih ke musim kemarau, tentunya diperkirakan curah hujan juga akan lebih sedikit dari yang pada musim hujan. Maka mungkin pada saat ini, saat hujan lagi memang banyak, mungkin masyarakat bisa melakukan mitigasi agar pada musim kemarau nanti airnya tetap cukup. Misalnya dengan mengisi di pengairan, mungkin yang punya lahan pertanian, tetap pada musim hujan ini, hujan sedang banyak, jadi masyarakat di pertanian bisa mengisi bumbung-bumbungnya, mengisi sumber-sumber airnya agar bisa cukup nanti mengairi lahannya di musim kemarau. Untuk masyarakat juga mungkin bisa mengisi sumurnya juga dengan air hujan yang ditampung dengan tetap menjaga kebersihannya, yaitu dengan cara menampung di tempat terbuka ya, bukan dari atap. Kalau dari atap itu airnya kotor.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Selain itu pendengar, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu memperhatikan perubahan cuaca secara tiba-tiba. Pengendara juga diminta berhati-hati karena jalan licin dan jarak pandang dapat berkurang saat hujan turun. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan pohon tumbang juga diharapkan lebih waspada apabila hujan berlangsung dalam durasi yang cukup lama disertai angin kencang. Jadi berdasarkan analisis dari data BMKG untuk periode 11 hingga 17 Mei 2026, ada beberapa perakiraan hujan di berbagai kabupaten dan kota. Seperti di Rokan Hulu, 11 hingga 15 Mei, Rokan Hilir, Kampar, dan Indragiri Hilir, 12 hingga 15 Mei, Kuantan Singingi, 12 hingga 16 Mei, Pekanbaru, 12 dan 15 Mei, Siak, 12, 13, 15, dan 16 Mei, Pelalawan, 12, 13, dan 15 Mei, Indragiri Hulu, 12, 13, 15, dan 17 Mei, Bengkalis, 12, 15, dan 16 Mei, serta Dumai dan Kepulauan Meranti, 15 Mei. BMKG memperkirakan musim kemarau di Provinsi Riau mulai terjadi secara bertahap pada akhir Mei 2026. Namun, selama masa pancaroba, potensi hujan ekstrim masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, masyarakat dihimbau rutin memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi dampak cuaca buruk sejak dini. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru kali ini. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Saya Khairan Januari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore. Sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti majalah udara Kentongan dengan topik waspada fenomena MJO di Riau ya. Dan untuk Anda pendengar, saya juga informasikan tadi waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar ya untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Raymond Octavianus Yakubus Tambuun yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan

dan teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru memanggil saudara Raymond Octavianus Yakubus Tambuun yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan agar dapat menghadiri pada waktu yang sudah ditentukan. Pendengar, masih di rangkaian Riau Sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

RRI Pekanbaru, pendengar selamat sore, saya sapa Anda kembali di rangkaian Real sore hari ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berkendara setelah selesai aktivitas yang cukup padat di sore hari ini, jangan lupa untuk selalu berhati-hati pendengar, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, dan nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar di rangkaian Rio sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi dan musik pastinya. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Aaron, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Dengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: LRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam.
2: Bahwa semua semua penyaluran demo yang satu bulan tadi atau berapa pun.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutara. Dan berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Pendengar, pengembangan transportasi publik di Kota Batam terus dilakukan melalui penambahan armada dan rute guna meningkatkan mobilitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsa Karahmat menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
1: Penataan sistem transportasi publik dan integrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025 terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026 penambahan 19 unit bus baru dan satu koridor arah Nongsa, serta tahun 2027 ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
3: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya berikut dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pangan Nasional terus awasi pendistribusian minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi tersebut. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menjelaskan minyak kita sebenarnya tidak memiliki alokasi khusus untuk setiap daerah karena merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation atau DMO yang diproduksi produsen sebagai syarat untuk melakukan ekspor.
2: Permendag 43 itu sudah menyampaikan bahwa semua penyaluran DMO yang satu bulan tadi atau berapapun itu harus 35% ke Bulog. Nah, itu yang mungkin bisa ini kan. Artinya Bulog sudah sangat luar biasa. Saya melihat di Pekanbaru ini banyak sekali titik-titik distribusinya di dalam pasar ya. Bukan di RPK tetapi di dalam pasar ada sekitar 15 atau 20 kios yang memang dipasok secara rutin dan kita lihat tadi memang ya banyak yang tersedia seperti itu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen agar distribusi minyak semakin tepat sasaran.
5: Mekanisme yang coba kita tindak lanjuti pun kami tetap minta pengawalan dari Pak Direktur, kita rapat via Zoom, kita dudukkan caranya sehingga nanti rekan produsen maupun desa itu juga lebih perhatianlah ke daerah. Karena memang kayak Bulog juga sudah punya mekanisme sendiri, kewajiban sendiri dari yang 35% dipenuhinya. Dari kita lebih bermain ke yang di 65% ya Pak Dir ya. Yang berharap ya lebih kurang ada sedikit kuota yang diarahkan ke pasar rakyat tersebut.
4: Pemerintah berharap melalui pengawasan distribusi dan penguatan koordinasi bersama produsen serta Bulog, ketersediaan minyak kita di Provinsi Riau tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dari Pekanbaru kita menuju ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan kios Samsat. Program tersebut juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
6: Kepala UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Suhendri, kepada RRI pagi tadi mengatakan, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi pelayanan konvensional seperti kantor Samsat. Pemerintah akan menghadirkan layanan kios Samsat di berbagai titik konsentrasi masyarakat agar proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Layanan kios Samsat akan ditempatkan di rumah sakit, kampus, dan beberapa lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.
7: Ini lahirnya inovasi ini, sebenarnya kita ingin memberikan satu lagi pilihan masyarakat untuk mereka memudahkan untuk membayar kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan motor. Yang kita launching adalah memang sebuah inovasi yang disupport oleh teknologi informasi yang betul-betul memberikan kemudahan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pelayanan-pelayanan konvensional seperti Samsat.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Profesor Asrinaldi, menilai layanan kios Samsat memiliki kemiripan dengan layanan digital signal yang telah lebih dahulu digunakan masyarakat.
8: Menggunakannya dalam konteks gadget, apakah memang aplikasinya atau memang masih datang orangnya menggunakan kiosnya sendiri gitu. Kenapa tanggung gitu, kan nggak ada menggunakan aplikasi saja, jadi di rumah pun bisa bayar. Tapi untuk awal okelah, pun perlu ada peningkatan lah apresiasi. Layanan publik memang harus dipermudah gitu. Apalagi ini kan meningkatkan pendapatan asli daerah ya, bagian dari pajak kendaraan motor, ada offset dan macam-macam yang saya pikir ini sangat penting ini.
6: Meski demikian, Asrinaldi tetap mengapresiasi inovasi yang diluncurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendekatkan serta mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai semakin optimal pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, maka partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Dinas PUPP Kepri segera memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib. Berikut dilaporkan selengkapnya Rispan Badrian.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas.
10: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan ditunjuk nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asramat menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
11: Ya, manajemen konstruksi mungkin satu minggu ini mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita supaya jangan sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
9: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Sejauh ini Rodi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, 2025 hingga 2029. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi menuju ke Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Berikut laporan selengkapnya dari Alwan Ahmad Fauzan.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi baru-baru ini. Dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Sekda Yuswandi menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat yang telah menunjukkan capaian signifikan.
14: Dengan predikat rumah sakit kelas A. Nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat di dalam RTBMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Nangamukan menjadi rumah sakit berstandar internasional. Karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa ditungkiri dikunjungi oleh banyak orang termasuk oleh wisatawan mancanegara. Kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuh. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
13: Karena itu menurut Sekda Prof Sumatera Barat, pengembangan RSAM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
14: Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan, Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
13: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan. Selain itu, sejumlah fasilitas telah mulai dibenahi, seperti optimalisasi OK sentral yang sebelumnya sempat terhambat, serta pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap. Dari Kota Bukit Tinggi, Alan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dari Stasiun Produksi Bengkalis mengabarkan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Berikut laporan Nur Fitriani.
15: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu ayam broiler yang sebelumnya berkisar Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Selain ayam, sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi juga mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di pasar Terubuk, Joni, mengatakan kenaikan terjadi pada komoditas seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop yang dipengaruhi oleh faktor cuaca di daerah pemasok.
16: Cuaca hujan ya, tapi masih stabil. Macam bawang pre, daun sop yang naik dari ketinggian karena faktor cuaca saja.
15: Sementara itu, pedagang ayam di pasar Terubuk Bagariang menyebutkan harga ayam naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan mulai berpengaruh pada daya beli masyarakat.
16: Biasanya seperti itu sih, tapi tak tahu lah tahun ini. Kalau namanya mulai itu pasti naik terus.
15: Pedagang berharap distribusi pasokan kembali lancar dan kondisi cuaca membaik agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari Stasiun Produksi Bengkalis, kita beralih ke RRI Batam. Salsabila dari SD Negeri 09 Nongsa menang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam, jenjang sekolah dasar dan akan mewakili Batam untuk tingkat provinsi. Berikut dilaporkan selengkapnya Fajar Walinda.
17: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, siswa kelas 5 ini Salsabila berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau. FLS3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karirnya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
18: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
17: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
19: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
17: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita kembali ke RRI Pekanbaru. Masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
20: Di tahun 2026, masyarakat Riau dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa harus melaporkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasara Harja Riau di Pekanbaru Senin kemarin. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antar instansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
21: Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja. Dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan merasa masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang meningkat.
20: Sementara Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menjelaskan, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Samsat Nasional di Semarang.
22: Kemudian juga kalau dari kami, dari Direktorat Lalu Lintas, berdasarkan arah dari Bapak Direkiden Korlantas Polri, bahwa untuk penggunaan tanpa KTP ini bisa diberlakukan selama 1 tahun temporari, dengan tujuan agar masyarakat membalik nama atau WBN kendaraan tersebut. Ya, ini juga untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Riau ini.
20: Sedangkan Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kemudahan administrasi ini berkolerasi positif dengan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan raya.
23: Yang selama ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan kewajibannya tanpa adanya adanya tunggakan, kita apresiasi sebagai salah satu bentuk reward kepada mereka-mereka yang sudah patuh.
20: Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat Induk, Samsat Tanja, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Mall Pelayanan Publik, hingga layanan drive-thru. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari berita selanjutnya mendengar, kita hadirkan dari RRI Padang. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai gerakan literasi masyarakat di daerah ini terus menguat. Salah satunya melalui peran aktif komunitas literasi dan taman bacaan masyarakat atau TBM yang berkembang di berbagai daerah. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
1: Yang tergambar di benak saya, memang aktivitas literasi kita luar biasa, apalagi kalau di daerah tertentu seperti Bukit Tinggi dan di kota Padang juga.
2: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, semangat literasi masyarakat masih terjaga dan terus tumbuh. Hal dimaksud dapat terlihat dari banyaknya komunitas yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Saat ini tercatat lebih dari 100 TBM tergabung dalam forum TBM Sumatera Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas TBM yang cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya kegiatan literasi yang dilakukan pun semakin beragam, mulai dari penyediaan ruang baca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Meski sebagian besar kegiatan dijalankan secara swadaya, dengan keterbatasan anggaran, penggiat literasi dinilai tetap konsisten menjaga keberlangsungan gerakan literasi di daerah ini.
1: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
2: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, menambahkan, pemerintah juga terus memberikan dukungan penguatan literasi, salah satunya melalui program bantuan pemerintah atau BAMPEM bagi komunitas sastra dan literasi. Melalui program itu, komunitas sastra memperoleh dukungan anggaran hingga Rp150 juta. Kemudian komunitas literasi mendapatkan bantuan sekitar Rp50 juta. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Namun kondisi itu dinilai tidak mengurangi antusias komunitas literasi di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, penerima bantuan dari pemerintah diharapkan barang bantuan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
3: Dan berangkatnya daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, mengimbau masyarakat menerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Sumiati, mengatakan imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
5: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengar nih aspirasi, kemudian kita salurkan, setelah disalur kita harus awas pendampingan nantinya. Harus ada pendampingan dari baik dari dinas maupun dari anggota dewan yang sudah membantu untuk tadi jangan sampai salah arah. Ya kan tujuannya membantu itu biar lebih baik. Ibaratnya gini, kita ngasihnya kail loh, bukan ikan gitu kan. Kalau kail kan nanti berarti dia bisa berulang-ulang gitu kan. Nah, kalau alat yang ini nggak ada lagi kan nggak bisa lagi.
3: Di samping itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, juga meminta instansi terkait bersama DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan. Pengawasan dinilai penting agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Bupati 50 Kota yaitu Sapni berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap negari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis yang telah meraih 11 kali penghargaan Adipura serta penghargaan Adipura Kencana dengan tatanan lingkungan yang bersih dan rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan dasar antara sampah organik dan anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin cacah dan pengering. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomis seperti sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah dan edukasi masyarakat sejak dini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota ke depan. Sebagai langkah, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di setiap negari.
6: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap nagari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni berharap dengan mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar dari stasiun produksi Bengkalis. Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Bengkalis sudah ditetapkan seharga 96 juta dengan berat sapi kurang lebih 1 ton. Proses pembayaran langsung pada peternak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Harga sapi kurban tersebut juga telah ditetapkan sejak Sabtu 9 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi kepada RRI. Ia menjelaskan proses pembayaran kepada peternak direncanakan dilakukan pada minggu ini sebelum tanggal 15 Mei 2026. Proses administrasi akan dipusatkan di kantor Gubernur Riau dan dihadiri langsung oleh perwakilan Sekretariat Presiden beserta bendahara terkait. Setelah seluruh administrasi selesai, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening peternak yang sebelumnya telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Suhairi juga mengatakan harga sapi kurban Presiden RI untuk Kabupaten Bengkalis telah disepakati sebesar Rp96 juta rupiah. Nilai tersebut sudah termasuk pajak sebesar 1,5%, biaya transportasi dari Mandau ke Pulau Bengkalis, akomodasi hingga pemeliharaan sapi sampai ke lokasi penyembelihan.
8: Sebelum tanggal 15, misalkan sebelum tanggal 15 biasanya dilakukan di kantor gubernur. Kantor gubernur langsung dihadiri oleh Satpas, Sekretariat Presiden, bendahara dan segala macamnya, juga peternaknya. Dan langsung ditransfer oleh Satpas. Cuman terlebih dahulu ada penandatangan biasanya kwitansi-kwitansi yang harus diselesaikan administrasinya itu langsung dibayarkan ke peternak.
7: Untuk pelaksanaan kurban, sapi bantuan Presiden RI tersebut akan dipusatkan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Rencananya sapi akan tiba di Bengkalis satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan pemantauan kesehatan sapi dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur SOP guna memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas kesehatan hewan terus memantau kondisi fisik sapi karena penyakit pada hewan bisa muncul sewaktu-waktu. Menurutnya laporan dari peternak akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami sapi dan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Demikian mendengar informasi dari stasiun produksi Bengkalis tadi sekaligus mengakhiri Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar ya. Mudah-mudahan sore hari ini ya Anda masih tetap terus bersemangat ya, dan pastinya juga mungkin mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, tubuh Anda bisa lebih rileks ya setelah aktivitas yang cukup padat di sepanjang hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang masih berkendara ya, masih di perjalanan pulang ke rumah, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga selalu pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan. Di rangkaian informasi dan musik ya pendengar, di kesempatan sore hari ini saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar ada satu lagu dari Satria The Monster dengan Hari Bersamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RR.

Di era digital saat ini, kreativitas tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satu contoh perkembangannya adalah profesi konten kreator digital. Banyak anak muda Indonesia kini memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka. Mulai dari membuat video edukasi, ulasan kuliner, hingga konten hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Menariknya, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi. Seorang konten kreator bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar di rangkaian informasi dan musik ya di Riau sore ini. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru mensosialisasikan peraturan wali kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum dalam rangka pengendalian penggunaan air tanah pada hari Selasa 12 Mei 2026. Sosialisasi tersebut dibuka oleh PJ Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhut, dan juga diikuti oleh sejumlah general manager hotel, rumah sakit, ya, kampus, serta pusat perbelanjaan sekota Pekanbaru. Sementara untuk narasumber, hadir langsung Asok Prof. Dr. Sri Wahyuni SH, MSI, Dr. Suryana Hakim, serta Kabak Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto SH. PJ Sekda Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhut mengatakan bahwa air tanah di Pekanbaru secara kuantitas dan masih banyak, namun secara kualitas tentunya menurun. Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru baru mengimplementasikan Undang-Undang Pasal 33 terkait salah satu sumber daya alam yaitu air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beliau juga menyebutkan bahwa Kota Pekanbaru yang elevasinya cuma 0-50 meter terus mengalami penurunan karena elevasinya yang rendah sehingga membuat aliran air lambat dan mengakibatkan mudah banjir. Menurutnya hal ini akan memberikan tekanan dampak yang cukup signifikan terhadap konservasi lingkungan di Kota Pekanbaru dan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah serta menjadi urgensi kenapa pemerintah kota menyusun regulasi tentang pemanfaatan dan juga pengelolaan air tanah. Beliau berharap ya dengan Perwako ini walaupun saat ini sudah ada mitigasi dari awal tapi nanti mungkin akan ada masukan-masukan selanjutnya untuk kedepannya. Dan Perwako ini tetap menjamin keberlangsungan usaha, aktivitas, kegiatan masyarakat tidak terganggu. Namun yang paling penting Perwako ini tetap menjamin keberlanjutan dan pihaknya ingin Kota Pekanbaru ini sebagai kota yang terencana dengan baik menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kota Pendengar.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
4: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
4: Pa.
3: Pa. Iya, Ma.
4: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
5: Ya, bentar Ma.
4: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
3: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
5: Yuk, adek mau.
6: Pukul. Smash.
5: Hore, adek menang.
4: Soft drink is coming.
5: Mama, tadi adek menang loh.
4: Ih, hebat anak mama.
7: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
0: Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Mendengarnya di satu lagu dari Ari Lasso dengan Aku Bukanlah Diriku. Terus siapa dong? Baik, mendengar di kesempatan sore hari ini, saya ingin berbagi informasi untuk Anda terkait mitos atau fakta di balik tren kekinian minum cuka apel. Ya, jadi informasi ini saya rangkum dari laman rri.co.id, pendengar. Belakangan ini tren minum cuka apel semakin ramai dibicarakan di media sosial. Jadi ada yang rutin meminumnya setiap pagi untuk diet. Ada juga yang percaya bahwa cuka apel dapat menjadi minuman ajaib ya, untuk bisa membersihkan tubuh hingga menurunkan gula darah. Bahkan tidak sedikit juga influencer kesehatan yang membagikan kebiasaan minum cuka apel sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Namun muncul pertanyaan, apakah semua klaim tersebut benar-benar terbukti secara ilmiah? Pendengar, faktanya cuka apel memang memiliki beberapa manfaat kesehatan, tetapi di balik popularitasnya ada juga resiko ya, yang mungkin sering kali luput diperhatikan oleh masyarakat. Cuka apel sendiri merupakan cairan hasil fermentasi sari apel yang menghasilkan asam asetat. Jadi kandungan inilah yang dipercaya memiliki efek tertentu bagi tubuh. Jadi salah satu mitos paling populer itu adalah cuka apel bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Banyak orang yang percaya cukup minum 1 atau 2 sendok setiap hari, maka lemak tubuh akan otomatis berkurang. Namun pendengar, menurut Mayo Clinic, klaim tersebut belum terbukti kuat secara ilmiah. Beberapa penelitian memang menunjukkan adanya efek kecil terhadap rasa kenyang, tetapi hasilnya belum signifikan untuk disebut sebagai solusi utama penurunan berat badan. Artinya, cuka apel bukan jalan pintas ya untuk diet menurunkan berat badan, tapi dengan pola makan sehat dan juga aktivitas fisik yang tetap menjadi faktor utama dalam menjaga berat badan Anda, pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me.
1: Pendengar, ada juga anggapan ya bahwa cuka apel bisa detox tubuh. Padahal sampai saat ini belum ada bukti medis kuat yang menyatakan tubuh membutuhkan detox dari minuman tertentu. Tubuh manusia sebenarnya sudah memiliki sistem alami ya melalui hati dan ginjal untuk dapat membuang zat sisa. Jadi ada manfaatnya tapi tidak berlebihan. Walaupun begitu bukan berarti cuka apel tidak punya manfaat sama sekali ya. Jadi beberapa penelitian dengan menunjukkan bahwa kandungan asam asetat pada cuka apel dapat membantu mengontrol lonjakan gula darah setelah makan, terutama bagi Anda penderita diabetes tipe 2 atau resistensi insulin. Ada juga studi yang menyebutkan bahwa cuka apel berpotensi membantu menjaga kesehatan jantung dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Namun, efeknya masih tergolong ringan dan tidak bisa menggantikan pengobatan medis. Karena itu, pendengar, para ahli mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan cuka apel sebagai obat utama ya untuk penyakit tertentu. Dan perlu kita pahami juga, pendengar, resiko yang sering diabaikan. Jadi di balik tren tersebut ada efek samping yang mungkin harus menjadi perhatian Anda ya, karena sifatnya sangat asam ya. Konsumsi cuka apel berlebihan bisa menyebabkan iritasi tenggorokan, belum lagi mungkin buat Anda yang punya permasalahan GERD ya, akan mengalami gangguan lambung sampai dengan merusak enamel gigi. Bahkan jika diminum tanpa dicampur air, resikonya dapat lebih besar. Dalam jangka panjang, konsumsi berlebihan juga dapat mengurangi kadar kalium tubuh dan berinteraksi dengan beberapa obat seperti insulin, diuretik, dan obat diabetes tertentu. Orang dengan mah GERD tadi yang saya sebutkan, gangguan lambung, ibu hamil maupun yang sedang menjalani pengobatan rutin juga disarankan lebih berhati-hati sebelum mengkonsumsi cuka apel secara rutin ya. Kemudian kalau Anda bertanya boleh atau enggak gitu ya, jawabannya boleh selama dikonsumsi dengan bijak, dan para ahli umumnya menyarankan konsumsinya itu sekitar 1-2 sendok makan yang sudah diencerkan ke dalam segelas air, dan pastinya tidak diminum secara berlebihan setiap hari, pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
7: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar yang terpenting ya, baik itu mitos atau fakta di balik tren kekinian minum cuka apel ya. Yang utamanya itu adalah Anda perlu mengetahui dan memahami bahwa tidak ada satupun minuman yang bisa langsung membuat tubuh sehat secara instan ya. Jadi gaya hidup sehat tetap dimulai dari hal-hal sederhana seperti makan bergizi seimbang, cukup tidur, rutin olahraga ya, menggerakkan tubuh, dan juga menjaga pola hidup yang konsisten. Karena pada akhirnya kesehatan bukan soal mengikuti tren semata, tetapi soal memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, saya jeda untuk lagu hiburan pada sore hari ini, pendengar, untuk menyampaikan bahwa juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Raymond Octavianus Yakubus Tambun yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali saya sampaikan kepada Anda bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Raymond Octavianus Yakubus Tambun yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, ya namanya kami panggil, harap dapat memenuhi panggilan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, rangkaian informasi di Riau sore hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tidak terasa tadi saya sudah hadir menemani ruang dengar Anda dari rangkaian Riau siang, dan juga sampailah kita pada penghujung kebersamaan di Riau sore hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Nanti masih akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani ruang dengar Anda di Riau sore hingga Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia. Pendengar, nanti kami akan menghadirkan lagu islami di ruang dengar Anda, mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk kesempatan sore hari ini, jelang kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini ya. Dan pendengar di Riau sore hingga Riau malam nanti, bersama saya Riri Handayani, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di edisi Selasa ya, 12 Mei 2026. Baik pendengar, akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar malam hari ini di Riau malam, dan juga program spesial ya. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu islami, jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18.03, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Kemudian seruan azan maghrib untuk hari ini pendengar pada pukul 18.18 waktu Indonesia Barat. Informasi dan musik religi tentunya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagi pendengar ya untuk Riau malam hari ini. Baik pendengar, mengawali jumpa kita di Riau sore hingga Riau malam untuk edisi Selasa hari ini, kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik hakikat usia bersama Ustadz Khairuddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah rahasia umur. Pemirsa RRI di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia adalah salah satu yang paling misteri dalam hidup. Karena itu usia telah ditetapkan waktu dan di mana akan diambil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ketentuan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta diundur meskipun sebentar, dan juga tidak bisa dimajukan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun hanya bagi orang-orang yang mungkin dapat mencapainya. Karena itu tidak banyak orang yang dapat mencapai usia lebih daripada 70 tahun itu. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada banyak orang yang meminta supaya umurnya dipanjangkan, padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepaskannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun. Karena Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan kita, kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wasi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas kesehariannya, karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Afala yaqilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila mawfiratim mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul atau topik Hakikat Usia bersama Ustadz Khairuddin. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 30-32 bersama Kori dan Koriah Dr. Haji Firdaus MPD dan Sri Rahayu.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya, Ma.
2: Iya, Pa, hati-hati ya, Pa.
1: Adek, Papa berangkat dulu ya, Nak.
3: Hati-hati ya, Papa.
1: Iya, sayang. Dadah, Adek.
3: Dadah, Pa.
1: Dadah. Ya, Pak, baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
3: Hati-hati ya, Bapak.
4: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Bapaknya mana, Mama?
5: Halo RRI.
6: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
6: Gimana keluhannya, Pak?
5: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
6: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
6: Gimana, Bu, permasalahannya?
7: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
6: Halo, dengan siapa di mana?
8: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
6: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada malam hari ini ya, yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, disegerakan, jangan ditunda-tunda ya. Dan pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sehat terus, penuh ketenangan ya, penuh kebahagiaan yang sejati. Nah, pendengar, ketika kita mendengar kata bahagia, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah memiliki banyak harta, rumah yang megah, dan pekerjaan yang mapan ya. Namun, benarkah bahagia hanya tentang apa yang kita miliki? Ternyata, bahagia bukan semata-mata soal kekayaan ya, atau pujian dari orang lain. Bahagia adalah keadaan hati yang merasa cukup, merasa tenang, dan pastinya merasa bersyukur atas apa yang diberikan ya. Banyak orang yang terlihat sukses tetapi hatinya gelisah. Nah, bahagia adalah ketika kita masih diberi kesempatan dengan hal-hal yang bahagia tentunya. Nah, pendengar, kita masih di Riau Malam dan masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kita ke lagu-lagu Islami kembali, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk informasi-informasi tentunya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Baik pendengar setia RRI Pro 1, malam hari ini jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Apekanbaru dengan ini memanggil saudari Afrizal yang beralamat di Jalan Enau nomor 388 RT 001 RW 018 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Afrizal yang beralamat di Jalan Enau nomor 388 RT 001 RW 018 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Ini akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Akan informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Makkah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa itu saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Gak capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang

0: ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
2: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih
1: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman abang, berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
2: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Tidak terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Pas kan lah bentuknya. Bisa. Oh
1: iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya, ololinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang. Kadang ada, kadang tidak gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Pungti Alat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.

0: biasa ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya. Setelah

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Air sunyilah sepi.
3: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat Muttafaq.

bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Vanessa Zia dengan Berkaca-Kaca. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Malam ya. Overthinking, siapa yang sering overthinking? Ternyata itu gak baik ya, bisa picu yang namanya stres. Nah, bagaimana cara mengendalikannya dengan bijak? Ada beberapa cara ya agar kita tidak selalu overthinking dan selalu berpikir positif, karena menghindari yang namanya stres. Berpikir itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, proses ini terjadi secara alami dan dapat berkembang seiring waktu. Namun ketika berpikir dilakukan secara berlebihan atau dikenal sebagai overthinking, dampaknya justru bisa merugikan diri kita, baik bagi kesehatan kita, mental kita maupun fisik kita. Nah, bagi sebagian orang ya, overthinking itu kerap terjadi antara tanpa disadari gitu ya. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menguras energi dan waktu tanpa hasil yang sepadan. Alih-alih mengambil tindakan ya, seseorang justru terjebak dalam lingkaran pikiran yang berulang. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi memicu stres hingga gangguan mental seperti depresi dan serangan panik. Jadi karena itu penting untuk mengenali dan mengelola overthinking sejak dini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi yang namanya overthinking. Yang pertama adalah coba terapi perilaku kognitif ya. Itu merupakan metode terapi psikologis yang bisa membantu seseorang memahami keterkaitan antara pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan juga tindakan. Kemudian yang kedua adalah buatlah

Jika menjadi jika atau maka. Gimana kalau jika diganti dengan maka? Jadi overthinking itu sering dipicu oleh skenario bagaimana jika yang belum tentu terjadi. Yang berikutnya adalah lakukan kegiatan positif untuk mengalihkan pikiran kita, bisa melakukan hal-hal yang membuat kita happy, yang bisa membuat kita bahagia. Nah, itu bisa membuat kita jauh dari yang namanya stres dan depresi. Bingkai ulang pikiran negatif ya, diatur gitu ya, jangan selalu berpikir negatif, kemudian tingkatkan self compassion dan selalu berpikir positif. Yang pasti adalah selalu berdoa juga supaya kita juga lebih tenang dan kita dijauhkan yang namanya stres dan juga depresi, karena itu gak baik ya untuk kesehatan mental, untuk kesehatan fisik kita. Jadi hindarilah hal-hal seperti selalu berpikir negatif, selalu takut sebelum terjadi. Nah, itu harus dihindari ya. Semoga membantu ya informasi tadi pendengar. Dan kita masih di Riau Malam, kita ke lagu spesial dari Roni Parulian, Pesona Sederhana, spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini, di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini sudah beristirahat mungkin ya, atau berkumpul bersama keluarga di rumah, nikmati waktu-waktu bersantai bersama keluarga tercinta dan dengan orang-orang terkasih.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Riau Malam, saatnya kita ikuti mini drama radio untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 dengan judul Mencuri dan Pencuri, produksi RRI Malang.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, Yu. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, tadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja mas, sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan...
2: Ih, cantik sih, tapi maling.
1: Jambak. Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
3: Oh, mau dijambak, hah? Sini.
2: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
4: Ada yang gelut? Waduh. Aduh, dilerai dong.
5: Wah, ini malah divideoin.
0: Cukup! Kalian ini kenapa sih?
3: Tuh mas, si maling!
1: Apa nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya? Kayak anak kecil tau gak?
2: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar! Sana, kerja lagi!
3: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah.
6: Ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
6: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
3: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat Pak.
6: Hah? Maksudnya?
3: Jam saya ini hilang Pak, jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi, saya ingat betul.
6: Oh, lalu?
3: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
6: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
3: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
6: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal lo kayak aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
6: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
3: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
6: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
3: Maaf pak.
6: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
6: Mana? Wah, nggak ada gini.
2: Lokernya juga tuh, Pak. Kali aja.
6: Ayo. Coba buka lokernya.
3: Iya, Pak. Cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
6: Mana? Ada, Niar.
3: Kok nggak ada ya?
1: Kok?
2: Nggak ada gitu loh, Niar.
6: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
3: ya lihat CCTV aja, Pak.
6: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
6: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
3: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong.
1: Kok Mas Aziz?
6: Loh, kamu ini Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
5: Walah Mas Ajis.
7: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
6: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jess, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
6: Kamu ini Jess.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
6: Sempat guyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
0: Saya
6: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
6: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
6: Masuk yuk. Sini, duduk.
0: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
6: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
6: Utang? Berapa?
1: 2 juta, Pak.
6: Lalu?
0: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
6: Jis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
6: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
6: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum.
1: Saya minta maaf ya, Pak.
6: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya enggak sekedar cuma lihat CCTV lalu menyimpulkan, kan? Eh, yuk.
1: Iya, Pak.
6: Urusan Niar biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih. Tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1. Malam hari ini di mana saja Anda berada, kita masih di Riau Malam ya. Dan pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu tidak bisa lepas dari yang namanya komunitas ya. Komunitas bisa berupa kelompok pertemanan, bisa organisasi, bisa komunitas hobi, mungkin komunitas kerja, hingga mungkin komunitas kelompok di media sosial. Nah, pada dasarnya pendengar, komunitas memiliki banyak manfaat. Nah, di dalam komunitas, kita dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, menambah pengetahuan, hingga membangun relasi yang positif. Namun di balik semua manfaat tersebut, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua komunitas membawa dampak yang baik. Nah, jika kita tidak bijak dalam memilih lingkungan, sebuah komunitas justru dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pola pikir, kebiasaan, bahkan masa depan seseorang. Nah, pendengar setia RRI Pro 1, salah satu dampak negatif dari komunitas itu biasanya ya adalah hilangnya jati diri. Nah, ketika seseorang terlalu ingin diterima oleh kelompoknya, dia terkadang rela mengubah prinsip hidupnya. Nah, nilai-nilai yang selama ini diyakini perlahan ditinggal demi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, akibatnya pendengar, seseorang tidak bisa lagi bertindak berdasarkan keyakinan pribadi, tetapi hanya mengikuti arus agar tidak dianggap berbeda dengan yang lainnya. Nah, dampak berikutnya adalah munculnya kebiasaan buruk. Jika komunitas terbiasa dengan perilaku negatif seperti bergosip, merendahkan orang lain, males-malesan, atau melakukan tindakan yang merugikan, maka anggota di dalamnya lambat laun akan terpengaruh juga. Jadi karena itulah lingkungan memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk karakter seseorang. Nah, ada sebuah pepatah nih mengatakan pendengar, jika kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, biasanya kita akan ikut wangi ya. Seperti itu. Nah, selain itu komunitas yang tidak sehat itu dapat menimbulkan tekanan sosial. Tekanan seperti ini maksudnya adalah menyebabkan stres, kehilangan rasa percaya diri, bahkan rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Dampak negatif lainnya pendengar, membatasi cara berpikir. Nah, dalam komunitas tertentu, perbedaan pendapat tidak dihargai. Semua anggota dituntut untuk berpikir sama. Nah, padahal setiap orang memiliki hak untuk berpikir kritis dan menentukan pilihan hidupnya. Jadi Sesungguhnya ya, kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh siapa saja yang ada di sekitar kita. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang menginspirasi ya, yang mengingatkan kita dalam kebaikan dan yang membantu kita tetap menjadi diri sendiri. Nah pendengar, semoga kita semua senantiasa diberikan lingkungan yang sehat, pertemanan yang baik, pertemanan yang tulus, dan komunitas yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu spesial tentunya, spesial juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan, baru pulang kerja, tetap semangat ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, dalam kehidupan ini kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian ya. Nah, setiap manusia membutuhkan orang lain untuk berbagi, belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Di sinilah komunitas memiliki peran yang sangat penting, karena komunitas bukan sekedar kumpulan orang dengan minat yang sama saja. Lebih dari itu ya, komunitas adalah ruang untuk membangun hubungan baik, menanamkan nilai-nilai positif, dan menciptakan energi kebersamaan yang memberi makna dalam kehidupan. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, ada banyak nilai luhur yang terkandung dalam sebuah komunitas. Nilai pertama adalah kebersamaan. Nah, dalam komunitas, setiap anggota belajar bahwa keberhasilan tidak selalu dicapai sendirian, tetapi melalui kerjasama, saling mendukung, dan berjalan seiring menuju tujuan yang sama. Nah, kebersamaan membuat kita merasa memiliki tempat pulang ya, tempat untuk didengar, dan tempat untuk diterima apa adanya. Nilai yang kedua adalah saling menghargai. Setiap anggota komunitas itu memiliki latar belakang, pemikiran, dan pengalaman yang berbeda. Namun, perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh ya, melainkan kesempatan untuk belajar satu sama lain untuk lebih dekat lagi. Nah, ketika rasa hormat tumbuh, komunitas akan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan. Nilai berikutnya adalah pendengar, gotong royong. Nah, tidak semua beban harus dipikul sendiri, karena dalam sebuah komunitas kita belajar bahwa pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Semangat gotong royong mengajarkan kita juga kepedulian, solidaritas, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Kemudian adalah nilai kepedulian ya. Terus kejujuran dan kepercayaan, dan masih banyak lagi. Jadi tanpa kepercayaan hubungan akan mudah rapuh, dan tujuan bersama pun pasti sulit untuk dicapai. Jadi pendengar, komunitas juga mengajarkan kita untuk tanggung jawab. Setiap anggota memiliki peran yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika semua orang menjalankan tanggung jawabnya, komunitas akan tumbuh secara sehat dan pastinya produktif. Selain itu pendengar, komunitas juga menanamkan nilai pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi pada akhirnya, nilai terbesar dari sebuah komunitas adalah rasa memiliki. Nah, ketika seseorang merasa diterima dan dihargai, ia akan tumbuh dengan lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Jadi, mari kita menjadi bagian dari komunitas yang membawa manfaat ya, yang saling menguatkan juga, dan yang menebarkan energi positif bagi lingkungan sekitar. Karena pada hakikatnya pendengar, manusia yang hebat itu adalah manusia yang tidak hanya tumbuh sendiri, tetapi juga mampu tumbuh bersama-sama. Oke, semoga membantu ya. Itu tadi nilai-nilai positif dari sebuah komunitas. Dan pendengar, kita masih di Riau Malam, masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar malam hari ini. Dan juga program-program spesial, jelang nanti kita ikuti program Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, nanti pada pukul 21:05. Kita ke lagu spesial dari Mahalini, Aku Yang Salah. Dan lagu ini spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang masih beraktivitas ya di malam hari ini, tetap semangat pastinya. Untuk yang beraktivitas di luar ruangan, hati-hati di jalan ya, karena sepertinya kalau untuk di Pekanbaru, di Jalan Sudirman, ini sudah mulai angin-angin kencang ya. Hati-hati ya untuk yang lagi di jalan. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar.

0: Gelamai adalah makanan kue basah, sejenis dodol yang berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Singingi. Kuliner tradisional tersebut memiliki beberapa sebutan, yakni gelamai, kalamai, atau galamai. Biasanya, gelamai disajikan pada perayaan penting seperti Hari Raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan sebagainya. Dahulu, gelamai disuguhkan hanya pada perayaan saja. Yang unik dari kuliner ini adalah menghidangkannya, yakni disuguhkan kepada para nenek mama, diletakkan di atas dulang tinggi atau disebut dengan dulang berkaki. Gelamai melambangkan penghulu dalam suku, orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Gelamai adalah kudapan seperti dodol yang dibuat selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api yang sedang. Adonannya terdiri dari tepung beras, santan kelapa, gula merah dan air diaduk secara terus-menerus hingga mengental. Terbuat dari tepung beras ketan, santan dan gula, gelamai menawarkan rasa manis yang seimbang dengan teksturnya yang kenyal dan lengket, memberikan sensasi unik saat dinikmati.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saatnya kita di program spesial Ruang Rindu ya, edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani. Seperti biasa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau bercerita tentang hal-hal yang dirindukan boleh, atau mungkin mau request lagu nostalgia yang punya kenangan tersendiri untuk Anda tentunya malam hari ini. Wow, sepertinya sudah ramai ya. Sudah ramai banget ini kayaknya. Boleh juga di line WA ya. Pesan singkat 0811-7673-991. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Riri.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Tajudin di Minahasa.
1: Oke, Tajudin di Minahasa. Kabar baik?
2: Iya, baik, sehat, alhamdulillah. Baru gabung karena baru ada paket telepon lagi ini, Mbak Riri.
1: Oh iya, pantesan belum, udah lama nih gak kedengeran suaranya.
2: Iya, soalnya di WhatsApp kan gak bisa gabung call, WhatsApp call gitu.
1: Iya, benar. Mau lagu apa malam ini?
2: Mbak Riri, gimana kabarnya?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat.
2: Aku dengerin itu loh, kemarin hari Senin kan bawain dokter menyapa ya.
1: Mm-mm.
2: Dokter cantik itu ya.
1: Iya benar, dokter cantik itu hari Senin ya.
2: Iya, suaranya bagus, soalnya masih muda juga.
1: Benar sekali. Oh, denger ya?
2: Lagu, iya denger. Berapa ini Mbak Riri?
1: 70 sampai 2000-an.
2: Kalau 2000-an sampai 2000 berapa kira-kira?
1: 2010 boleh.
2: Oh, 2010 boleh. Mm-mm.
1: Di siapa?
2: Dari 2010 boleh ya?
1: Boleh.
2: Oh iya. Dari apa, Nano Sebatas Mimpi ada nggak?
1: Nano Sebatas Mimpi, nanti dicariin ya. Ada salamnya nggak?
2: Salamnya buat semuanya aja deh yang okay. Lagi dengerin satu pekan baru. Telepon pertama nih ya?
1: Iya benar.
2: Iya, luar biasa nih, jadi gak perlu berjuang sampai tengah-tengah malam.
1: Iya ya kan, langsung masuk pertama ya.
2: Ya betul, apa besok Mbak Riri masih siaran atau gimana?
1: Iya, besok jam 11 siang.
2: Oh, siaran siang?
1: Iya benar.
2: Oh, berarti masih ada lagi rent interaktif ya?
1: Oh, besok, iya siang ada tuh di request ya, program request.
2: Oh,
1: siang.
2: Iya. Terima kasih Mbak Riri, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi, makasih.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanjudin di Minahasa ya. Oke, silakan untuk pendengar berikutnya. Selamat malam, aduh terputus ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
3: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Bu Yus, gimana kabarnya hari
3: baik
1: ini?
3: Baik juga nih, baring-baring aja, ngukur-ukur tempat tidur.
1: Berubah ukuran tempat tidurnya, enggak kan?
3: Kalau sendiri berubah lah.
1: Oh iya juga ya.
3: Kebesaran.
1: Iya.
3: Lagunya apa, Riri?
1: Bu Yus mau lagu apa? Indonesia, mancanegara?
3: Tidak usah mancanegara, nggak ngerti kita, dok. Lagunya dari Deloitte aja ya. Pambir yang nggak salah, Pambir.
1: Pambir.
3: Salahkah aku?
1: Salahkah aku?
3: Salahkah?
1: Salah
3: lagu yang salah, ada salahkah gitu?
1: Iya, ada kok lagunya. Ditunggu lagunya ya. Ada salamnya Bu Yus?
3: Yang baru masuk tadi siapa tuh?
1: Tajudin dari Minahasa.
3: Aduh, kenalannya Pak Yudin ya. Ini Bu Yus dari Tasik. Salam juga buat Pina di Perawang. Juga Mama si kembar, Mama Fami, Isal juga, Ocu Amin, Ocu Buyung, Bu Surtini, Bu Dharma.
1: Iya.
3: Itu juga buat Vici di Dumai, Rusi juga. Okay. Buat siapa lagi ya? Buat Tengku Adriansa juga di itu di belak apa di populer nama kampungnya di Tanjung Balai Krimon. Coba semuanya aja lah istimewanya buat Riri yang sedang bertugas, sehat selalu. puterin lagu aku dong, apa salahnya.
1: Gak salah.
3: Makasih Riri.
1: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya di, Bu Yus di mana ya? Bu Yus di Tasikmalaya. Tasikmalaya ya? Benar. Silakan ya di belakang Bu Yus. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, iya. Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam, ini dengan siapa?
4: Mbak Dimen, saya Payakumbuh. Susah, semua kata ini
1: dapet. Mbak Dimen di Payakumbuh.
4: Iya, Payakumbuh.
1: Hujan di sana, Mbak Dimen?
4: Hujan.
1: Hujan, aduh.
4: Di Riau, hujan.
1: Mau hujan kayaknya nih di sini. Sehat Mak Diman?
4: Alhamdulillah sehat Mak
1: Diman. Mau lagu apa Mak Diman nih?
4: Lagu nostalgia.
1: Iya nostalgia. Mau siapa?
4: Dian Pisesa lah.
1: Dian Pisesa.
4: Yo.
1: Oke, Dian Pisesa. Oke. Okay.
4: Dah hilang judul yang bagus ya Mak Riri.
1: Ah ya siap.
4: Mbak Suci lah pulang tu.
1: Besok mungkin suci. Ada salamnya?
4: Kemarin ada Mbak Samara siaran dapat itu.
1: Kenapa, Mak Diman?
4: Ada Mbak Samara siaran malam.
1: Iya.
4: 4 hari lewat.
1: Iya, Kak, gantikan suci.
4: Iya.
1: Siap. Mak Diman ada salamnya? Iya.
4: Untuk Bunda Israel. Mama Fami.
1: Ya.
4: Bang Hinson. Tuk Rudy di Rumbai. Siapa lagi? Pak Mali, Pak Tom.
1: Terus?
4: Ya, Mama Kembar, Mama Gabung, Mbak Riri?
1: Belum.
4: Alhamdulillah untuk Bang Adi di Jenjuang. Semua jalan Mak Riri.
1: Oke, terima kasih Mak Diman.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuh ya. Oke, satu penelpon lagi mungkin sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Iya, selamat malam.
5: Assalamualaikum Ri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal.
5: Iya Ri.
1: Kenapa Bunda? Kok lemas ngantuk?
5: Mana tidur tadi, tapi bangun kan? Langsung dengar suara Bu Yus.
1: Iya deh, Bunda mau lagu apa? Sehat Bunda?
5: Alhamdulillah sehat
1: Ri. Mau lagu apa Bunda?
5: Ini lagu tahun berapa Ri?
1: 70-2000 lah.
5: Kalau Romi dan Yuli itu bisa Ri?
1: Romi dan Yuli dari siapa tuh Bun?
5: Si Bruri itu siapa itu gak? Bunda itu tahu penyanyi lah.
1: Bruri ya?
5: Romi dan Yuli itu film itu lagu
1: Naldo. Ada gak ya?
5: Ada gak Ri? Penyanyi itu siapa? Gak tahu Bunda. Gak tahu Bruri gak apa?
1: Kalau Bruri gak ada kayaknya itu.
5: Ada dah?
1: Enggak.
5: Kalau Virgo, Virgo bintang Virgo penyanyinya Ade apa Ade Manhutu, ada dari?
1: Ada.
5: Virgo.
1: Iya, ada. Ade. Ade Manhutu ya kan?
5: Ade Manhutu Virgo ya, kan?
1: Oke.
5: Okay.
1: Salamnya Bun.
5: Salamnya untuk Mas Kembar Al juga ya, Pak Diman tadi, semoga selalu Pak Diman. Sampai kumpul ya. Pak Vincent, Pak Malim sama Ibu Ica.
1: Iya.
5: Comin Ambo. Burus Iyos juga. Pak Zebanim sama Bu E ya di Dunai. Adi bersama ibunya, semoga selalu juga. Okay. Rudy juga. Siapa lagi ya? Vincent tadi udah. Pak Kumis di Kuansing. Pak Rianto di Pulau Lawan. Siapa Mukti di Arengka atau di Jalan Soekarno Hatta ya. Dan semualah untuk pendengar RI Pusatu di mana saja berada, Ri. Semoga sehat selalu semuanya. Untuk Riri, semoga selalu sekeluarga Ri.
1: Amin ya Allah Bunda.
5: selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Nanti kita buka lagi panel phone ya. Sabar dulu, nanti kita buka lagi sesi kedua untuk pendengar yang mau bercerita tentang hal-hal yang dirindukan juga boleh. Atau mau nostalgia dengan lagu-lagu nostalgia, mungkin request lagu tentang zaman-zaman dahulu kala. Iya ya. Apa ya? Pokoknya nanti deh kita buka lagi penelpon. Dan untuk di line WA sabar dulu ya. Nanti kita bacakan untuk WA-WA yang sudah masuk pesan singkatnya malam hari ini ya. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita ikuti lagu spesial yang sudah di request ya. Ada Nano Sebatas Mimpi. Nanti juga ada Pampers Salahkah Aku, Dian Piscesa Engkau Segalanya Bagiku, dan Ade Manuhutu dengan Virgo. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Yeah.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk pendengar yang masih bawa request lagu nostalgianya atau mungkin mau berbagi cerita sama kita malam hari ini terkait mungkin hal-hal yang dirindukan atau apa aja yang mau diceritakan malam hari ini ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, malam Ocu.
2: Malam Kak Riri.
1: Iya, kabar baik Ocu?
2: Alhamdulillah kabar baik Kak Riri, sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Iyalah Kak Riri.
1: Lagi apa Ocu?
2: Lagi duduk, lagi nelpon Kak Riri.
1: Iya ya. Mau lagu apa atau mau cerita apa sama kita malam ini?
2: Taulah cerita apa kita ya, lagunya lagu apa dulu?
1: Lagu kita lagu-lagu nostalgia 70, 80, sampai 2000 lah.
2: Lagu dari Mukhlas ada, Mukhlas Adi Putra.
1: Mukhlas Adi Putra, judulnya mana?
2: Ntar Jantung dulu. Hati.
1: Jantung Hati, bentar dulu. Ntar yang Jantung Hati tuh kayaknya yang Mukhlas Adi Putra adanya yang Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Tebak-tebak buah manggis.
2: Kau Tercipta Tulang Rusukku lah.
1: Oke, ditunggu lagunya cu.
2: Iya.
1: Ada salah.
2: Iya, lagu itu tahun berapa ya?
1: Kenapa?
2: 80 ya, 80-an ya.
1: 87 ya? 87 ya? Tahun 87
2: kayaknya. Ceritanya, apa ceritanya?
1: Ceritanya apa tahun 87?
2: Canda-candaan ada tuh dulu dalam lagu, waktu lagu tuh lagi diedarkan ada tuh.
1: Tahun
2: ada, kan waktu itu kan masih ini, masih apa namanya, remaja-remajaan lah ya kan. Di sebuah tempat keramaian waktu itu kan dekorasi.
1: Iya.
2: Di dekorasi itu, ya canda lah. Ada orang yang, orang tuh kan dia tanya, kok Acu katanya, ini Acu Amin. Orang panggil Acu aja di kampung aku tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kata orang wanita tuh dari laki-laki ya. Kalau saya nggak tahu ya bilang. Dari mananya saya bilang kan.
1: Iya.
2: Entahlah, kata orang aja katanya kan dari laki-laki. Entahlah, ya nantilah saya tanyakan, saya pun nggak dari di bidang itu saya bilang kan. Ya kata orang katanya. Ada jadi ada teman di samping tuh, iya kata orang wanita itu dari laki-laki, dari tulang rusuk laki-laki. Iya bilang.
1: Iya.
2: Saya sendiri pun nggak tahu, kalau di mana tahu bilang. Ada makalah yang saya baca katanya, makalah religius katanya. Oh, manusia itu semuanya dari laki-laki, baik wanita atau lelaki.
1: Jadi wanita itu tercipta dari tulang rusuk.
2: Bayi wanita, kalau dulunya wanita tuh dari satu aja laki-laki katanya. Dia ada alim juga sedikit, orang ilmuwan juga mungkin. Dari gitu kan ya. Katanya ada yang dia baca, wanita itu dari tulang rusuk laki-laki. Wah, apa iya? Pas itu sesudah satu minggu, apa namanya, seminggu kita sudah cerita-cerita. Kan ada dulu di tahun 87 itu akan ada Aneka Ria Separi. Di TV waktu itu masih apa namanya, belum berwarna lah lagi, hitam putih waktu itu. Pas pula lagu itu ditayangkan Kak Riri. Dari Mukhlas ini. Ditayangkan lagu ini. Jadi saya teringat waktu di pesta itu. Saya ingat cerita kami di pesta itu kan. Ada cerita kami. Oh kalau begitu, iya kata orang tuh lagu begitu, kita kan sebagai seniman berjaya sama lagu-lagu kan. Itu sebabnya ada cerita, ada pula lagunya. Itu yang jadi kenangan bagi saya tahun 87.
1: Iya kan? Kalau lagu itu punya cerita sendiri gitu ya.
2: Iya. Pemula obrolnya di tempat dekorasi itu. Dekorasi pesta itu. Yang nanya ya lawan jenis, wanita. Katanya wanita dari termasuk laki-laki katanya. Itulah Kariri ceritanya tentang kenangan di sebuah lagu Kota Cipta dari Tulang Rusukku. Jadi mantap. Kebetulan lagu ini ada, makanya saya request.
1: Iya benar.
2: Salam untuk semuanya aja lah Kak Riri.
1: Oke siap cu.
2: Ya, mudah-mudahan semuanya terhibur ya.
1: Amin.
2: Makasih Kak Riri.
1: Sama-sama cu.
2: Hati-hati pulangnya nanti ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo ya di Bangkinang. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Dengan siapa ini?
3: Apa kabar Mbak Riri?
1: Alhamdulillah.
3: Yang cantik, yang manis, ya.
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa ya? Riri lupa nih.
3: Kok lupa?
1: Iya itulah kan.
3: Suaranya kok lupa? Gak disimpan dalam hatinya.
1: Nanti Riri simpan dibungkus rapi dalam hati ya.
3: Ya, enggak pakai telur ya.
1: Yang spesial ya kan.
3: Spesial aja. Kayak martabak.
1: Iya.
3: Simpson martabak.
1: Oh iya benar Bang Simpson. Sehat Abang?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Riri sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semangat terus.
3: Luar dalam sehatnya kantung juga sehat.
1: Harusnya itu. Gitu ya.
3: Iya. Kalau sehat kan cuman ya selain badan kan kantung harus sehat juga.
1: Benar.
3: Kalau nggak sehat dia, nah itu yang repotnya.
1: Kalau kantung belum sekarat kali lah.
3: Belum sekarat kali ya, masih pertengahan ya.
1: Masih pertengahan, sedang-sedang ya.
3: Ya sedang. Yang penting sehat selalu ya.
1: Amin. Mau lagu apa Bang Simpson?
3: Lagunya dari Iwan.
1: Iwan Fals?
3: Iya ada.
1: Bentar ibu. Ya. Oh yang ibu ada.
3: Dua aja lah, karena mengingat seseorang yang kita cintai, ibu kita kan.
1: Benar.
3: Yang membesarkan kita.
1: Iya.
3: Saya cerita mengenai ibu ini memang kadang-kadang kalau udah mendengar lagu Iwan Pan ini bagaimana perjuangan seorang ibu itu pada anaknya sampai kakinya berdarah-darah gitu. Waduh, ini seorang ibu ini betul-betul menyayangi anaknya.
1: Ya. Iya.
3: Ayah itu mendapatkan seorang ibu yang apa. Cuman sayangnya ibu saya sudah almarhum.
1: Sama kita Bang.
3: Sama kita ya.
1: Iya. Sama senasib kita.
3: Kehilangan ibu itu susah.
1: Sampai
3: Lama aku apa, waktu meninggal ibuku itu lama aku baru apa, baru bisa
1: menyadarkan
3: diri bahwa aku gak ada lagi ibu.
1: Iya. Kayak kaki pincang sebelah ya?
3: Itu. Karena gini, kita ada masalah. Biasanya kalau saya sama ibu. Bu, saya begini, gini, permasalahan saya. Langsung disampaikan, oh gini caranya, gini penyelesaiannya. Kalau sama ayah kan, ayah kadang-kadang sibuk dan bekerja.
1: Iya, benar.
3: Kadang sibuk bekerja, emosinya timbul. Awak mau nyampaikan, kena marah kan. Kalau ibu, bagaimanapun dia sibuk bekerja, dia tetap dia menyampaikan pada anaknya, dia senang.
1: Iya.
3: Beri saran pendapatnya kan itu.
1: Tapi
3: kalau sudah tak ada ibu, wah itu yang paling ngeri. Kadang-kadang kalau saya tengok ibu-ibu yang lain tuh, saya bilang, mau gak jadi ibu angkat saya? Karena saya kepingin jadi ada ibu saya gitu.
1: Iya benar.
3: Karena gak ada lagi ibu kan, jadi mengganti. Ya lama saya baru menyadarkan diri bahwa ibu saya sudah tak ada.
1: Benar.
3: Gitu. Salamnya lah tuh.
1: Boleh untuk siapa?
3: Salamnya buat Mbak Riri dan keluarga.
1: Terima kasih.
3: Amin ya. Murah rezekinya.
1: Amin.
3: Banyak duitnya.
1: Amin.
3: Sehat dalam kantung.
1: Amin.
3: Jangan lupa makan.
1: Siap.
3: Seperti itu keluarga juga sehatnya. Kalau pulang hati-hati.
1: Oke.
3: Udah itu, Pino udah masuk?
1: Belum.
3: Oh, kemana dia anaknya? lagi menghilang dia itu. Tapi di monitor itu, mudah-mudahan di monitor. Ya, kita masih ada masalah ya. Lagi ya, selesaikan.
1: Oke, selalu baikkan dong.
3: Di rumah ya, Nenek Aska, Subini, Rudy ya. Rudy sehat selalu, Adi juga ya.
1: Udah
3: itu,

0: Saiba.
1: Oh, Saiba.
0: Saiba. Mm-hmm. Dengan buku yang matu tu. Saya pinter itu.
1: Iya benar.
0: Semoga sehat selalu tu ya.
1: Amin.
0: Dan keluarga. Dia itu si Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Kerimun ya. Itu semua-semualah tanpa kecuali tiga juga di Kampar ya.
1: Siap.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya, sehat selalu, sehat selalu.
1: Okay.
0: Sebenarnya lagu itu untuk kita yang berdua aja ya, punya ibu ya.
1: Uh-uh.
0: Ibu kita sudah tadi kita doain ya sama-sama ya. Baririnnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bang Simpson di Muara Fajar ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Sabar dulu, tahan dulu. Nanti kita buka lagi penelpon ya. Saya bacakan dulu WA yang sudah masuk ya, pesan singkat kita malam hari ini. Assalamualaikum, ini Bang Al dari Pasir Pangaraian, request lagu Ari Lasso, Arti Cinta. Salam untuk Bunda Isal, Bang Simpson, Bu Ros, Bang Adi, Bang Rudi, Ocho Amin. Salam spesial untuk Kariri, suara Kariri merdu dan lembut. Aduh, aduh, terima kasih ya. Semoga makin cantik selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bang Al dari Pasir Pangaraian. Ditunggu lagunya ya, Arti Cinta dari Ari Lasso. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gadeng di siang. Lagunya Rama Aipama. Aduh, maaf banget ini Pak Gadeng kalau lagu ini kayaknya nggak masuk ya. Salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radio di mana saja berada. Spesial untuk kakak penyiar, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Gadeng di Siak ya, sehat selalu ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung di Sri Kandi. Lagunya Westlife atau Rinto Harahap Kau Yang Kusayang. Nanti dipilihkan salah satu ya, Mas Agung ya. Salam kompaknya untuk Mbak Riri dan semua penyiar, juga teman-teman pendengar Pro 1. Terima kasih banyak Mas Agung di Sri Kandi. Dan selamat malam untuk Angga di Kulim. Salam untuk Uni Riri. Terima kasih Anakoto, Vivi Caniago, Beben, Adri Piliang, dan Madi Gubarsah. Lagunya Bintangku Bintangmu. Siap, ditunggu lagunya ya. Selamat malam juga untuk siapa ini? Salam kenal dari Mbak Sri di Tapung. Oke, salam kenal juga untuk Mbak Sri di Tapung. Requestnya Niki Ardila, Ingin Kulupakan. Jadi jangan dilupakan dong. Dikenang terus ya Mbak Sri ya, jangan dilupakan. Oke, nanti coba dicari dulu ya. Sabar ya. Ruang Rindu, Assalamualaikum Riri, apa kabar? Alhamdulillah, Riri sehat dari Pak Tama di Simpang 3. Lagunya Bunyikan Suara Hati dari Obi Mesak. Salam untuk fans-fans RRI Pro 1 Pekanbaru. Untuk Riri sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya Allah. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali ya Pak Tama di Simpang 3. Oke, untuk yang sudah request, sabar dulu, nanti kita putarkan lagunya. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Hedi Diana ya dengan Bintangku Bintangmu. Lagu spesial untuk Angga di Kulim tadi yang request lagu ini ya. Semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang masih ingin bergabung ya. Mungkin saya buka sekitar 3 atau 4 penelpon saja karena nanti lagunya takutnya enggak keputar ya. Karena masih banyak nih deretan lagu-lagu yang sudah di request ya. Untuk di line WA terima kasih juga untuk pendengar. Tadi juga sudah ada Bang Zepta ya di Panam ya. Panam hujan deras. Aduh, hati-hati di jalan. Oke, terima kasih informasinya Bang Zepta di Panam. Aduh, semoga di sini enggak hujan ya. Requestnya Aldarisma. Judulnya baru dipilihkan aja. Oke, siap. Salam untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar dan pendengar lainnya. Istimewa untuk Suci Rasli ya. Dan juga Ananda Nayara yang lagi liburan ke Malaysia, jangan lupa oleh-olehnya untuk Bariri. Siap, Suci jangan lupa oleh-olehnya. Untuk Bariri sehat selalu. Terima kasih Bang Zep tadi Taman Karya Panam ya. Si oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama Iza di Arengka dari.
0: Oh iya Kak, Iza di Arengka. Iza sehat?
1: Sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lagu apa malam ini?
1: Ini Indo Pemancang.
0: Boleh, Manca juga boleh.
1: Air Supply ada enggak Kak Riri?
0: Air Supply, bentar ya. Coba kita cari dulu. Goodbye. Ada nih?
1: Ah, ya, itu aja, itu
0: okay,
1: aja.
0: Oke, siap-siap. Ditunggu lagunya.
1: Ya, salam buat semua pendengar setia dimanapun berada. Oke. Okay. Buat semua para penyiar posatu ya.
0: Siap, terima kasih. Iya, selamat malam untuk Iza di Arengka. Baik, di belakang Iza, untuk pendengar yang mau request lagu nostalgia, mungkin lagu-lagu yang punya apa ya, punya punya hati apa tersendiri gitu di hati Anda gitu ya. Mungkin pernah nembak cewek dulu atau pernah nembak atau pernah cinta monyet ya dengan lagu-lagu nostalgia. Nah, itu juga boleh di request ya. Karena lagu nostalgia itu enggak mesti tahunnya lama banget gitu ya. Tetap aja mungkin lagunya punya kenangan tersendiri juga boleh di request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Rudi Kak, di Rumbai.
0: Oh, Rudi di Rumbai. Sehat Rudi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hujan enggak di Rumbai?
2: Tadi gerimis juga nih.
0: Oh gerimis ya. Iya deh, Rudi mau lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Kapten bisa gak?
0: Kapten, yang mana tuh?
2: Iya. Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta, nanti coba cari dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ada salamnya?
2: Salamnya buat Bu Yus, buat Madiman, Bu Ros, Mama Kembar, Mama Pahmi.
0: Ya.
2: Terus buat Ocu Amin, Bang Simpson, Pak Mali, buat Adi juga, Bunda Isal, buat Hal, dan spesialnya buat Kak Riri, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, makasih Kak ya.
0: Sama-sama Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rudi di Rumbai ya. Silakan untuk pendengar yang masih mau request lagu boleh nanti, tapi sabar dulu ya karena deretan lagu-lagu yang sudah di request banyak banget kayaknya ini, semoga cukup waktunya ya. Dan selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan mau pulang ke rumah ya dari beraktivitas di hari ini. Hati-hati di jalan karena kabarnya nih di daerah Panam sudah hujan, di Rumbai juga sudah gerimis, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan iya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Amin.
0: Amin?
3: Iya.
0: Di mana? Di mana? Boleh tahu di mana?
3: Rimbo Panjang.
0: Rimbo Panjang. Mau lagu apa nih?
3: Lagu dari Endang Estorina aja.
0: Endang Estorina, siap. Ada salamnya? Itu siapa?
3: Lagu pertama buat yang kakak yang penyiar.
0: Terima kasih.
3: Yang udah masuk semua, salam di udara semua. Yang selalu.
0: Baik. Itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Min di room, di rumbai lagi di rimbo panjang ya. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Kita ke lagu dulu ya, lagu-lagu yang sudah di request. Semoga senang sama lagunya yang sudah diputarkan. Yang tidak diputarkan atau tidak sempat diputarkan atau mungkin memang tidak ada di playlist malam hari ini, mohon maaf banget ya. Kita ke lagu-lagu yang sudah di request dulu. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di ruang rindu ya, masih ada saya Riri Handayani.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Rinto Harahap ya, Kau Yang Kusayang. Lagu spesial ini untuk pendengar yang request lagunya ya. Semoga senang sama lagunya. Lagu yang cukup lama ya, tahun 80-an nih kayaknya, 1989 ya. Siapa yang gak tahu dengan Rinto Harahap, penyanyi yang legend sekali dan punya vokal yang luar biasa bagus ya. Setiap lagunya tuh kayaknya ngena banget gitu di hati gitu ya. Lagu-lagunya selalu tentang percintaan, di nostalgia lah pokoknya zaman dulu ya, tahun 80-90-an ya. Dan benar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita masih di lagu-lagu nostalgia yang sudah di request sama pendengar kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan kita ke Niki Ardila kali ini. Jadi saya lupa lagi siapa yang request lagu Niki Ardila ya. Saya pilihkan yang Biarlah Aku Mengalah ya. Semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program spesial Ruang Rindu di edisi Selasa 12 Mei 2026. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita ke Niki Ardila ya. Biarlah Aku Mengalah.

tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial untuk pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 22:54 ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda, dari ruang rindu edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saya undur diri tentunya ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk pendengar. Sehat selalu, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang hidup menghadapkan kita pada ketidakadilan, pemandangan yang membuat hati panas, tapi suara kita seolah tak didengar. Di saat seperti itu, mudah sekali merasa kecil dan merasa sendiri. Namun, percayalah, setiap ketidakadilan yang kita lihat bukan untuk mematahkan hati, tapi untuk membangunkan keberanian dalam diri. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya,

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan. Hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Para pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Para pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru, mengundurkan diri dari udara. Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 13 Mei 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Sembilan puluh sembilan koma satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga siap menjalani aktivitas di hari ini dengan suasana hati yang baik tentunya. Untuk Anda pendengar yang sudah menikmati suasana pagi di rumah, maupun untuk Anda juga yang sudah memulai aktivitas sejak dini hari, semoga pagi ini berjalan dengan lancar dan juga membawa banyak hal positif untuk Anda tentunya. Saya Muhammad Mazul Hardinas hadir menyapa Anda pendengar dalam rangkaian Riau Pagi untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana sepanjang Riau Pagi ini kami telah menyiapkan berbagai sajian program yang informatif dan juga inspiratif tentunya. Diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya sepanjang pagi. Semoga kebersamaan kita pagi ini pendengar dapat menjadi teman untuk teman yang menyenangkan ya. Ini dalam memulai hari sekaligus menghadirkan informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga terjemahannya. Al-Quran Surah An-Najmi ayat 1 hingga 8 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua pendengar. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hukum nikah batin dalam Islam, ya, dalam bab fikih munakahat, bersama narasumber kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LC/MA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau atau pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah

0: Waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti mungkin jelang pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bilhula wa dinil haq. Lizihiru ala dini kuli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ahlula syarikalah. Wa ashadu anna Muhammad al-abluhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami cintai, alhamdulillah, pada pagi yang alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi yang mulia ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita ambil satu bahasan barangkali sering kita dengar, apalagi mungkin dulu tersebar serial Walid dari Malaysia, yaitu namanya nikah batin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah nikah batin ini secara hukum fikih tidak pernah diketahui dan tidak dikenal. Karena kalau ada namanya nikah batin, berarti ada nikah zahir. Tapi konteks Islam dalam soal pernikahan adalah memenuhi persyaratan dan rukun. Syarat dan rukun terpenuhi, maka dia akan menjadi sebuah pernikahan tanpa disebut nikah apa dan bagaimana. Persoalan kita adalah ketika di kalangan kelompok-kelompok tertentu mereka mempunyai tokoh di dalamnya karena memanfaatkan istilah pernikahan untuk kepentingannya atau kepentingan duniawi yang dia ambil, sehingga timbullah muncul istilah salah satu nikah batin ini. Persoalan kita, nikah batin ini secara hukum tidak ada istilah dan tidak ada dikenal dalam fikih, tapi muncul di kalangan kelompok yang ingin memunculkan bentuk nikah lain. Maka ketika kita telusuri, ternyata nikah batin ini mengembalikan kepada suatu proses orang tersebut sebagaimana nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sehingga mereka mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa menikah. Maka muncullah walinya adalah Allah dan saksi adalah para malaikat. Kemudian si God dan Mahagir adalah syahadat. Nah, proses ini mereka ambil dengan sebutan nikah batin. Karena para pendengar yang dimuliakan Allah, karena mereka mengatakan nikah batin ini akan dilakukan secara batin yang walinya adalah Allah, saksinya adalah malaikat. Kemudian si God lepas akad nikahnya dengan maharnya adalah kalimat syahadat. Konstruksi nikah batin seperti ini dia tidak dikenal dalam istilah syarat dan rukun suatu pernikahan. Karena kalau kita kembali kepada apa yang terjadi di zaman Nabi Adam dengan Siti Hawa, dengan mengambil suatu kaidah syar'un man qablana, syariat orang sebelum kita, maka syariat orang sebelum kita atau Nabi sebelum kita itu akan berlaku pada masa Nabi itu sendiri dan tidak berlaku kepada masa sesudahnya. Memang ada beberapa syariat Islam kembali kepada apa yang dilakukan Nabi sebelumnya, tapi sudah dirubah bentuknya. Maka seperti kita lihat kurban, itu pada awalnya tidak masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi ketika Islam dibawa, ibadah kurban dalam bentuk yang berbeda. Kemudian tawaf, sa'i, itu dilihat daripada Nabi Ibrahim. Tapi ketika dibawa dalam zaman Nabi Muhammad, dia dalam bentuk baru dan dalam hal yang berbeda. Maka syar'un man qablana itu hanya sebatas apa yang kita lihat, kecuali mungkin ada yang sudah ditetapkan secara utuh. Maka pernikahan Nabi Adam Siti Hawa bagian syar'un man qablana zaman Nabi Adam, tapi tidak pernah diakuisisi dalam ajaran Islam di zaman Nabi Muhammad. Apalagi di bawah dikatakan

0: sahlun benar. Maka hal inilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan bahwa nikah batin itu adalah nikah yang tidak benar. Kenapa dikatakan tidak benar? Pertama adalah tidak ada wali dan menganggap wali itu adalah Allah. Maka ketika tidak ada wali dan menjadikan wali Allah, itu konstruksinya berbeda dengan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak ada saksi. Dia mengatakan saksi adalah malaikat. Bagaimana menentukan ada malaikat menyaksikan suatu pernikahan? Maka keyakinan yang seperti ini adalah suatu kesalahan dan itu tidak dibenarkan. Yang ketiga, tidak ada mahar para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya mengucapkan syahadat dan itu jadikan mahar. Yang keempat adalah sigar akadnya. Itu ucapan akadnya hanya mengucapkan syahadat. Jadi ketika seorang perempuan dengan laki-laki mau melakukan nikah batin, perempuan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia laki-laki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka selesailah urusan mereka dalam sebuah akad. Maka akad seperti ini adalah kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad, dan itu tidak bisa dijadikan konstruksi sebagai akad nikah. Maka itu adalah suatu kesalahan yang tidak benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari empat hal ini, maka dia tidak dikenal dalam hukum fikih dan tidak dikenal dalam pernikahan yang absah dalam syariat Islam. Maka yang disebut nikah mati adalah nikah yang tidak benar. Kalau boleh dikatakan dengan secara radikal adalah nikah sesat. Kenapa? Kesesatannya terletak pertama itu tidak terpenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Baik itu walinya, saksinya, maharnya, sigotnya dalam suatu pernikahan. Kemudian kompleksitas daripada suatu pernikahan yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa nikah batin adalah suatu ungkapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan tidak menjadi suatu bagian yang lain. Maka orang tertentu ini adalah bisa saja ada orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari apa yang dilakukan dengan sebuah kesesatan, dengan sesuatu yang salah. Nah, tentu di sini para pendengar yang dimuliakan Allah, perlu kita koreksi. Hal ini adalah suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kita koreksi lagi bahwa ini adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kalau tidak sesuai, maka harus pernikahan itu tidak ada. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bahwa istilah nikah batin tidak dikenal dalam Islam, apalagi secara hukum. Maka istilah ini akan cenderung pergi kepada pemahaman bahwa legalisasi sesuatu perzinaan tapi dengan menamakan sebuah agama. Ini suatu kesalahan dan itu tidak boleh dilakukan. Karena apabila dilakukan, ini akan muncul suatu perbuatan setan yang dia ingin merusak Islam dari dalam dan merusak daripada ajaran Islam tersebut. Padahal ajaran Islam itu sudah sesuatu yang telah sempurna. Dan konteksnya adalah oleh para ulama, dibuatlah syaratnya, dibuatlah rukunnya, dibentuklah sesuatu yang sunat, dibentuklah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang disebut haram. Maka apabila pemahaman diletakkan dalam kerangka berpikir yang dilakukan oleh mujtahid mazhab, itu tentu sebuah kebenaran. Kenapa? Mereka mempermudah bagi orang awam untuk memahami fikih tersebut. Maka ketika nikah batin ini dia melegalkan sesuatu yang salah, maka dia akan menimbulkan suatu kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang diletakkan bahwa nikah batin itu tidak benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dengar dan diketahui barangkali dalam Sirah Walid itu bukan adalah sesuatu cerita karena dia pernah terjadi. Tapi diakumulasi dengan suatu film, diakumulasi dengan sebuah serial film. Maka dinampakkan itu bukan untuk dicontoh, tapi adalah untuk diketahui bahwa itu adalah salah satu kesalahan dan tidak benar. Sehingga judul filmnya bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sehingga dibuat demikian agar tidak ditiru dan dicontoh. Kalau menemukannya di lingkungannya atau di daerahnya, maka harus itu ditolak dan tidak boleh dibenarkan. Karena sesuatu yang ditolak dan tidak dibenarkan itu, kita telah melakukan nahyul munkar. Di samping kita amar ma'ruf. Maka ada konstruksi yang harus kita hidupkan adalah amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau hal itu terjadi di sekitar kita dan harus dibuang dan tidak boleh disebarkan. Dan itulah bagian yang sebenarnya kita harus menanamkan bahwa pernikahan yang benar adalah pernikahan yang sesuai dengan syarat rukunnya. Tapi ketika suatu bentuk pernikahan apapun namanya yang tidak tertulis syarat rukun secara hukum fikih, maka pernikahan itu tidak benar. Inilah barangkali pendengar yang dimulakan Allah SWT, kajian kita di pagi hari ini dengan persoalan hukum nikah bagi dalam Islam. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya pagi ini. Silakan saudara pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah batin dalam Islam, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Silakan di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Silakan Pak Suhaimi.
3: Sehat Pak Nizul.
2: Sehat Pak Alhamdulillah. Iya benar Pak Suhaimi. Silakan Pak.
3: Suhaimi Bengkalis langganan.
2: Siap.
3: Ya, Pak Ustaz, ini Ustaz mana nih namanya?
2: Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi ini Pak Suhaimi.
3: Pak Profesor Ridwan Hasbi. Suhaimi Bengkalis Pak Ustaz.
0: Baik. Dan
3: sehat Pak Ustaz sekeluarga. Sampai mudah-mudahan sampai raya itu ada.
2: Amin amin.
3: Kemudian kata mazhab ini nikah apa Ustaz? Nikah batin.
2: Nikah batin, iya.
3: Iya, Ustaz nikah batin. Kalau sekarang ni nikah batin kan tak ada Ustaz. Ya. Kalau mana tahu dia salah satu dia umpamanya ajarannya mentahu tadi mana dia membuat Ustaz, umpamanya tetangga buat. Itu apa bisa kita menegur Ustaz selaku Islam? Tetangga.
2: Hmm. Itu saja Pak Suhaimi.
3: Ya, kemudian ini masalah korban Ustaz. Kita kan mau korban ya Ustaz. Gak di luar pada judul. Korban saya keluarga. Umpamanya orang apa atuk ni apa? Ni orang tua meninggal. Adik meninggal. Dia kan satu ekor sapi 7 orang. Jadi saya mampu. Yang lain 3 orang atau 4 orang. Itu macam mana ini yang meninggal apa dimasuk Ustaz? Yang 3 orang, 4 orang masih hidup ni, dia bayar lah Ustaz. Kalau saya mampu.
2: Baik.
3: Faham Ustaz?
0: Iya.
2: Baik Pak.
3: Faham kan?
2: Iya, pasal ini.
3: Iya.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh Ustaz silakan dijawab Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Pak Suhaimi dari Bengkalis tadi, seandainya kita menjumpai ada orang dekat rumah kita, kalau kata beliau tadi tetangga, atau orang yang sekitar lingkungan kita melakukan nikah batin ini, kita harus menegur, bukan membiarkan, bukan saja menegur saja, kita juga harus memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu yang tidak dibenarkan oleh dalam ajaran Islam. Inilah sebenarnya konsekuensi daripada amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau ada orang melakukan sebuah kesalahan yang tidak benar, dan apalagi menggunakan sebuah istilah nikah batin, sebenarnya itu melegalkan suatu perzinahan, kita biarkan. Maka di saat Allah SWT menurunkan azab. Azab itu atau menurunkan bala. Azab dan bala itu tidak diturunkan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat saja. Tapi juga orang sekitarnya juga bisa kena. Kalau orang sekitar itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. maka apa yang katakan Pak Suhaimi tadi, menegur itu halus. Dan kita juga melakukan pemberitahu bahwa apa yang dilakukan sudah kesalahan dan itu tidak boleh dibenarkan. Dan harus dilakukan sesuatu bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada dasar dalam ajaran Islam. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua, ini keluar dari topik, tapi mungkin kita coba bagaimana dengan berkorban dalam satu ekor sapi itu dalam kerangkanya 7 orang. Dan 7 orang ini pada hakikat dia bersakit berkaitan dengan orang yang berkorban. Dan tidak dikaitkan apakah orang kaya, orang miskin. Yang terpenting ketika diniatkan satu ekor sapi untuk berkorban, maka dia jadilah nilai korban tersebut. Kenapa? Ditambah lagi nanti tadi ada untuk orang yang meninggal dunia. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, berkorban itu dalam dinamika ibadahnya bagian daripada sedekah. Maka sedekah yang ditetapkan pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan sedekah itu dinamakan udhiyah atau kurban. Dan sedekah itu diikat dengan memotong sapi, unta, atau kambing atau domba. Maka ikatan itu karena ditetapkan dengan sebuah syariat, maka dijadikanlah dia salah satu bentuk sebuah sedekah. Maka ketika ada orang yang hidup berkorban mengatasnamakan untuk orang yang telah meninggal dunia, sebenarnya dia sudah melakukan sebuah perbuatan sedekah. Dan sedekah itu diharapkan kepada Allah agar sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maka hal yang demikian itu adalah bagian yang kita lakukan dengan sebuah ubudiah pendekatan kepada Allah. Tapi jangan ditanya sampai tidak. Urusan sampai adalah urusan Allah SWT. Tapi urusan kita adalah melakukan secara syariat zahiriyah, dan kita lakukan karena Allah SWT dan untuk kebaikan, baik itu kebaikan kita yang melakukan dan kebaikan orang yang kita inginkan dalam niat kita agar mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Itu barangkali.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi. Selanjutnya dari pesan WhatsApp Ustaz dari Bu Rina di Panama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya menemukan korban nikah batin dan setelah ditelusuri ini murni karena kenaifan dan ketidaktahuan korban karena mungkin terperdaya, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Nah, ini menarik pertanyaan Ustaz.
0: Oh, oke. Kita di dalam, kadang-kadang dalam pergaulan itu ada orang ikut sana, ikut sini. Akhirnya kan, akhirnya terjebak dengan sebuah kelompok. Dan kelompok itu melakukan nikah batin. Kemudian setelah dia melakukan nikah batin, baru dia sadar. Mungkin dia mempertanyakan, akhirnya dapat orang jawaban bahwa apa yang dia lakukan salah. Maka ketika orang tersebut tidak tahu dengan apa yang terjadi itu, kita, bagi yang kita menemui, kita haruskan putus mata rantainya. Putus mata rantainya artinya apa? Orang yang melakukan nikah batin itu, dia harus menarik diri dengan apa yang pernah dia lakukan, bahwa dia tidak ada hubungan. Kalau dia langsungkan terus, baru kita katakan itu adalah perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita putuskan hubungannya. Kemudian, karena kita tidak tahu, berarti dia harus kembali bertobat kepada Allah SWT. Karena sesuatu yang dilakukan disebabkan tidak tahu, itu masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Rasulullah, rupiah kolam an ulmati salaf. Tidak disebut dosa terhadap umat Nabi Muhammad ini kalau melakukannya dalam 3 hal. Salahnya, satunya adalah sesuatu yang dilakukan, suatu kesalahan atau kehilafan atau ketidaktahuan. Itu tidak dianggap dosa. Kalau dia sudah diberitahu bahwa itu satu kesalahan, harus dia memutuskan. Maka kita yang menjumpainya, harus kita putus mata rantainya. Kemudian lakukan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan salah. Orang yang melakukannya dan sadar bahwa itu suatu kesalahan, bertobat, mohon ampun pada Allah SWT, dan tidak melakukan lagi. Dan itu adalah bagian terbaik, dan insya Allah Allah akan terima taubat orang yang tidak tahu atas apa yang pernah dia lakukan.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Ustadz boleh untuk kesimpulan kajian kita 1 menit untuk pagi ini Ustadz?
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum nikah batin dalam Islam, topik kita pada pagi hari ini, menundukkan sebuah konstruksi bahwa sebuah nikah yang tidak benar, pernikahan yang salah, karena tidak adanya saksi, tidak adanya wali, tidak adanya mahar, tidak sekuat, karena mereka merubah bentuk pernikahan itu kembali kepada masa Nabi Adam. Padahal pernikahan Nabi Adam itu secara utuh itu tidak pernah diceritakan oleh Rasulullah pada Al-Quran. Itu hanya mungkin kisah seperti Israel saja. Tapi kalau mereka jadikan itu sebagai tanda, itu adalah suatu kesalahan. Maka pernikahan batin dan Islam adalah suatu pernikahan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Dan apabila kita menjumpainya, maka harus putuskan mata rantai pelakunya, sehingga sifat kita dengan sikap kita dengan amar ma'ruf nahi munkar harus kita kuatkan bahwa perbuatan yang salah dan tidak boleh disebarkan. Demikian.
2: Baik, terima kasih Ustadz ya. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita Lusa Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin Wisus Karyau atau Pakar Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan juga nasihat yang telah diberikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah juga untuk Ustadz nantinya. Terima kasih untuk Anda juga pendengar setiap Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pagi ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Hardinas mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kehilafan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bagi dosen dan juga bagi mahasiswa untuk berinovasi dan juga untuk melindungi inovasinya dengan mendaftarkan kekayaan intelektualnya kepada pemerintah. Dalam ini menjadi tugas dan fungsinya Kementerian Hukum, sehingga inovasi-inovasi dari dosen atau mahasiswa ini.
1: Pokok-pokok berita utama. Kantor wilayah Kementerian Hukum Riau gandeng puluhan perguruan tinggi untuk memperkuat pembentukan sentra kekayaan intelektual kampus. Dinas Pertanian dan Perikanan Pekanbaru bersama MUI Pekanbaru bekali masyarakat tata cara penyelenggaraan kurban 2026. MUI Pekanbaru minta masyarakat tinggalkan kebiasaan memasukkan kaki ke dalam darah hewan kurban. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Mengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama pendengar, klaim asuransi kematian akibat kecelakaan di jalan raya mengalami peningkatan. PT Jasara Harja Provinsi Riau melakukan sinergi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, Femi Estiofani melaporkan.
2: Klaim asuransi kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau pada periode 1 Januari hingga 30 April 2026 mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 lalu. Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat mengatakan pada periode 1 Januari hingga 30 April 2025 klaim asuransi kematian sebesar Rp10,7 miliar. Namun pada tahun 2026 di periode yang sama klaim asuransi kematian sudah mencapai Rp12,9 miliar. Hidayat menyebutkan dengan kondisi ini, maka pihaknya bersinergi bersama kepolisian dalam melakukan pencegahan atau mengurangi kecelakaan yang menyebabkan kematian.
3: Kalau melihat perkembangannya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk meninggal dunia itu terjadi peningkatan sebesar 20%. Kalau kita bandingkan dari periode Januari 2025 dibandingkan 1 Januari sampai dengan April 2026 itu terjadi peningkatan 20%, di mana di 2025-nya periode 1 Januari sampai 30 April 2025 itu 10,7 M, meningkat menjadi 12,9 M. Jadi ada kenaikan signifikan sebesar 20% untuk meninggal dunia. Dan ini menjadi perhatian yang sangat berarti bagi kami. Kami bersinergi juga dengan pihak kepolisian khususnya di unit laka untuk bisa menurunkan angka fatalitas ini.
2: Kasih STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Riau, AKP Vino Lestari, menuturkan dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, pihaknya memberikan tindakan secara langsung kepada kendaraan-kendaraan yang memiliki fatalitas kecelakaan yang tinggi seperti kendaraan yang bermuatan lebih maupun balap liar, dan juga penilangan secara etle sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
4: Penindakan secara langsung berupa tilang itu terhadap kendaraan-kendaraan yang memang memiliki fatalitas kecelakaan yang tinggi. Seperti misalnya kendaraan yang bermuatan lebih ataupun balap liar, itu kita melaksanakan proses tilang. Selebihnya kami melaksanakan kegiatan penilangan yang bersifat menggunakan elektronik atau etle. Nah, ini salah satu upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat terkait kepatuhan lalu lintas. Dan ini bersinergi juga dengan fungsi kami di Regiden saat ini, yaitu registrasi dan identifikasi, di mana dengan adanya penindakan penilangan tersebut maka kita melaksanakan proses blokir tilang kepada pemilik kendaraan.
2: Kasih STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Riau AKP Vino Lestari mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan agar selamat dalam berlalu lintas. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Kita ke kabar selanjutnya pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau gandeng puluhan perguruan tinggi untuk memperkuat pembentukan sentra kekayaan intelektual kampus. Selengkapnya, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
5: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau menjalin perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Provinsi

0: Riau dalam upaya memperkuat pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan mengatakan, penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan bersama perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti dan Kopertais di Provinsi Riau. Ia menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi di Indonesia dan dipusatkan di Bandung dengan melibatkan sekitar 1.266 perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Menurut Rudi, pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus diharapkan menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk terus berinovasi sekaligus melindungi hasil karya yang dihasilkan melalui pendaftaran kekayaan intelektual.
1: Harapannya dengan adanya pembentukan sentra kekayaan intelektual ini menjadi sebuah wadah bagi dosen dan juga bagi mahasiswa untuk berinovasi dan juga untuk melindungi inovasinya dengan mendaftarkan kekayaan intelektualnya kepada pemerintah. Dalam ini menjadi tugas dan fungsinya Kementerian Hukum, sehingga inovasi-inovasi dari dosen ataupun mahasiswa ini nantinya bisa dihargai dan juga kita bantu untuk melakukan promosi juga terkait inovasi-inovasi ini, sehingga hak ekonominya juga dapat didapatkan oleh dosen ataupun mahasiswa ini.
0: Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan program Kampus Call Out Menteri Hukum Republik Indonesia yang dipusatkan di Institut Teknologi Bandung dan diikuti Kanwil Kemenkum Riau secara daring. Melalui kerjasama ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap budaya inovasi dan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di kalangan akademisi semakin meningkat di Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru menyebut Provinsi Riau saat ini memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Namun potensi hujan masih terjadi di sejumlah wilayah akibat pengaruh fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
3: Provinsi Riau saat ini mulai memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah akibat pengaruh fenomena atmosfer Madden-Julian Oscillation atau MJO. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan musim kemarau akan mulai terjadi secara bertahap di sebagian besar wilayah Riau pada akhir Mei 2026 atau dasarian 3 bulan ini. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Mary Fristin, mengatakan saat ini kondisi cuaca di Riau masih dipengaruhi aktifnya fenomena MJO yang berada pada fase 2 hingga 3. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan suplai uap air di atmosfer sehingga pembentukan awan hujan masih cukup tinggi. Ia menjelaskan meski tren curah hujan mulai menurun, beberapa wilayah di Riau masih berpotensi mengalami hujan lebat, terutama pada sore hingga malam hari. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung selama masa pancaroba.
4: MJO itu adalah osilasi ya, fenomena skala global di ekuator, karena Riau kan termasuk wilayah ekuator. Kalau lihat di globe itu, kita itu di tengah-tengah bumi gitu, di ekuator. Nah, jadi adanya MJO ini dapat menyebabkan terbentuknya awan-awan hujan dengan cara dia memicu pembentukan awan hujan. Jadi awan-awan itu bisa lebih banyak tumbuh jika ada si MJO ini. Bahasa Inggrisnya itu Madden-Julian Oscillation. Jadi osilasi di atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan hujan.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Pekanbaru, Nacua, mengaku cukup khawatir dengan kondisi cuaca yang masih sering diguyur hujan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang saja kerap menyebabkan genangan air, kerap menyebabkan genangan hingga banjir di sejumlah titik di Kota Pekanbaru.
5: Kalau dari saya sendiri sih merasa khawatir, Kak, karena di Pekanbaru ini kan kalau misalnya hujan dikit bakalan banjir. Jadi mungkin cukup khawatir karena akan susah kan akses kemana-mana, apalagi ke kampus pagi-pagi, terus hujan kan susah juga ya kita masuk ke kampusnya. Mungkin dari pribadi sendiri, dari lingkungan rumah kali ya, kayak buang sampah pada tempatnya, juga membersihkan selokan agar gak ada jentik-jentik nyamuk, terus juga pandai menjaga kebersihan juga sih, Kak.
3: Ia berharap masyarakat mulai meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan membersihkan saluran air dan perkarangan rumah masing-masing guna meminimalisir terjadinya banjir. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum dalam rangka pengendalian penggunaan air tanah disosialisasikan. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
6: Sosialisasi dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat melalui banyak pihak, terutama pelaku usaha, yaitu aturan baru penggunaan air tanah. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, usai membuka sosialisasi Selasa 12 Mei 2026 mengatakan air tanah di Pekanbaru secara kuantitas masih banyak, namun secara kualitas menurun, sehingga perlu diatur agar memberikan manfaat yang lebih baik untuk semua pihak.
7: Ya, mulai dari program strategis nasional, provinsi sampai ke daerah, kabupaten, kota, itu kita kan satu arah ya ini. Nah, salah satu asas cita presiden adalah bagaimana kita menjamin keberlanjutan lingkungan hidup ya, bagaimana kita menjamin swasembada air, swasembada energi, swasembada ekonomi dan sebagainya. Nah, dalam konteks hari ini pemerintah Kota Pekanbaru melihat bahwa sistem tata kelola air di Kota Pekanbaru ini perlu kita perkuat, perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan agar kebutuhan-kebutuhan kita hari ini terhadap air itu bisa terpenuhi.
6: Sementara pelaksana tugas Direktur PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Suryana menjelaskan, Perwakon nomor 9 tahun 2026 sudah lama disusun dalam rangka menyikapi kondisi air tanah di Pekanbaru.
8: Tahun ini aja Pemko kalau untuk jaringan distribusi langsung itu sudah sampai sekitar 212 ribu meter kubik. Sudah kita, selain sudah kita menampan di dalam tuh, gitu. Nah itu kan sebenarnya tinggal dimanfaatkan aja. Nah, kemudian daripada itu kawan-kawan dari BUP juga. Tahun ini aja Pemko kalau untuk jaringan distribusi langsung itu sudah sampai sekitar 212 ribu meter kubik. Sudah kita, selain sudah kita menampan di dalam tuh, gitu. Nah itu kan sebenarnya tinggal dimanfaatkan aja. Kemudian daripada itu,
6: di sisi lain, dosen hukum lingkungan Universitas Islam Riau, Dr. Sri Wahyuni menyambut baik sosialisasi tersebut karena akan berdampak signifikan terhadap konservasi lingkungan di Pekanbaru.
9: Kenapa menjaga lingkungan pada umumnya? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwaku dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi, ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan, tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu bukan baru. Kalau hujan sedikit, banjir.
6: Sosialisasi diikuti industri perhotelan, rumah sakit, perguruan tinggi, serta pusat perbelanjaan. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
2: Dinas Pertanian dan Perikanan Pekanbaru bersama MUI Pekanbaru bekali masyarakat tata cara penyelenggaraan kurban 2026. MUI Pekanbaru minta masyarakat tinggalkan kebiasaan memasukkan kaki ke dalam darah hewan kurban. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Dinas Pertanian dan Perikanan Pekanbaru bersama MUI Pekanbaru menggelar sosialisasi penyelenggaraan kurban tahun 2026 di Mall Pelayanan Publik atau MPP Pekanbaru. Dalam kegiatan tersebut, pengurus Musola Al-Makmur Tuah Madani Trijoko Waluyo menanyakan kebiasaan sebagian masyarakat yang masih menginjak atau memasukkan kaki ke darah hewan kurban setelah proses penyembelihan. Ia mempertanyakan apakah kebiasaan itu memiliki dasar dalam ajaran agama Islam atau justru berpotensi menimbulkan dampak kesehatan.
11: Ada orang-orang yang ketika sapi disembelih misalnya, kemudian darahnya memancar itu, terus beberapa orang datang, menyebabkan kakinya itu ke darah-darah itu, supaya kakinya kena darah yang di sini itu. Nah, apakah itu juga ajaran atau mungkin ada dampak kesehatan dan sebagainya, saya nggak ngerti itu. Nah, kalau itu memang bagaimana penjelasannya, atau boleh atau tidak boleh atau itu dan sebagainya.
10: Menjawab hal itu, Ketua MUI Pekanbaru Akbar Rizan menegaskan bahwa tidak ada dalil yang menganjurkan seseorang meletakkan kaki ke darah hewan kurban. Akbar Rizan juga mengingatkan bahwa darah dapat menjadi media penyakit sehingga masyarakat perlu menghindari praktik tersebut.
12: Adapun orang yang meletakkan kakinya di darah itu, tak ada dalil. Tapi satu yang mau saya sampaikan, Bapak, penyakit itu di darah ya. Penyakit itu di darah.
10: Melalui sosialisasi ini, MUI Pekanbaru berharap pelaksanaan kurban tahun 2026 dapat berjalan sesuai syariat, tertib dan tetap memperhatikan aspek kebersihan. Demikian Alwi Surat Maja melaporkan.
2: Kita beralih ke Meranti, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti Selasa pagi melakukan pemeriksaan hewan kurban di peternakan dan usaha penggemukan sapi di Meranti. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
13: Guna memastikan kesehatan hewan kurban yang nantinya akan diperjualbelikan ke masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti Selasa pagi menyambangi usaha penggemukan sapi berkah di Jalan Sungai Nior Alahair bersama sejumlah instansi terkait lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia, TNI Polri, Kantor Kementerian Agama, Satuan Polisi Pamung Praja dan pihak karantina. Pemeriksaan dilakukan petugas DKPP Meranti terhadap sejumlah ternak sapi di lokasi tersebut. Pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan luar yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan dan fisik ternak, terutama umur hewan tersebut. Dari hasil pemeriksaan gigi terdapat 2 ekor sapi yang belum memenuhi syarat, yakni belum cukup umur dan direkomendasikan tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban.
14: Jadi kita hari ini melakukan pemeriksaan hewan kurban. Oh, jadi pemeriksaan hewan kurban ini ada 2 sebetulnya, Pak. Pertama pemeriksaan antemortem, artinya itu pemeriksaan sebelum disembelih, gitu kan. Kemudian pemeriksaan postmortem. Postmortem itu artinya nanti setelah sapi itu disembelih. Nah, jadi hari ini kita melakukan pemeriksaan antemortem. Hal-hal yang diperiksa, yang jelas pertama kesehatannya, kemudian fisiknya. Fisiknya itu ada umurnya, kemudian kesehatan secara umum lah. Gitu.
15: Tadi hasilnya seperti apa?
14: Tadi hasilnya ada beberapa ekor memang yang belum mencukupi umur. Gitu. Kalau di sini ada 2 ekor tadi, jadi kita tidak menyarankan untuk dijadikan hewan kurban. Gitu.
15: Baik. Kalau yang untuk kondisi kesehatan, tidak ada.
14: Kalau untuk kesehatan semua sehat. Alhamdulillah semua sehat. Ya.
13: Sementara itu pemilik usaha penggemukan sapi berkah Haji Turman mengaku senang lewat pemeriksaan itu seluruh hewan ternaknya dinyatakan sehat.
16: Ya, alhamdulillah aman-aman lancar.
15: Ini ada berapa sapi tadi, Pak?
16: Totalnya 120.
15: Sekarang total ada berapa?
16: Ya, totalnya itulah semuanya, 121.
13: Selain usaha penggemukan sapi berkah milik Haji Turman, ada sekitar 6 lokasi peternakan lainnya di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, yang masih akan dilakukan pemeriksaan. Setelah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat, hewan ternak tersebut akan mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dan diberi label oleh petugas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Kepulauan Meranti, pendengar, Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti gelar hearing terkait dampak penutupan Panglong Arang guna mencari solusi bagi warga yang terdampak. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
13: DPRD Kepulauan Meranti akhirnya bergerak merespon kondisi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan Panglong Arang beberapa pekan lalu. Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti memanggil sejumlah pihak terkait, di antaranya sejumlah OPD seperti Dispenda, Ketenagakerjaan, UMKM, Perkimtan LH, Perikanan, Bagian Hukum hingga pihak KPH serta sejumlah koperasi yang bergerak di sektor tersebut. Wakil Ketua DPD Kepulauan Meranti Antoni Sidarta yang juga hadir pada hearing tersebut mengatakan perlindungan lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dijaga bersama. Namun demikian, pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak sosial maupun ekonomi yang muncul dan kini dirasakan masyarakat. Ia menegaskan untuk proses hukum biarkan menjadi tugas dari pihak kepolisian, namun yang terpenting saat ini adalah ribuan pekerja yang terdampak perlu ada solusi. Dalam pertemuan itu juga dibahas soal perizinan Panglong Arang, apakah ada kemungkinan bisa kembali beroperasi lewat pengurusan izin. Namun jika harus ditutup maka diperlukan alternatif pekerjaan lain sehingga warga yang terdampak bisa kembali mendapatkan pekerjaan. Dari data sementara ada sekitar 1.726 warga yang terdampak akibat penutupan Panglong Arang. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah. Sejumlah OPD diminta bergerak cepat melakukan pendataan ke lapangan apa saja sektor usaha yang bisa dikembangkan.
17: Kami berharap kepada pemerintah atau dari masyarakat mohon bersabar. Kita juga bukan tinggal diam. Kami tidak hanya sebatas berpangku tangan atau ngomong-ngomong aja. Kami mencari celah supaya masyarakat dapat bekerja kembali.
13: Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono menambahkan pertemuan tersebut merupakan langkah awal dan akan ada pertemuan selanjutnya guna menghasilkan solusi terbaik bagi warga yang kini kehilangan pekerjaan.
18: Pembahasan ini sebenarnya awal. Bukan akhir. Ya. Ini kita akan minggu depan itu kita akan melakukan rapat lagi bagaimana mereka itu mempertanggungjawabkan gaji mereka. Ya, jadi tadi kan kita sampaikan gaji mereka itu sesuai UMR kita banyak semuanya. Dan kita berharap seluruh pekerja-pekerja di Panglong Arang itu standarnya jelas gitu.
13: Sejumlah skema guna menyelamatkan nasib warga yang terdampak kini tengah diupayakan, diantara menyiapkan alternatif pekerjaan baru bagi warga lewat pelatihan bagi masyarakat atau menghidupkan sektor usaha baru seperti nelayan, peternakan atau memungkinkan sektor pertanian jika Panglong Arang tidak lagi bisa beroperasi. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke kabar terakhir mendengar, Polda Riau ungkap ratusan kasus narkotika selama operasi Antik Lancang Kuning 2026. Selengkapnya, reporter Santi Yunas melaporkan.
19: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan jajaran mengungkap 435 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan operasi Antik Lancang Kuning 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 557 tersangka diamankan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan persnya pada Selasa siang mengatakan, operasi yang digelar sejak 16 April hingga 7 Mei 2026 ini merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Riau. Ia menjelaskan dari total tersangka tersebut, 480 tersangka dilakukan penahanan, sedangkan 70 lainnya menjalani rehabilitasi.
20: Kemudian barang bukti yang sudah diperoleh, antara lain narkotika jenis sabu sejumlah 31,85 kg, kemudian ekstasi sejumlah 2.319 butir, kemudian ganja 110,74 gram, heavy 62 butir, dan cartridge 701 pieces. Kemudian hasil analisis kami, barang bukti ini bisa menawarkan 162.754 jiwa masyarakat. Oleh karenanya itu, rekan-rekan sekalian, pengungkapan ini bukan hanya semata penegakan hukum, tetapi tentang menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari ancaman kehancuran akibat narkoba. Kemudian terhadap para tersangka ini, kita tetap dengan undang-undang narkotika dan juga KUHP serta undang-undang penyelesaian pidana, di mana ancaman maksimalnya adalah ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, bahwa perang terhadap narkoba ini kita laksanakan berkolaborasi dan juga selain kami dalam criminal justice system kita akan berkoordinasi bagaimana memberikan tuntutan yang maksimal terhadap pelaku-pelaku ini yang masuk dalam jaringan sehingga bisa memberikan efek deterrence terhadap para pelaku ini baik secara spesialis untuk para pelaku maupun secara generalis. Orang akan berpikir apabila ingin masuk. termasuk dalam jaringan khususnya di jajaran Provinsi Riau.
19: Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yuda Prawira menjelaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika termasuk jalur perairan yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk menyelundupkan barang haram tersebut.
20: Kita melakukan kegiatan, selain kegiatan penegakan hukum, kita juga melakukan kegiatan preemptif dan preventif. Seperti contohnya sosialisasi, bimbingan penyuluhan, kemudian edukasi. Itu kita seluruh jajaran serentak melakukan kegiatan preemptif sebanyak 4.128 kegiatan. Kemudian selain itu kita juga melaksanakan kegiatan preventif, yaitu berupa patroli, kemudian razia di tempat-tempat hiburan malam, lokalisasi, kos-kosan dan sebagainya sebanyak 1.431 kegiatan. Selain itu kita juga melakukan kegiatan penegakan hukum, di mana selama 22 hari Polda Riau beserta Polres-Polres jajaran berhasil mengungkap 435 laporan polisi.
19: Salah satu pengungkapan menonjol terjadi di wilayah Kepulauan Meranti saat Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti menggagalkan penyelundupan sabu melalui jalur perairan Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau gandeng puluhan perguruan tinggi untuk memperkuat pembentukan sentra kekayaan intelektual kampus. Dinas Pertanian dan Perikanan Pekanbaru bersama MUI Pekanbaru bekali masyarakat tata cara penyelenggaraan kurban 2026. MUI Pekanbaru minta masyarakat tinggalkan kebiasaan memasukkan kaki ke dalam darah hewan kurban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi Pendengar, dan kali ini kami punya info terkini seputar distribusi minyak kita Riau yang terus diawasi. Pemerintah pendengar ini terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga harga tetap stabil di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi. Dilansir dari laman rri.co.id, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menjelaskan, minyak kita ini merupakan minyak goreng program domestic market obligation atau DMO yang diproduksi oleh perusahaan sebagai syarat untuk melakukan ekspor. Setiap bulan kebutuhan DMO ini produsen mencapai sekitar 115.000 hingga 120.000 ton. Menurutnya daerah seperti Pekanbaru dan Medan yang memiliki banyak pabrik minyak goreng seharusnya memperoleh pasokan lebih besar. Berdasarkan Permendag nomor 43, sebanyak 35% penyaluran DMO ini wajib didistribusikan melalui Bulog agar penyaluran lebih merata dan tepat sasaran pendengar. Indra juga menegaskan apresiasi langkah Bulog yang aktif menyalurkan minyak kita ini langsung ke pasar rakyat di Pekanbaru, di mana saat ini sekitar 15 hingga 20 kios rutin menerima pasokan. Pemerintah ini berharap pengawasan distribusi terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga sesuai kebutuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
3: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti laporan pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Brigadir Ria. Halo, selamat pagi Brigadir Ria.
2: Halo, selamat pagi Mas Haidu.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Ria melaporkan situasi Kamsel Cicerantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau hari ini Rabu 13 Mei 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta, kami doakan semoga hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kesuksesan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat basah di beberapa titik dan masih ada genangan air di sana. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan dan laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis, terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama, kita pantau situasi arus lintas yang ada di Simpang Garuda Sakti, Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti baik dari arah Jalan Garuda Sakti mengarah ke Jalan Sumberantas dan sebaliknya terlihat tidak terlalu ramai di pagi ini. Dari arah luar kota, dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, terlihat volume kendaraan mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Sumberantas atau Simpang Tape Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat mulai ramai. Demikian juga sebaliknya dari arah Tape Gadang yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Garuda Sakti ataupun menuju Kampar, terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup padat. Saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang traffic light, untuk itu kepada para pengendara untuk mati lampu isyarat traffic light di sana agar tidak terjadi kemacetan dan arus lintas lebih teratur. Kami himbau kepada pengendara yang akan melewati Simpang Garuda Sakti untuk tetap berhati-hati dan memastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Pagi ini terlihat arus lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 terlihat cukup lengang dan kondusif, tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tambusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Zapin serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin ke utara. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke selatan masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Lanjut di pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC, situasi arus lintas di sekitar bundaran Tugu Zapin dari arah depan traffic light kantor gubernur. Volume antrean kendaraan juga meningkat di dinamis dengan kendaraan roda 4 di bagian depan, sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Sebaliknya dari utara ke selatan di depan vaksin center, antrean kendaraan saat ini terlihat cukup kondusif, kendaraan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, terpantau volume kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan kanan tidak terlalu padat. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 ada di sana. Masih terlihat ruang yang cukup untuk yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap memati rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan memati rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Cicerantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengguna jalan yang saat ini mendengarkan siaran langsung laporan arus lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui RRI Pekanbaru, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke Mas Maizul di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Ria. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Lantas Polda Riau.

Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Mendengar, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan kepada Anda, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta Pendengar untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.